0: mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
1: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa tidak hanya dalam memenuhi gizi tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak-Ibu guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan, karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karuta. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Dapatan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan 4-6 air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Api duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dipotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor. Karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: laporan khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB di mana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh Dinas Kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan, sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami, bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81, dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sabta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Rizky, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia, hari ini bukan Senin biasa, hari ini Senin 17 Agustus 2026, kita kembali memperingati hari yang begitu bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tepat 81 tahun yang lalu, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Dan pagi ini dari Jambi, ya saya yang bertugas untuk seluruh pendengar di mana saja berada, yang ada di dalam ataupun di luar kota, mari kita mulai hari dengan semangat kemerdekaan. Buat Anda yang pagi hari ini sudah selesai menjalankan aktivitas Anda atau yang sudah selesai ya untuk mengikuti upacara bendera atau yang masih sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk upacara, selamat menjalankan tugas. Yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan. Dan yang sedang bekerja, tetap semangat. Dan pagi ini menikmati suasana 17 Agustus bersama keluarga mungkin. Jangan lupa kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan ya, tetapi juga tentang menghargai perjuangan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang berarti. Dan di opini publik pagi hari ini ada topik yang menarik sekali, yang mana Menteri Agama bangga 3 siswa madrasah jadi paskibraka di Istana Merdeka. Bagaimana komentar Anda? Dinantikan di line telepon kami di 0811-670-78850. Dan juga di 0813-1744-0803 untuk Anda yang ingin berkirim pesan singkat ya terkait kondisi dan suasana juga, boleh nih untuk perayaan 17 Agustus 2026.

Di momen yang luar biasa 17 Agustus, Menteri Agama bangga tiga siswa madrasah jadi paskibraka di Istana Merdeka. Nah, ini dia, Masya Allah, luar biasa. Jadi tiga siswa madrasah dari Riau ya, Banten dan Sumatera Selatan, ini terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat pusat 2026. Mereka akan membawa nama daerah sekaligus madrasah dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ketiga siswa itu adalah Rizky Aditya Siregar dari Madrasah Alia Negeriman Insan Cendikiasih Riau, kemudian Khairi Fadian dari Eman 1 Kota Serang Banten ya, serta Kaliana Zahira Sandi dari Man 1 Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Menteri Agama Nasaruddin Udin Umar mengapresiasi prestasi ketiga siswa madrasah ini yang berhasil melewati proses seleksi berjenjang hingga dipercaya menjadi bagian dari paskibraka tingkat pusat tahun ini. Menurutnya, prestasi mereka menjadi kebanggaan bagi Kementerian Agama. Dan Menak juga berpesan agar para siswa tetap menjaga kerendahan hati dan menjadikan amanah ini sebagai sarana menempa karakter kepemimpinan, karena menurutnya tugas mengibarkan sang saka merah putih di Istana Merdeka bukan sekedar prosesi fisik, melainkan simbol dedikasi dan kejujuran dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, komentar Anda sendiri bagaimana untuk topik bahasan kita, atau Anda ingin mengucapkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81? Dan harapan Anda juga boleh ya di layanan telepon kami 0811-670-78850. Dan Menak berharap nilai-nilai integritas serta semangat moderasi beragama yang diperoleh dari madrasah menjadikan mereka teladan bagi generasi muda Indonesia di masa depan.

Dan bagaimana suasana HUT kemerdekaan di tempat Anda saat ini atau yang kemarin sudah melaksanakan kegiatan? Jalan santai, ada yang karaokean di tingkat RT ya, ada juga lomba lari dan lain sebagainya. Kalau Panjat Pinang di daerah tempat Anda bagaimana? Ya, sudah dipersiapkan juga atau tidak ada karena ada kejadian beberapa waktu yang lalu ya. Oke, gara-gara Panjat Pinang. Nah, itu dia. Memang harus safety banget. Kalau memang ada pilihan permainan yang lain aja lah ya. Oke, untuk Anda semua masih dinantikan atau di pagi hari ini masih males-malesan gitu di tempat tidur, atau ya walaupun hari ini tanggal 17 ada yang libur, ada yang tetap beraktivitas, ada yang habis selesai upacara, kumpul sama teman-teman mau kemana gitu ya. Ya, selamat pagi untuk semuanya.

Ya, pendengar untuk Anda, kalau dulu nih para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan dengan tenaga dan pengorbanan. Nah, hari ini perjuangan kita mungkin berbeda. Kita berjuang dengan pendidikan, dengan bekerja jujur, menjaga persatuan, berkarya, dan saling menghargai. Dan tentu saja dengan menjadi bagian dari Indonesia yang terus bergerak maju. Jadi apapun profesi kita pagi ini, saya penyiar, ada juga yang dokter, ada driver, ada juga security, ya, perawat.

pun apa arti kemerdekaan buat Anda? Nah, buat sebagian orang mungkin jawabannya adalah bebas bermimpi. Jadi bebas ya. Buat yang lain bisa jadi kemerdekaan berarti bisa mendapatkan pendidikan, bekerja, berkumpul bersama keluarga, atau bebas menentukan masa depan. Kalau buat Anda sendiri bagaimana? Nah, Anda boleh bergabung ya bersama Pro Satria di Jambi di segmen yang lainnya atau di segmen opini publik ya, masih ditantikan nanti biar Anda baca atau juga ingin melaporkan terkait situasi dan kondisi saat ini. Karena di halaman kantor gubernur ini masih dalam persiapan untuk mengikuti detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan untuk yang masih mendengarkan Pro Satria di Jambi di tempat aktivitas atau yang ada di perjalanan saat ini, selamat pagi untuk semuanya. Dan kita masih bersama untuk pagi hari ini di Opini Publik Pro Satria di Jambi di line telepon 0811 670 788 50.

Baik, terima kasih untuk yang sudah mengirim pesan singkat bersama Pro Satara di Jambi. Ada Ibu Tina yang ada di Buluran. Menurut saya kemerdekaan adalah kesempatan untuk menjadi versi terbaik dalam diri sendiri, memiliki usaha dan bisa bahagia. Oh, Masya Allah, terima kasih Ibu Tina.

Dan selamat pagi juga untuk Pak Samsul yang ada di perjalanan saat ini menuju ke tempat aktivitas ya, karena punya usaha katanya. Oke, terima kasih. Merdeka ya Pak ya. Katanya merdeka itu ketika kita bisa hidup rukun meskipun berbeda dan bisa menghasilkan cuan dan bisa menerima lapangan pekerjaan. Duh, luar biasa. Selamat ya kalau begitu Pak Samsul.

Silakan yang lainnya yang mau bergabung kembali di line telepon kami di 08 11 670 78850. Boleh juga di pesan singkat kita di 08 13 874 0803.

Dan saya juga mau menyapa untuk semua karyawan-karyawati RRI, baik yang ada di Kota Jambi, yang ada di daerah-daerah lainnya ya. Salam semangat, kita tetap semangat ya yang beraktivitas di edisi hari ini di 17 Agustus 2026. Dan kali ini ada pesan singkat kembali dari Pak Tomo yang ada di Palmerah Lama. Selamat pagi Pak Tomo, gimana nih kegiatannya pagi ini? Sudah upacara atau akan upacara? Iya, kata Pak Tomo, ternyata ya semangat kemerdekaan juga bisa hadir lewat kebersamaan. Betul, bukan soal siapa yang paling cepat Mbak Nana, bukan soal siapa yang paling kuat. Tetapi tentang bagaimana kita bisa tertawa bersama, saling menyemangati dan menikmati momen sebagai satu komunitas. Jadi kalau hari ini ada lomba di lingkungan tempat tinggal kita, jangan lupa untuk berpartisipasi, jangan cuma nonton katanya. Oke.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi. 81 tahun Indonesia merdeka adalah perjalanan yang panjang. Ada banyak cerita, tantangan, pencapaian, dan harapan yang terus berjalan.

Tuhan. Karena itu, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan tahun ini bukan sekedar seremoni. Dan mari kita tanyakan kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk daerah kita. Dan apa yang bisa kita lakukan agar Indonesia menjadi tempat yang semakin baik untuk generasi berikutnya. Tidak harus sesuatu yang besar, ya, mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, kemudian hormati orang lain, jaga persatuan, gunakan media sosial dengan bijak, lalu belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan jangan berhenti berkarya. Karena kemerdekaan yang diwariskan para pahlawan adalah amanah yang harus kita isi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan penuh syukur. Mari jaga Indonesia dengan persatuan dan mari terus melangkah dengan optimisme. Dan untuk seluruh pendengar RRI program Satu Jambi, tetap semangat, tetap kompak, tetap bangga menjadi Indonesia. Dan satu pesan untuk pagi ini, kemerdekaan bukan hanya warisan untuk kita nikmati, tetapi tanggung jawab untuk kita lanjutkan. Dirgahayu Republik Indonesia. Dan kita jalan untuk acara selanjutnya, pendengar, tetap bersama Pro Satu dari Jambi, DFM 88,5 MHz.

Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus bukan hanya menjadi momen untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan bagaimana kita mengisi kemerdekaan di zaman yang terus berkembang. Jika dahulu perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata untuk merebut kebebasan, maka di era digital seperti sekarang, perjuangan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Teknologi telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk belajar, berkarya, berkomunikasi, dan memberikan kontribusi bagi bangsa. Era digital memberikan banyak peluang bagi Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih mudah, mengembangkan usaha melalui platform digital, memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional, serta menciptakan berbagai inovasi yang bermanfaat. Dunia digital juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan mereka. Namun, kemerdekaan di era digital juga memiliki tantangan. Kemudahan mendapatkan informasi harus diiringi dengan kemampuan memilah dan memahami informasi yang benar. Penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan konten negatif dapat mengganggu persatuan bangsa apabila tidak disikapi dengan bijak. Literasi digital menjadi salah satu kemampuan penting agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Mengisi kemerdekaan di era digital berarti menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Pelajar dapat memanfaatkan internet sebagai sarana belajar dan mengembangkan keterampilan. Pelaku usaha dapat menggunakan teknologi untuk memperluas pasar. Masyarakat dapat memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat serta memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Selain itu, semangat kemerdekaan juga harus tetap diwujudkan dalam perilaku di ruang digital. Menghargai pendapat orang lain, menjaga etika berkomunikasi, tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, serta menjaga keamanan data pribadi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara digital. Generasi muda memiliki peran besar dalam menentukan masa depan Indonesia di era teknologi, dengan kreativitas, semangat belajar, dan rasa cinta tanah air. Generasi digital dapat menjadi penggerak perubahan yang membawa bangsa Indonesia semakin maju. Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang kebebasan untuk berkembang dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Di era digital ini, mari lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita sendiri. Berkarya, berinovasi, dan menggunakan teknologi untuk kemajuan Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan angkasawati LPPR di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Cerita si pemulung, TPA bagai tos serba. Tos segalanya serba ada dan berharga.
4: Amannya aku ini apa baik kerja dulu kan, yang penting dia udah halal kerja dulu kan. Aku cuma kena kan seminggu di dewe ini kan. Lelih tuan, dia pacak kan, namun dia jijik kan, dia udah pacak gitu. Untuk pacak nolak oh. Aku kena kerja ini lo kati, kan kerja lain, kerja ini yang itu pacak.
5: Mata Johan begitu awas melihat setiap inci sebuah hamparan yang begitu luas di sebuah pegunungan yang teramat bau dan dipenuhi kotoran, lalat, dan ulat belatung. Johan hanyalah satu di antara puluhan orang yang berprofesi sama mencari barang-barang yang berharga bagi mereka. Namun harta yang dicari dan diburu oleh Johan adalah benda-benda yang dibuang sejauh-jauhnya dari orang-orang. Ya, Johan setiap hari bergelut di gunungan sampah. Tak ada rasa jijik baginya. Seperti berburu sembako yang dibagi-bagikan, mobil truk bermuatan sampah sejak pagi hingga petang diperebutkan belasan pengumpul barang bekas. Bahkan hal itu pun bisa membuat sesama pengumpul saling ribut dan berkelahi. Sebuah realita dan fakta yang hingga kini masih sering dijumpai di kawasan TPA Air Sebakul, Kota Bengkulu.
4: Kadang-kadang menyemua kan banyak yang ribut kalau kita nih dong. Pas semua aja ribut kita ngono. Maluan kan. Tahu tambah nak pernah ribut kalau itu.
5: Johan tak sendirian. Ia beserta kedua anaknya ikut serta menjadi pengumpul barang bekas. Anak-anaknya sepulang sekolah menyusul dirinya. Seolah telah begitu paham akan kondisi ekonomi orang tuanya. Anak-anaknya tampak tak gundah berada di sekitar tumpukan sampah, bermain dan berlarian ke sana kemari penuh tawa.
4: Umurnya itu kelas 2 SD Rena. Kadang ikut dalam cari untuk belanja dia kan, belanja jajan dia.
6: Bocah-bocah kecil merintih melangsungkan mimpi di jalanan.
5: Dalam sehari, Johan hanya mampu mengumpulkan barang bekas sebanyak 2 karung. Nilainya pun tak tentu. Terkadang hanya mampu membawa uang Rp20.000, maksimal Rp30.000 per hari.
4: Ya kadang-kadang lo nyimpan aja 10-5.000, kadang nedo nih ya, pada nedo. Coba kan, penghasil ini paling gagal kan 2 karung misalnya gitu. Lalu nah, 2 karung kan paling gagal 30, masih lebza 30.
7: Itu sudah besar 30?
4: Jajan anak kan belanja ini untuk di sekolah, banyak motor belum pergi ke sini habis.
5: Saat sore tiba, ia dan istri terus bekerja, memilah barang bekas sesuai jenisnya dan membuang bagian yang tak bisa dijual.
4: Namun kita dapat rezeki, udah kan? nggak dapat beras, cupak, belanjuana, oh, itu lah. Belum dapat, belum pecah balik.
5: Baginya, meski pekerjaan itu begitu berat, namun hal itu begitu berarti lantaran sulitnya mencari pekerjaan. Ia pribadi menilai, meskipun jijik, namun dari memungut barang bekas bisa menyekolahkan kedua anaknya. Ia sangat tidak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya, sehingga bekerja keras demi kedua anak dan istrinya. Namun kepada anaknya ia berpesan untuk tidak pernah menipu dan mencari uang dengan cara yang tidak halal.
4: Ya, mau pacak jangan, kan dia kerja ini kalau kan tahu. Jadi dewek baik.
7: Makanya kakak sekolahkan ya. Harapannya supaya
4: mana boleh jadi ya jemo kan apakah punedo itu kan ya. Pacak maco baik jadilah. Ya,
7: ya. Bisa jauh lebih dari kata ya.
4: Tiap hari pokok.
7: Tiap hari.
4: Oh. Malam kadang-kadang masih
7: enggak ada sakit-sakit.
4: Kadang pinggang, sakit namanya ada pacak gitu kan mengkong nunduk tuh.
3: Oh, ngambil parah. Dan belatung, tikus serta anjing liat.

0: Lain Johan, lain pula Teddy. Ia adalah seorang pengumpul barang bekas yang berkeliling dari tong sampah dan tempat pembuangan sementara di sekitar kawasan Padang Jati, Kota Bengkulu. Setiap kantong plastik dibukanya, tak peduli apa isinya.
1: Aku tuh berangkat jam 9 dari Sikul ke mana sih pas gitu ya, bentar ke Solebar, kali lewat Tebing. Baik rupa, baliklah jemput. Tapi dulu aku nyari panorama nih, be, dapat 100. Kalau gini jangan diharap. Kalau ikan cair kita dapat duit.
0: Sama halnya dengan Johan, Teddy, pria lulusan SMA ini mengaku pernah bekerja, namun hasil dan pekerjaan tidak setara. Justru menjadi pengumpul barang bekas atau lebih akrab disebut pemulung, lebih membuatnya merasa bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Uang yang ia hasilkan lebih besar daripada Johan. Dalam sehari ia bisa mengumpulkan Rp100.000. Hal itu lantaran Teddy dan kelompoknya adalah orang-orang yang pertama menyisir setiap sampah yang ada di Kota Bengkulu. Bahkan untuk mendapatkan hasil Rp100.000, ia memulainya saat malam hari, sejak pukul 6 sore hingga jam 2 malam, berjalan kaki berkilo-kilometer dengan gerobak, teman satu-satunya yang setiap hari menemaninya.
1: Karena yang orang buang banyak, masalah yang orang banyak orang nyari, tidak gitu dinyari ya. Taruhlah orang kantor lah ngati, kan anak OB-OB itu. Turun lagi ke jalan, yang jalan ada mulai nyari. Zaman ya, nasibnya orang yang di TPA pembuangan sampah, ibaratnya lah sisa-sisanya nih anak. Masih ada aja rezeki orang.
0: Namun, Teddy dan Johan adalah sosok dua pemuda di Kota Bengkulu, mewakili pria berkeluarga dan pria yang belum menikah untuk tegar menghadapi kerasnya hidup di Kota Bengkulu. Meski begitu, gelak tawa dan ceria membuat siapapun mengira bila mereka tak memiliki beban hidup, hanya terlihat selalu bergembira. Mereka pun tampak sehat dan tentunya secara fisik kuat. Mungkin sikap menerima namun tetap berupaya membuat Johan dan Teddy tetap sabar dan tabah, dan membuat siapapun yang menyempatkan sedikit waktu untuk berkaca akan mendapatkan begitu banyak pelajaran dari sosok seperti Johan dan Teddy.

Darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan. Pengkhianatan

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI!

0: kenapa saya tidak bisa menyelamatkan, kenapa saya tidak bisa punya kekuatan untuk menyembuhkan, cuma itu aja, tidak ada lagi. Ya Tuhan, saya hanya bisa merawat tapi sembuh dalam milik-Mu.
1: Inilah Lilik Sulistiyowati, salah satu aktivis peduli HIV AIDS.
2: Maaf, waktunya maaf sekarang.
1: Ia membagikan kisahnya saat kami berkunjung ke kediamannya. Sudah hampir separuh hidupnya, ia dedikasikan untuk anak-anak yang tak berdosa. Sembari menghela nafas, Vera Sapan Lili mengatakan bahwa anak-anak ini mendapatkan virus HIV dari orang tuanya.
0: Anak-anak yang terinfeksi HIV AIDS itu lebih banyak yang terbuang. Anak-anak yang terinfeksi HIV AIDS lebih banyak yang tidak pernah diakui oleh keluarganya. Walaupun ibu dan ayahnya meninggal, walaupun mungkin ibunya meninggal, ayahnya masih hidup, tapi tetap aja mereka tidak pernah diakui oleh keluarganya.
1: Tidak mudah menjadi seperti Mami Vera, berjibaku dan berkecimpung dengan orang HIV AIDS atau ODA. Ia mengaku ikhlas berjuang membesarkan mereka, meski satu persatu berangkat untuk pergi.
0: Sakit, sedih, apalagi ketika dijemput, hanya ada aku yang menuntun dia, yang menguburkan dia hanya berapa gelintir orang. Itu pun terkadang di kuburan masih bermasalah lagi, harus di Mr. X dikubur.
1: Keceriaan anak-anak asuhnya ini bagi Vera menjadi penyemangat. Tingkah pola lucu seakan menjadi penghibur, menemani di usianya yang sudah senja.
3: Cubit hidungnya.
4: Inilah anak-anak Yayasan Hati Asih yang dibina di tempat ini. Mereka sering ceria dan secara bersama mereka tadi terdengar melantunkan ayat Al-Quran dan bahkan mereka berdoa ketika memakan.
1: Melalui Yayasan Abdi Asih, nenek 65 tahun ini membuka lebar rumahnya bagi mereka yang membutuhkan. Meski diakui perjuangannya tidak mudah dan tak jarang mendapat cibiran.
0: Saya rasa pemerintah sudah cukup bagus ya untuk mengawasi semua. Cuma karena keterbatasan, saya kan membantu sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Harapan saya ya pada masyarakat diskriminasi ini hilangkan. Dan saya mohon bantuannya pemerintah untuk membantu hal ini. Lewat PKK, lewat pengajian, lewat mana aja, itu aja. Sehingga keterbukaan terhadap penderita ibu yang kena HIV itu akan lebih membuat dia nyaman. Setiap kos diusir itu kan menjadi umur pendek.
1: Baginya, berjualan menjadi cara untuk bertahan dengan anak asuhnya. Uang dari donatur yang tidak rutin menjadikan ia harus memutar otak untuk menopang biaya hidup sehari-hari.
4: 48 orang dengan HIV AIDS, ibu dan anak. Cara untuk pendampingan sejauh mana, Mami?
0: 48 ini ada sebagainya mencari. Istilahnya dia masih ada di keluarganya, yang keluarganya belum tahu dia terinfeksi. Kalau seandainya tahu, dia tetap akan terusir. Sehingga dia juga tidak merepotkan kami, tapi ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan diskriminasi atau biaya obatnya dia atau biaya kehidupannya dia, kita tidak bisa banyak kasih, ya kita tetap kasih yang sewajarnya aja. Kita memang, saya bukan saya tidak sempurna memberikan, karena apa yang diberikannya kita bagi.
4: Ya, itulah keterangan Mama Vera yang menerangkan memang butuh perjuangan untuk memberikan pendampingan kepada orang dengan HIV AIDS. Terdapat 48 orang yang menjadi binaan, termasuk di tempat ini ada 5 anak-anak yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus dan mereka merupakan masa depan bagi tanah air.
5: Ayo.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojak.
1: Di Yayasan Abdi Asih inilah terdapat 5 anak yang mendapatkan kasih sayang. 2 di antaranya dinyatakan positif AIDS stadium 2 dan 3. Sebut saja R, M, N, O, dan K. Mereka tampak ceria, meski dari fisik rapuh. Bagi anak HIV AIDS, seperti anak-anak asuh Lili, obat yang didapatkan antiretroviral, sama dengan orang dewasa. Obat ini saat ini menjadi terapi mujarab dan terbukti memulihkan kekebalan tubuh dan menurunkan kematian infeksi HIV. Mereka juga melakukan rutinitas layaknya anak umumnya, belajar dan mengaji. 4 kali dalam seminggu, ada guru mengaji yang datang ke rumah. Ia adalah Ahmad Jubaidi. Lelaki asal Pati, Jawa Tengah ini tampak telaten memberikan pembelajaran.
5: Allahumma ftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka. Ikhlas. Ya, cuma selatan ini, tapi belum katam.
7: Belum katam.
5: Semuanya sampai

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika

0: seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa, kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit. Kan kalau dulu bilangnya, oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos ya, penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC, itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama, dia misalnya seperti saya katakan tadi, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
1: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
0: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya, kuman TB itu tertidur ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya, di dalam badan kita gitu. Nah, kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu, Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia aktif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun gitu ya. Jadi seperti itu.
1: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
0: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah, sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan, padahal kan konsumsi obat TBC ini biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu, Mbak ya. Nah, tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasien ini kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah, dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah, biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu, nah ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu, keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang ya. Jadi dia nggak boleh putus obat, karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah gitu ya, kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya gitu ya, memeriksakan dirinya, apakah saya ini terkena TBC atau enggak.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk yang masih mendengarkan Pro Soto dari Jambi di edisi hari ini ya, Senin 17 Agustus 2026. Kita bersama kembali untuk Jambi pagi ini untuk Anda semua sebelum nanti kita mengikuti rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta ya, untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan saya sudah tersambung dengan Forkes Rondati, ada Benedi Fajar untuk menginformasikan terkait info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Benedi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update informasi perakiran cuaca dan hotspot wilayah Provinsi Jambi yang berlaku hari ini Senin 17 Agustus 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada siang dan sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, dan Kota Sungai Penuh. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 94%. Arah angin umumnya diperkirakan bergerak dari arah tenggara hingga selatan, dengan kecepatan 6 hingga 26 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi, umumnya diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah, atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk informasi titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi, tanggal 16 Agustus 2026 data dari pukul 00 hingga 23 WIB, terdapat 49 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 4 titik panas, Kabupaten Bungo 3 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 4 titik panas, Kabupaten Sarolangun 17 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Tebo 13 titik panas, dan Kota Jambi 1 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.

0: Eh, ibu aku chat lagi nih. Nanya udah makan belum. Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
1: Kamu jawab dong.
0: Entahlah, ribet. Lagi males balas chat.
1: Ibu aku dulu juga gitu. Cerewet. Kelihatannya sih lebay. Tapi sekarang aku baru sadar. Itu bukan cerewet. Itu perhatian.
0: Serius?
1: Iya. Dia itu nanya bukan karena kepo. Dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk mikirin diri sendiri.
0: Ibu aku chat lagi. Jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
1: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang. Pakainya udah makan belum?
0: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang, cuma bilang, iya bu, makasih.
2: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta.

Baik, pendengar, untuk Anda semua, kita tinggalkan saja Johnny Rock and Roll menemani kebersamaan kita. Ada Elo ya, untuk Anda semua. Selamat pagi untuk semuanya, sambil kita menantikan untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ada informasi juga yang akan coba saya hadirkan untuk kebersamaan kita di Jambi pagi ini.

BNPB menetapkan 8 langkah strategis untuk menangani dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan arahan tersebut dalam rapat koordinasi bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setempat. Langkah pertama, pemerintah daerah di 6 kabupaten terdampak diminta segera menetapkan status darurat bencana secara resmi hari ini. Menurut Suharyanto, penetapan status darurat diperlukan untuk mempercepat dukungan anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah pusat secara maksimal. Langkah kedua, BNPB meminta pemerintah daerah segera membentuk posko satuan tugas tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi terdampak setempat. Unsur TNI dan Polri akan dioptimalkan sebagai komandan lapangan untuk memperkuat koordinasi penanganan bencana secara terpadu di daerah. Langkah ketiga, BNPB membentuk posko utama pendampingan nasional di Labuan Bajo dan posko tastis di Maumere untuk penanganan. Kedua posko ini disiapkan untuk mempercepat penanganan wilayah Flores bagian barat dan timur secara terpadu dan merata bersama. Langkah keempat, BNPB membuka posko logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk mendukung distribusi bantuan menuju Flores secara cepat. Nah, posko tersebut menjadi pusat penerimaan bantuan dari kementerian, kemudian lembaga, BUMN, swasta, dan masyarakat untuk dikirimkan langsung menuju Flores. Langkah kelima, BNPB menginstruksikan Basarnas memimpin operasi pencarian dan pertolongan pertama bersama TNI, Polri, serta relawan setempat. Dan informasi ini, pendengar, selengkapnya bisa Anda baca di laman rri.co.id yang mana BNPB tetapkan 8 langkah tangani gempa di Flores. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan Ade sama-sama kerja, ini tugas eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke, mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

0: Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk-pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini...
1: Baik, pendengar, untuk Anda semua, selanjutnya kita akan mengikuti ya jelang untuk detik-detik upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari RRI Pro 3 Jakarta.
2: Segera dimulai yang ditandai dengan bunyi trompet yang kemudian dilanjutkan dengan ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online, dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Pendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Flevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih. Dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dan pendengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Pendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdolar. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olivia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan Paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Arya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Arya Wira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan pendengar, 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristu Rustarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
3: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudy.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 9.40 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik, bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing, bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Yeah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Yeah. Jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Okay,
0: dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan itu di depan halaman istana ya.
1: Halaman istana,
0: iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat, kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, yeah, adil, dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya. Kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan, ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, hmm, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka. Mereka menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini

0: Mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
1: Jadi begitu dekat ya?
0: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
1: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi.
0: Dekat dengan
1: masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
0: Betul.
1: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya.
0: Iya.
1: Tapi kalau untuk penak atau masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini?
0: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
1: Kanan ya?
0: Sebelah kanan.
1: Okay.
0: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
1: Okay.
0: Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Dan selain dari itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak sana kepresidenan.
1: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya. Dan ini menarik ya, para Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
0: Satu jam sebelum upacara dimulai.
1: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
0: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
1: Ya.
0: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian bening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi, itu mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
1: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran. Akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
0: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
1: laporan.
0: Bahwa upacara akan segera dimulai.
1: Iya. Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana dan barulah prosesi upacaranya akan segera dilakukan.
0: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kita baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono, yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono, yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun. Dan saat ini tampak
1: perwira upacara
0: sudah bersiap untuk melapor kepada Presiden. bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai

0: mando yo eso.
1: Ya, tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, para dikta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan. Dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan, atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
2: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap, dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu senyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
1: Oke, kita sampaikan juga ya, siapakah pembabaki, dan pembabaki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembabaki yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fahri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fahri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu, dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan kompi senapan.
2: Bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
1: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
3: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
1: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 报告，收到。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu
2: Laporan
1: Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam di Pradipta ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 报告，收得到。好，
1: sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto membacakan teks proklamasi. Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: Dan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: baik.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7,
0: iya,
1: Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
0: ya,
1: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya.
1: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk Paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
0: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
1: Betul.
0: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Ya. Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsya Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami
0: ikuti
1: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: 13 langkah.
1: 13 langkah.
0: Oke, dan inilah
1: momen
0: inspektur upacara
1: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
1: Betul.
0: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur.
1: Betul.
0: Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas. Sang
0: merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka. Dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan. Karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera, ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
0: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengerek, pembentang, dan penarik yang juga diapit oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya?
1: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat dan Pantian. Beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek.
1: Pengerek
0: sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan. Dan ia pun berjalan memutar dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
1: Sangat tenang.
0: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Ya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
0: Harya dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian... dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan, dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
1: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: Pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
1: dengan baik, dengan sempurna.
0: Baik dan juga sempurna. Kini para bendera telah selesai dilaksanakan. Katkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini mengudara. Seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima Sang Merah Putih hingga pengibaran Sang Merah Putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
0: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra, kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka, dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi. Dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45, mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit. Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan, terutama paskibraka, kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya. Gitu.
0: Bahkan ketika mereka melangkah pun, angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur. Tidak boleh terlalu tinggi, tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara, tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Ya. Dan biasanya, kali inilah, pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak mudah banget ini.
0: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
1: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
0: Betul.
1: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris-berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
0: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya. Dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
0: Sayap kiri,
1: Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, dengan cukup menawan, karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta, memperhatikan, melihat, dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka. Pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
0: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa oke, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim Paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua-orang tua tim Paskibraka.
1: Dan daerahnya juga.
0: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalani upacara pada pagi hari ini.
1: Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
0: Oh, sangat lama.
1: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin lah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada Paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
0: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
1: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas, itu suasana hening.
0: Hening.
1: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
0: Betul.
1: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
0: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
1: Harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul,
1: iya.
0: Karena ini gak ada duanya.
1: Gak ada duanya, hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai, Rudi. Nah,
1: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Ya. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja.
1: Ya,
0: karena ya. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
0: Betul.
1: Yang mereka melakukan geladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
0: Betul.
1: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula. Karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik.
1: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
0: Kenapa harus pasang sangkur?
1: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat Pro 3 dan juga peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gitabah.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryan SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, selamat siang dan tentunya terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Pendengar, hari ini kita semua bergembira pastinya untuk hari yang sangat istimewa ya, di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, hari ini semarak dan kemeriahan itu terlihat di sepanjang jalan Kota Jambi dan juga di berbagai instansi dan juga di tempat kerja Anda yang mungkin di lingkungan sekitar juga yang sedang melaksanakan berbagai kegiatan ya, yang sangat dinanti-nantikan pastinya. Dan tentunya juga pendengar, di kebersamaan kita pada siang hari ini, tadi juga kita sudah mengikuti daripada rangkaian upacara kegiatan ya, rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan pendengar, di mana saja Anda berada, di siang hari ini tepat jam 11 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI ya, dan kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI tepat di jam 11 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda semuanya dan untuk kita semuanya, masyarakat seluruh Indonesia ya, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 ya. Harapan dari masyarakat yang pastinya juga pendengar banyak, dan tentunya juga untuk sesuatu yang terbaik untuk Indonesia tercinta ya. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. Harry Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang, kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
4: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Maya ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal, enggak. Karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae-bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya di edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026 ya. Dan pendengar, di kebersamaan kita hari ini beragam musik dan informasi, lagu-lagu perjuangan yang juga kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan tentunya juga pendengar, di momen spesial hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang kita cinta, dan pastinya juga pendengar, beragam informasi-informasi mengenai daripada upacara peringatan detik-detik proklamasi ya, dan lain sebagainya. Untuk edisi 17 Agustus hari ini saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, kita mengenal kereta Garuda Prabayeksa, kereta pembawa bendera pusaka ya. Yang mana pendengar, tadi sudah kita lihat dan kita saksikan bersama di layar kaca Anda dan juga di RRI Net dan tentunya di Radio Republik Indonesia Jambi. Kereta Kencana Garuda Prabayeksa menjadi bagian penting dalam prosesi kirab bendera pusaka dan teks proklamasi. Kereta tersebut digunakan untuk membawa dua benda bersejarah dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Dan Garuda Prabayeksa digunakan dalam kirab pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Kereta tersebut membawa duplikat bendera merah putih dan naskah asli teks proklamasi menuju Istana Merdeka. Nama Garuda Prabayeksa memiliki makna khusus gabungan dengan dua dari Praba, yaitu terang dan Yeksa yang berarti besar. Nama tersebut berarti cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Garuda Prabayeksa merupakan kereta kencana yang dibuat secara khusus di Sleman, Yogyakarta.

Baik, informasi berikutnya pendengar, hari ini luar biasa sekali ya, yang mana Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang mana menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi di hari ini mengenakan busana adat ya. Nah, untuk Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan juga istri Ibu Selvi itu mengenakan busana adat NTT. Ya, pendengar, disebutkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan Ibu Selvi Gibran Rakabuming menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi. Wapres dan keluarga hadir di halaman Istana Merdeka hari ini. Didampingi kedua putra-putrinya, Wapres dan Ibu Selvi nampak mengenakan busana adat yang berbeda, namun dengan dominasi warna senada. Wapres mengenakan pakaian adat Rote dari Nusa Tenggara Timur. Nah, kain lava yang dililitkan di pinggang dan diselempangkan di bahu Wapres berhiaskan motif huapeni yang menggambarkan keluhuran dan keteraturan adat. Garis tegas merah marun yang mendominasi corak kain mempresentasikan keberanian, semangat hidup serta penghargaan kepada para leluhur. Dan pendengar, jas hitam yang dikenakan Wapres juga dipadukan dengan topi Ilakne. Topi itu berbahan daun lontar kering yang merupakan simbol keperkasaan, kehormatan, serta jiwa kepemimpinan. Ya, meriah sekali ya, terlihat tampan dan cantik, menawan sekali untuk daripada para peserta upacara di Istana Merdeka hari ini, dimulai dari Bapak Presiden, kemudian Bapak Wakil Presiden dan juga Ibu ya. Dan tentunya pendengar, masih dengan informasi daripada upacara detik-detik proklamasi, kita mengenal profil daripada Celine Olivia, pembawa baki Paskibraka 2026. Ya, pendengar, tahun ini, tahun 2026, utusan dari SMK Negeri 5 Pontianak yang mewakili Kalimantan Barat sebagai Paskibraka Nasional 2026, yaitu Celine Olivia Afriani Theo, ya. Dan ia dipercaya menjadi pembawa baki dalam upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Dan ternyata pendengar, sebelum menjadi Paskibraka, Celine pernah meraih juara kedua FL2SN ya di bidang seni. Dan Celine merupakan putri dari Intonius dan Anastasia. Ia terpilih bersama Mirza Rapina Fazani untuk menjadi perwakilan Kalimantan Barat pada tingkat nasional. Celine menjadi satu dari 76 pelajar yang terpilih sebagai anggota Paskibraka Nasional 2026. Para anggota tersebut berasal dari 38 provinsi setelah melewati rangkaian seleksi secara berjenjang. Dan ternyata pendengar, proses seleksi Paskibraka Nasional tahun ini itu diikuti oleh 119.441 pendaftar. Wow, luar biasa sekali ya. Artinya anak-anak muda ya, adik-adik kita pelajar dengan bersemangat sekali untuk mengikuti seleksi ini dan sangat berharap untuk menjadi Paskibraka Nasional tahun ini. Namun dalam prosesnya hanya terpilih pendengar sebanyak 76 pelajar yang telah bertugas tadi pagi di Istana Merdeka ya, dengan Paskibraka Nasional. Ya, dan pastinya yang belum terpilih jangan pernah turun semangatnya ya, jadikan ini awal karena masih banyak lagi pastinya yang harus anak-anak atau adik-adik kita capai ya. Dan tentunya juga pendengar, walaupun kita mungkin tidak terpilih menjadi Paskibraka Nasional, banyak hal-hal lain juga yang pastinya bisa Anda lakukan untuk memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Baiklah, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, dan sedikit saya informasikan ke ruang dengar Anda, ini update dan terkini ya, saat ini di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Tlanaipura, depan kantor Gubernur Jambi, pendengar, terlihat ramai sekali para siswa-siswi dari kalangan SMA, SMK di Kota Jambi dengan membawakan bendera, entah ada atraksi apa atau mungkin aspirasi apa yang ingin disampaikan, kita belum mendapatkan informasi lengkapnya, dan nanti kita akan coba menghubungi teman-teman reporter untuk kejadian atau di halaman depan kantor Gubernur Jambi saat ini ramai sekali terlihat adik-adik kita para pelajar SMA ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi, kita nanti akan informasikan kembali ke ruang dengar Anda ya. Dan selamat siang untuk Anda semuanya, tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Biasa, besok libur Agustusan nih. Di daerah rumah kamu ada buat lomba-lomba gitu nggak?
2: Wih, ya besok libur.
3: Buat kayaknya, Pi. Tapi aku mah mending rebahan aja lah. Mager.
2: Loh, kok gitu, Sa? Seru tahu ikut lomba gitu.
3: Males, Pi. Buang-buang waktu juga. Mending rebahan. Kita tuh harus menikmati hari libur dengan bermalas-malasan.
2: Tapi ini sayang banget tahu kalau kamu lewatin, mending ikut.
3: Ih, gak mau, Pi. Ogah, kayak anak kecil ikut-ikutan lomba begitu. Hadiahnya juga gak wow banget. Gak minat, ah.
2: Mulut kamu, Sa. Itu lomba 17-an kan diadainnya cuma 1 tahun sekali. Jadi sayang banget kalau kamu gak ikut. Walaupun kita udah remaja nih, kita masih bisa ikut kok berpartisipasi. Terus banyak juga kok lomba menarik yang bisa kita ikuti oleh anak seumuran kita gini.
3: Emang ikut lomba gitu ada manfaatnya, Pi?
2: Wah, ada dong. Perayaan 17 Agustus ini menjadi tempat berkumpul serta mempererat hubungan antar warga. Juga menciptakan momen kebersamaan yang menyenangkan. Lomba-lomba yang diadakan juga punya banyak makna. Contohnya, lomba tarik tambang, bakiak, dan masih banyak yang lainnya. Dalam lomba itu mengajarkan kita tentang kebersamaan, kekompakan, serta semangat juang seperti para pahlawan kita.
3: Oh gitu, ternyata dalam juga ya maknanya.
2: Iya, makanya ayo ikut.
3: Oke deh, yuk.
2: Nah, ini baru semangat kemerdekaan namanya.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, cerita mengenai tokoh-tokoh para pejuang ya di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini, pendengar. Dan mana disebutkan pendengar menyiarkan proklamasi Indonesia ke seluruh dunia. Ialah Muhammad Yusuf Rono Dipuro berhasil menyiarkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia pada malam hari. Penyiar muda berusia 26 tahun tersebut memancarkan kabar bersejarah itu dari studio siaran luar negeri. Dan Rosarita Niken Widyastuti membagikan kisah perjuangan pahlawan radio tersebut pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Ia menyebut, pendengar, mantan direktur utama lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia itu turut mengapresiasi keberanian tokoh bangsa ini. Soekarno itu telah membacakan naskah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada jam 10 tepat ya. Sementara prajurit kompetai mengurung seluruh staf di gedung radio Hosokyoku, Jalan Medan Merdeka Barat. Nah, pasukan Jepang mengepung area studio tersebut sejak tanggal 14 Agustus 1945 secara ketat. Penguasa militer saat itu menghentikan total semua kegiatan penyiaran informasi menuju ke luar negeri. Dan pegawai kantor berita Dumai bernama Syahrudin menyusup masuk melewati tembok belakang gedung pada petang. Kurir tersebut menyerahkan selembar kertas penting berisi pesan khusus dari Adam Malik kepada Yusuf. Nah, mendapati informasi bersejarah itu, pendengar, Yusuf bersama Bahtiar Lubis dan Ju Seragih mengalihkan susunan kabel pemancar ke studio mancanegara. Tim tersebut memanfaatkan satu ruangan siaran internasional tidak aktif demi menghindari penjagaan ketat tentara Jepang. Penyiar Yusuf membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan ia kembali mengulangi pembacaan naskah proklamasi tersebut menggunakan bahasa Inggris sekitar 20 menit kemudian. Radio luar negeri waktu itu seperti BBC London dan Radio Amerika meneruskan siaran berita penting tersebut, yang mana tentara kompetai menyergap serta memukuli Yusuf dan Bahtiar Lubis hingga babak belur di lokasi setelah turut mengetahui siarannya. Seorang perwira Jepang hampir memenggal kepala Yusuf menggunakan pedang katana saat berada di studio. Pegawai Nippon menghentikan aksi penyiksaan tersebut karena pasukan Jepang telah kalah dalam Perang Dunia. Yusuf mengayuh sepeda menuju ke rumah pelukis Basuki Abdullah di kawasan Gambir setelah kejadian, dan ia mendatangi rumah sakit di daerah Salemba pada keesokan harinya untuk mendapatkan perawatan medis. Nah, pendengar, tokoh pejuang tersebut ikut mendirikan Lembaga Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945. Pria kelahiran Salatiga tanggal 30 September 1919

tersebut juga mencetuskan slogan "Sekali di udara, tetap di udara." Ya, yang pasti Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, semoga jaya selalu, dan tentunya juga untuk seluruh angkasawan angkasawati RRI yang juga turut mempersiapkan segala sesuatunya untuk memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Selamat siang pendengar, dan pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan tentunya saya mengajak Anda bersama untuk terus menyimak siaran kami setiap hari di setiap mulai membuka siaran di jam 5 subuh hingga tutup siaran pada jam 12 malam. Untuk Anda di mana saja berada, selamat menikmati waktu hari ini yang sedang libur, atau juga yang saat ini menikmati beberapa diskon ya, karena 17 Agustus yang memiliki kelahiran di tanggal hari ini kayaknya dapat bonus 50% diskonnya ya. Coba aja. Baiklah, selamat siang, dan saya Astulandari masih menemani Anda untuk kebersamaan kita siang hari ini di jam 12 lewat 13 menit nanti kita akan break untuk mendengarkan daripada kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, di satu informasi yang mana sejumlah menteri upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di wilayah terdampak gempa NTT. Dan tentunya pendengar, untuk kebersamaan kita di siang hari ini, di satu informasi ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, disebutkan menteri dan wakil menteri itu ditugaskan ya untuk memimpin upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di berbagai daerah termasuk juga Nusa Tenggara Timur. Nah, penugasan menteri juga disesuaikan dengan kondisi daerah yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah termasuk juga daerah terdampak gempa. Pemerintah menjamin bahwa penanganan dampak bencana terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas utama bersamaan dengan pelaksanaan upacara kemerdekaan. Nah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang diwawancarai pada saat di Istana Merdeka ya. Dan tentunya ia menyebutkan hal tersebut, pendengar, yang mana salah satunya itu adalah Menko PMK, kemudian Bapak Mendagri, ada juga Menteri PO, Wakil Menteri Kesehatan, dan juga ada Wakil Menteri Sosial sekarang sedang berada di Nusa Tenggara Timur dikatakannya. Pendengar di mana saja Anda berada, kita beralih ke nuansa lagu-lagu religi ya untuk siang hari ini, sembari kita menantikan tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.
1: Anda masih mengikuti 88,5 FM.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi, dan kita akan ikuti tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: Parkirnya Mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok Mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor Mbak, biar aman.
1: Aman dari apa, Mas? Kalau Mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan Mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah, Mas. Ini saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau Mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Eh, iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, Mbak.
1: Belum selesai, Mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Ih, yaudah deh, Mbak. Maaf ya, Mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 88,5 FM.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Senin 17 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hujan guyur Jambi, BPBD menyebut karhutlah mulai terkendali. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi, Senin 17 Agustus 2026 berlangsung hikmat. Bertindak sebagai inspektur upacara, Gubernur Jambi Al-Haris. Usai mengikuti upacara, Al-Haris menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang berlangsung lancar dan hikmat. Ia juga mengapresiasi seluruh pasukan pengibar bendera yang telah menjalankan tugas dengan baik. Kondisi cuaca yang mendukung turut membuat rangkaian upacara berjalan lancar. Gubernur mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat kemerdekaan dan melanjutkan perjuangan para pendahulu dengan bekerja sungguh-sungguh demi kemajuan Indonesia.
1: Alhamdulillah berlangsung dengan lancar. Pasukan paskibraka kita juga lancar dengan tugas-tugasnya, didukung oleh cuaca juga cukup baik, ya, dan semua penuh dengan kehusukan. Mudah-mudahan ini cerminan tentang cinta kita kepada negara dan KRI yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semangat proklamasi ini terus di hati kita semuanya untuk berjuang, melanjutkan perjuangan daripada pendahulu kita, mengisi kemerdekaan, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Indonesia Maju 2045.
0: Adapun nama-nama pasukan pengibar bendera merah putih Satria meliputi Raisa Ninda pembawa baki, kemudian Latifa Hendelisia pendamping baki, Lutfi Alfayat pembentang, Rehan Baroka dan Pok Billy Andreano Buhori penggerek, Paharan Harich Arofi dan pas dengan perwira upacara AKBP Lego Kardo Sitinjak dan komandan upacara yakni Suyatno Sudirman serta pembawa acara Brigadir Miranti Silaban. Selanjutnya pendengar, sebanyak 3.580 warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Jambi mendapatkan remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat hari ini mengatakan, dari ribuan warga binaan yang menerima remisi tersebut, sebanyak 82 orang mendapatkan remisi umum 2 sehingga langsung bebas. Selain itu terdapat 9 anak binaan yang mendapatkan pengurangan masa pidana. Menurut Kakanwil, jumlah penerima remisi tersebut merupakan hasil dari proses usulan yang sebelumnya diajukan. Namun dalam proses verifikasi terdapat sejumlah penyesuaian karena tidak seluruh usulan memenuhi persyaratan administrasi.
2: Ada 3.580 yang mendapatkan remisi. Dan 82 diantaranya itu RU2, itu langsung bebas. Dan 9 orang diantaranya itu adalah anak-anak.
0: Sementara itu dalam upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor gubernur, 3 warga binaan penerima remisi juga mendapatkan bantuan modal usaha masing-masing sebesar 3 juta rupiah dari Gubernur Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan melalui bantuan yang diberikan diharapkan setelah bebas dan kembali ke masyarakat, warga binaan tersebut bisa memulai kehidupan yang baru dengan menjalankan usaha dan menjadi bagian dari masyarakat yang membangun Indonesia.
1: Kami juga memberikan apresiasi bantuan modal kerja bagi mereka agar mereka kelak terbebas nanti kembali ke masyarakat bisa mulai suatu kehidupan yang baru, yaitu dengan berusaha. Karena dari kasus 3 tadi mereka semuanya butuh uang semuanya. Ada penggelapan, ada pencurian, penadah. Ini semua muaranya adalah kehidupan. Karena itu kita bantu mereka dengan modal usaha, kemudian mereka bisa bekerja kembali ke masyarakat dengan baik.
0: Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jambi Irwan Rahmat Gumilar menyampaikan apresiasi kepada Gubernur atas bantuan yang diberikan. Bantuan modal usaha tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi penerima untuk membangun kehidupan baru setelah kembali ke masyarakat. Saudara, di tengah euforia peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, arus harapan datang dari kalangan generasi muda. Momentum kemerdekaan ini dijadikan ajang refleksi bagi para pemuda untuk menyuarakan aspirasi utama, kemudahan akses dan perluasan lapangan kerja. Bagi generasi muda, arti kemerdekaan di era modern tak hanya sebatas kebebasan secara politis, melainkan juga kemerdekaan finansial dan kemudahan memperoleh pekerjaan yang layak. Di tengah dinamika ekonomi global dan kemajuan teknologi, tantangan dunia kerja dinilai semakin kompetitif sehingga membutuhkan keberpihakan yang nyata dari pemerintah. Angga Tiandra, salah satu pemuda yang ada di Kota Sungai Penuh, mengakui kesulitan dalam mencari pekerjaan. Hal itu dikarenakan banyaknya persyaratan yang diminta dan keterbatasan usia yang menjadi kendala.
3: Ya, di momen hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, tentunya sebagai generasi muda kita sangat mengharapkan terbukanya lapangan kerja ataupun lowongan kerja yang sangat banyak dan mudah. Terutama baik itu dari segi persyaratan, jangan sampai dipersulit sehingga para generasi muda mudah untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Para pemuda berharap peringatan kemerdekaan ke-81 ini menjadi titik balik bagi pemerintah, baik di pusat maupun juga di daerah, untuk menghadirkan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada penurunan angka pengangguran terdidik. Semangat kemerdekaan diharapkan berbanding lurus dengan terbukanya peluang masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa. Libur hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan warga untuk berwisata. Depati 7 Coffee menjadi salah satu destinasi pilihan dengan suasana alam yang asri, sajian kopi lokal, kuliner tradisional, dan hiburan bernuansa kemerdekaan. Kawasan wisata Depati 7 Coffee menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan, yakni menikmati secangkir kopi langsung di tengah kebun, sembari merasakan suasana alam yang masih asri. Destinasi wisata ini sudah tidak asing bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Lokasinya berjarak sekitar 15 km dari Kota Sungai Penuh dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Tepatnya di Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kabupaten Kerinci. Dijelaskan Jasmine, owner Depati 7 Kopi, konsep wisata yang ditawarkan cukup unik. Depati 7 Kopi tidak hanya mengedepankan kopi, tetapi juga mengangkat adat dan budaya Kerinci sebagai bagian dari daya tarik wisata. Pengunjung dapat menemukan berbagai fasilitas dan ornamen yang menggambarkan kehidupan masyarakat setempat. Mulai dari miniatur alat-alat pertanian, rumah adat, fasilitas berkemah, hingga lesung tumbuk kopi yang masih menggunakan tenaga tangan.
4: Ya, kalau untuk penjagaan pengunjung ada karena bertepatan dengan libur nasional juga. Dan kemudian untuk kegiatan, terutama ada kegiatan untuk tim dalam rangka kita ikut memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan kemudian juga ada hiburan untuk pengunjung-pengunjung kita di hari tanggal 17. Itu ada penampilan band Depati Kopi.
0: Bagi pecinta kopi, Depati 7 Kopi juga menyediakan seduhan kopi unggulan yang berasal dari kawasan tersebut. Di antaranya kopi Arabica dan Robusta dengan karakter cita rasa yang berbeda. Keberadaan kebun kopi, panorama alam, serta konsep wisata yang memadukan kopi dan budaya lokal menjadikan Depati 7 Kopi tidak sekedar tempat menikmati minuman, tetapi juga ruang bagi wisatawan untuk mengenal lebih dekat kekayaan alam dan kebudayaan Kerinci. Terlebih pada momentum libur HUT ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia, kawasan wisata ini menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga kerabat.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Jambi sejak kemarin dan dini hari tadi membantu upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansa, mengatakan hujan yang turun memang tidak dalam kategori lebat. Namun kondisi tersebut cukup membantu membasahi wilayah yang rawan terbakar, terutama kawasan gambut. Menurutnya kondisi karhutla di Jambi saat ini relatif terkendali setelah adanya hujan tersebut. Meski demikian, Demikian, tim di lapangan masih melakukan pemadaman dan juga pendinginan pada lokasi yang sebelumnya terbakar. Bayuni berharap hujan yang turun dapat membantu menekan potensi meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Jambi. Ia menyebut hujan yang turun tersebut merupakan hujan alami dan bukan hasil operasi modifikasi cuaca atau OMC.
6: Ya, memang dari kemarin sampai tadi subuh di Jambi memang lagi ada hujan, walaupun hujannya dalam intensitas yang sedang, tidak lebat. Tapi minimal bisa mengguyur daerah-daerah yang kita harapkan ada di daerah Jambi. Harapan ke depan ya, semoga kebakaran hutan dan lahannya bisa terkendali.
0: Bayuni menambahkan tim BPBD bersama unsur terkait masih bersiaga untuk mengantisipasi kembali munculnya titik api. Menurut Bayuni masih terdapat satu titik yang menjadi fokus pemadaman dan pendinginan, yakni di kawasan Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Saudara Gubernur Jambi Al Haris mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang mulai diberlakukan pada tanggal 18 Agustus hingga 30 September 2026. Al Haris mengatakan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sekaligus membantu pemerintah memperoleh pendapatan asli daerah atau PAD untuk pembangunan. Menurutnya pembayaran pajak kendaraan akan kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan daerah.
1: Yang selama ini masih nunggak-nunggak itu kita harapkan mereka juga sungguh-sungguh dan mau jujur untuk bayar pajak kita. Karena dari 2,5 juta kendaraan kita itu 1,2-nya itu masih belum bayar pajak, alias tidak ada kabar beritanya. Apakah masih ada kendaraannya atau tidak ada lagi? Nah, kita butuh data itu sebetulnya. Berharap mereka melapor bayar pajak, ini data kita ke depan, itu kita harapkan.
0: Al Haris menjelaskan dari sekitar 2,5 juta kendaraan yang tercatat di Jambi, sekitar 1,2 juta diantaranya belum membayar pajak. Kondisi tersebut katanya juga membuat pemerintah membutuhkan pembaruan data terkait keberadaan kendaraan. Karena itu ia berharap program tersebut tidak hanya mendorong masyarakat membayar pajak, tetapi juga membantu pemerintah melakukan pendataan kendaraan secara lebih akurat. Ia mengimbau masyarakat agar segera memanfaatkan program tersebut dan tidak menunda pembayaran pajak. Saudara, kinerja pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Muaro Jambi dari sektor pajak menunjukkan tren positif pada pertengahan tahun 2026. Hingga akhir triwulan kedua, realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 48%. Angka ini melampaui target kumulatif semester pertama yang ditetapkan sebesar 40% dari total target APBD sebesar Rp177 miliar. Kepala BPPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aryan Saputra, menjelaskan bahwa keberhasilan ini didukung oleh strategi pembaruan data wajib pajak serta penggalian potensi objek pajak baru. Selain pendataan ulang, digitalisasi pembayaran pajak juga dinilai efektif mendongkrak kepatuhan warga. BPPRD mencatat kontribusi pajak terbesar saat ini masih didominasi oleh pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik, disusul BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, serta PBB P2. Dengan capaian ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi optimis target pajak daerah hingga akhir tahun 2026 sanggup terpenuhi bahkan melampaui target.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kasus dugaan bullying sesama guru di SD Negeri 64 Kota Jambi mendapat perhatian dari DPRD Kota Jambi. Guru yang diduga menjadi korban saat ini menjalani istirahat total berdasarkan anjuran psikiater. Sementara inspektorat juga meminta yang bersangkutan untuk mengambil cuti guna menjalani proses pemulihan. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Fahrul Ilmi, mengatakan kondisi guru tersebut saat ini masih membutuhkan penanganan dan pemulihan. Fahrul bersama Komisi 4 dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi sebelumnya telah mengunjungi rumah korban untuk melihat langsung kondisinya. Pihaknya juga meminta Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan dan mencari solusi terbaik terkait kondisi yang dialami korban.
7: Bahwa guru tersebut juga memang merasakan sebuah kondisi yang tidak baik. Terakhir saya dihubungin itu diminta oleh psikiater untuk istirahat total. diminta oleh inspektorat untuk cuti untuk kemudian penyembuhan total. Jadi hari ini guru yang bersangkutan memang istirahat total, tidak bisa diajak bicara, tidak bisa, memang istirahat total.
0: Parul berharap seluruh sekolah di Kota Jambi dapat menjadi lingkungan yang kondusif dengan mengedepankan sikap saling menghormati, menghargai, dan menyayangi. Baik antara sesama maupun guru, dan guru maupun guru dengan siswa, dan antar siswa. Jika dalam kasus tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar aturan, ia meminta pihak terkait memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hujan guyur Jambi, BPBD menyebut karhutla mulai terkendali. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Astri Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan
1: selamat hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPR di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mendengar di mana saja Anda berada, selamat siang dan apa kabar Anda di hari ini. Dan kembali lagi bersama saya, Stu Landari, di request lagu pop Indonesia. Dan tentunya spesial hari ini dalam rangka hari ulang tahun ke-81 ya, kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, tidak terasa hari ini kita kembali lagi merayakan 17 Agustus ya. Suasana kemerdekaan yang terasa banget di mana-mana ya. Nah, kali ini saya mau ajak pendengar untuk ikut ngobrol ya mengenai apa sih arti kemerdekaan di kehidupan kita sekarang. Nah, menurut Anda kita sudah merdeka belum ya? Kemudian apa harapan Anda di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini ya? Saya mengajak Anda bergabung di line telepon 0811-6707-8850. Pendengar di ajang request lagu dan sharing informasi ya. Lagunya sudah kita siapkan ya, tinggal Anda bisa pilih nih. Ada Kau Seputi Melati, Dian PP, Titik Nadir dari Kahitna, Aku Memilihmu, Brisia Jody berlagu dari Dere, dan Orang-Orang Bukit dari Frankie dan Jenny ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siang, selamat siang.
1: Kayaknya selamat siang, merdeka.
0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Merdeka.
0: Mantap. Kok suaranya agak gimana gitu Bang Putra? Lagi di mana nih Bang?
1: Apanya Mbak?
0: Soalnya, lagi di mana? Lagi di mana nih posisinya?
1: Posisi di samping rumah.
0: Oh, samping rumah. Bukan di dalam rumah ya?
1: Bukan.
0: Oke lah kalau begitu. Gimana Bang? Menurut Bang Putra nih, arti kemerdekaan di kehidupan kita sekarang ini?
1: Kalau menurut aku pribadi, kalau aku merdekanya belum Mbak.
0: Belum merdeka ya? Kenapa?
1: Indonesia tanah airku, emang tanah Indonesia. Cuman airku sendiri aku belum punya Mbak, tanahnya Mbak.
0: Oh gitu, kirain air di rumah Abang kering, enggak?
1: Emang kering juga sih, jauh.
0: Ya itu makanya belum merdeka kalau di rumah Abang ya.
1: Belum, air belum tercukupi kan. Iya, listrik belum ada.
0: Oke, baik.
1: Belum ada, jadi merdekanya baru separuh ini.
0: Oke, di Bayung Lincir merdekanya baru separuh nih.
1: Iya, okay. Kalau namanya mereka kan semua udah siap Mbak, ada semua gitu kan.
0: Iya, benar-benar. Kalau merdeka versi Abang tuh gimana tuh, merdeka versi Abang?
1: Ya itu tadi Mbak, buat aku pribadi semua kehidupan belum merdeka.
0: Oh gitu.
1: Kalau untuk negaranya emang sudah merdeka Cuman untuk kehidupan pribadi belum merdeka.
0: Iya, jadi harapannya nih untuk bangsa Indonesia ke depannya ya, seperti apa?
1: PLN masuk, ledang masuk, jadi semua istilahnya ekonomi tercukupi, nah itu baru merdeka.
0: Iya, kan? Sembako murah, ya kan? Nah. Listrik masuk, minyak juga murah, turunin dong. Nah. baik, baik.
1: Iya, emang bagian Indonesia udah merdeka.
0: Iya.
1: Saya juga pernah memperingati berapa kali kan?
0: Iya. Tapi kalau di kegiatan 17 Agustus biasanya Abang ikut lomba nggak Bang?
1: Kalau semenjak aku di sini enggak Mbak, karena enggak. Kita enggak bisa berbuat apa-apa Mbak.
0: Oh gitu, cuma bisa ngelihat aja dulu. Ya.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Cuma enggak bisa lihat Mbak, sekarang dengar aja Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Dengar aja kan.
0: Iya deh, pokoknya semangat terus ya Bang ya.
1: Iya, pokoknya kalau di Jawa dulu ikut Mbak, kalau enggak ikut itu kayaknya gimana yang ketinggalan gitu kan.
0: Berarti terakhir ikut lomba itu di masa-masa SMA
1: di Jawa
0: ya Bang?
1: Itu 2008 masih.
0: Oh 2008, oke, baik.
1: Nah itu aku masih iring-iringan. Tabuannya pakai Indramayu kan ada seperti Ketipung 4 sama Beduk 1.
0: Iya.
1: Nah di situ ada digambar buta yang tinggi dipikul masuk keranjang seperti keranjang ayam itu nah.
0: Oh iya.
1: Nah seperti ondel-ondel kan karena
0: betul. Iya betul.
1: Nah, kalau aku pribadi di situ pakai helm Mbak, cuma digambar kumis di situ kan.
0: Oh, helmnya digambarin kumis.
1: Iya, dikasih kumis, dikasih gimana biar seram kan.
0: Oh, seru waktu itu ya Bang ya.
1: Oh, waktu itu masih maaf ngomong masih normal jadi masih bisa siap lah. Kalau perjalanan 7 kilo joget di tengah jalan itu lah biasa Mbak.
0: Oh, gitu. Iya, karena rame-rame ya, tadi kan sambil kita seru-seruan juga.
1: Iya, sebelum kita masuk ke lapangan kan di situ atraksi dulu kan. Iya, cuma dulu ya, kenyakan saja kan.
0: Oke, baik.
1: Sekarang cuma kalau pesan bendera, ayo pasang. Iuran untuk agustusan, iuran.
0: Jadi kalau sekarang, pokoknya kita ikut berkontribusi lah bang ya, gitu ya.
1: Nah, tinggal anak-anak kita lah yang melanjutkannya kan.
0: Iya, baiklah.
1: Sekarang tinggal anak yang ikut berpartisipasi kan.
0: Siap. Lagunya apa nih bang? Ada Kau Seputih Melati, Titik Nadir.
1: Nah, itu aja. Kau aku... Seputih Melati hasilku.
0: Oh, Kau Seputih Melati. Siap-siap, nanti diputerin ya. Oke.
1: Iya, siap. Pokoknya untuk pendengar semua aja deh. Mungkin pendengar juga banyak yang ikut lomba-lomba juga masih kan.
0: Iya.
1: Iya, ini juga pada lomba masih di sini, Mbak.
0: Oh, gitu. Semangat. Ya,
1: masih seru-serunya sekarang kan ibu-ibu anak-anak kan.
0: Iya, benar-benar. Pokoknya semangat dan kompak aku selalu ya. Iya.
1: Sudah menghadiri upacara kan itu tadi tuh.
0: Oke, baiklah.
1: Ya, itu aja Mas ya.
0: Iya, Bang Putra, makasih kembali.
1: Yo, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Wati Ulfa?
1: Alhamdulillah sehat. Menu kita hari ini juga merdeka.
0: Iya, menunya merdeka gitu ya. Berarti masakan Mbak Wati hari ini merah putih dong.
1: Enggak sih, iya. Nasi uduk kan sambalnya merah, nasinya putih.
0: Nah iya sama, merah putih. Berarti warna merah putih sekarang ini lagi ini banget ya, karena bertemakan ada yang lomba menghias,
1: iya,
0: warna merah putih.
1: Nasi uduk hari ini, makasih.
0: Masya Allah, sambalnya pasti merah, enggak hijau kan?
1: Iya, sambal merah dong, cabai-cabai setan gitu loh.
0: Noh, tuh cabai setan lagi. Enggak usah kuat-kuat aja.
1: Tanya mah kemana-mana.
0: Oh iyalah. Mbak Wati, kalau versi Mbak Wati nih, arti kemerdekaan di kehidupan kita sekarang ini gimana, Mbak?
1: Ya, maunya merdeka dari semua-semua lah.
0: Dari semua sektor kita harus merdeka harusnya ya. Terus?
1: Dari segala sektor.
0: Dari sektor pendidikan, kemudian budaya gitu ya. Dan lain-lainnya. Harapannya Mbak Wati di 81 tahun bangsa kita Indonesia yang tercinta ini?
1: Iya, kalau bisa nih jangan bikin peraturan yang aneh-aneh gitu loh ah.
0: Oh gitu?
1: Iya lah, pusing kepala.
0: Contohnya apa Mbak Wati yang bikin kepala Mbak Wati pusing?
1: Iya ini, yang katanya, yang satu nih katanya kalau nggak bayar pajak, motornya itu nggak boleh isi pertalite.
0: Oh gitu ya.
1: Lambuyir
0: udah
1: kan kepala udah
0: udah bener belum itu informasinya? Cek fakta dong di Pro 1.
1: Nggak tahu itu, dengar kabar itu.
0: Jangan dengar kabar-kabar burung, kita cek kebenarannya ya, jangan sampai jadi hoax ya. Iya deh, mudah-mudahan pemerintah kita semakin, iya benar.
1: Iya nih, yang jadi pemerintah kalau bisa ya jangan yang aneh-aneh lah ya.
0: Iya.
1: Jadi berarti maksudnya jangan yang korup-korup itu gimana lah.
0: Oh gitu.
1: Dari sama masyarakat, seharusnya iyalah bini masyarakat ini malah ya korup kemana-mana. Cuma dong kita milih-milihnya.
0: Tapi Mbak Wati, semua kendaraan di rumah masih pajaknya masih hidup nggak pajaknya?
1: Pajaknya hidup.
0: Hidup. Kalau ada yang mati, ini besok mulai ada ini nih pemutihan pajak nih kayaknya nih.
1: Pemutihan pajak.
0: Iya, dikatakan Bapak Gubernur kita. Boleh langsung datang ya buat pendengar kita yang pajaknya, merasa pajak kendaraannya mati. Nah, yuk kita jadi masyarakat yang cerdas ya, Mbak ya.
1: Iya, jadi masyarakat cerdas. Mulai kalau kita mati ya tahun bayar pajak.
0: Iya, berarti Mbak Wati masyarakat yang taat pajak. Nanti dapat hadiah payung, Mbak ya. Dari AA Eman.
1: Enggak,
0: dari AA Eman.
1: Masih ngasih payung.
0: Iyalah kalau begitu. Mbak, lagunya ini ada pilihannya nih, ada Titik Nadir, Aku Memilihmu, ada Berlagu sama Orang-orang Bukit. Nah, mau yang mana?
1: Aku Memilihmu.
0: Asik. Terima kasih Mbak Wati sudah memilih aku.
1: Iya tuh. Mau milih yang mana lagi? Ya di rumah udah cukup satu, gak bisa habis.
0: Bener, jaga aja baik-baik ya.
1: Ya harus dijaga itu, gak boleh dilepas, bahaya nanti.
0: Bener, bener sekali. Ya Mbak, apa siapa yang mau disamperin nih di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini?
1: Kebetulan karena ingin mereka, jadi buat semuanya aja.
0: Oke, kita bungkus.
1: Kan merdeka kan buat semuanya aja.
0: Iya, benar deh.
1: Gak usah sebut satu-satu, kan sebut kita lupa.
0: Betul.
1: Katanya gak nyembung, gak nyenggol.
0: Benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Biar Abdul aja satu, sampai sejuta, sampai Z, Alip,
0: iya.
1: Sampai ya.
0: Alip sampai ya. Sadaqallahul
1: Azim. Allahul
0: Azim. Iya deh, makasih Mbak Wati ya.
1: Makasih, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dari Sengeti, merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Semangat sekali. Kayaknya udah makan nasi 2 bungkus nih Bang Ludi.
1: Alhamdulillah baru selesai.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa kabar ya, Bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat juga walaupun gimana? Agak flu-flu.
0: Oh iya benar, sama Bang, aku juga Bang. Ini apa karena faktor cuaca ya? Kayaknya memang ya, benar kita harus
1: kemungkinan ya,
0: apa namanya? Sakit nih. Kita harus kayaknya pakai masker lagi nih Bang ya.
1: Benar-benar, debu juga, asap juga banyak sekarang.
0: Benar-benar, jadi ditenggorakan tuh ya semua masyarakat, teman-teman yang kadang kalau kita cerita atau curhat sakit tenggorokan katanya gitu.
1: Iya, benar sekali. Harus banyak minum air putih.
0: Betul, betul. Kok suara Bang Rudi jadi berwibawa gimana gitu ya?
1: Iya.
0: Apa karena dapat suntikan apa karena dapat suntikan dana ya di tanggal 17 Agustus dari Pak D?
1: belum sampai.
0: Belum sampai ya suntikan dananya ya.
1: belum.
0: Iya deh, kalau menurut Bang Rudi gimana Bang? Versi Abang tuh arti kemerdekaan di kehidupan kita sekarang ini nih.
1: Ya, kalau menurut saya arti kemerdekaan itu ya apa ya menurut kita apa yang kita bisa berikan, jangan tanya pada negara apa yang bisa diberikan kepada kita, tapi tanyakan kepada kita apa yang bisa kita berikan kepada negara.
0: Sudah sampai mana yang kita berikan itu, gitu ya?
1: Iya, kalau kita kerjakan itu ya seperti bayar pajak, bayar apa itu kan,
0: betul.
1: Yang itu.
0: Iya, artinya juga kemerdekaan ada juga pastinya yang katanya tadi, ayo dong Pak, harga sembako tuh jangan naik turun gitu, stabil. Ada juga yang mohon lapangan kerja dong, dibuka besar-besaran gitu ya.
1: Iya, benar juga, kita jangan mengharap dari pemerintah juga untuk lapang pekerjaan Mbak Ulan ya. Kalau kita dapat, kita buka lapang kerjaan sendiri Mbak Ulan. Apa yang bisa kita berikan, kalau kita sebagai pedagang ya, ya sila pedagang yang jujur Mbak Ulan ya. Kalau kita jadi PNS ya jadi PNS yang jujur Mbak
0: amanah juga, ya benar
1: amanah juga ya. Juga karena kita ini kan mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan kemampuan dan ke apa kita masing-masing.
0: Betul sekali, jangan dipaksakan gitu ya.
1: Benar sekali, Mbak Ulan.
0: Ada kemeriahan di Kelurahan Bang Rudi nih untuk 17 Agustus tahun ini gimana?
1: Kalau di sekitar pasar kelihatannya belum ada pergerakan Mbak Ulan.
0: Oh, belum ada pergerakan.
1: Ada, tapi kalau di kecamatan mungkin besok Selasa atau Rabu, enggak tahu juga itu ada.
0: Mulainya ya?
1: Ya, mulainya. Kalau di tempat saya Gerunggung mungkin hari ini Mbak Ulan.
0: Oke, itu buat anak-anak, dewasa, teman.
1: Iya, campur-campur lah.
0: Oh, campur. Ibu
1: juga Mbak Ulan, bapak juga.
0: Iya, seru banget. Kayaknya Bang Rudi ngambil bagian enggak di situ? Ikut lomba apa?
1: Kebetulan hari ini nggak mengikut Mbak Ulan.
0: Oh gitu.
1: Cuma memantau aja dari status-statusnya aja.
0: Iya, kalau ketua mah memang gitu. Gawenya tuh monitor aja gitu.
1: Iya, bukan lagi Mbak Ulan. Kita mencari dukungan aja Mbak Ulan. Lagi support bagi yang pemuda-pemudinya Mbak Ulan ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Kalau ini kan bisa juga apa Mbak Ulan. Bersamaan juga bisa Mbak Ulan.
0: Benar.
1: Cuma jangan pecah belah. Jadi kan kita
0: kekompakan, kan, ya kan?
1: Alam menang itu biasa Mbak Ulan.
0: Iya. Tapi nanti jangan pula nanti yang ini dapat pan atau panci yang gede, kita dapat cuma ember gitu ya. Sesuai kemampuan kan?
1: Ya itu mulai nyinyiran itu ibunya Mbak Ulan.
0: Jadi sesuai kemampuan juga kan, yang diikuti lombanya.
1: Ini kan seru-seruan aja Mbak Ulan.
0: Iya benar. Iya Bang Rudi, lagunya ada ini Bang. Lagunya ada Titik Nadir berlagu sama orang-orang Bukit. Mau yang mana nih antara tiga ini?
1: Orang-orang Bukit aja Mbak Ulan.
0: Orang-orang Bukit.
1: Bukit.
0: Oh iya, benar sekali.
1: Mungkin orang-orang Bukit akan turun hari ini Mbak Ulan.
0: Baiklah.
1: Mungkin orang-orang Bukit juga akan turun besok kan, ada hiburan juga di Jambi ya.
0: Iya, ada pawai pembangunan Bang, dimulai dari jam 7 juga pagi. Nah, biasanya kan kita berbondong-bondong tuh mau lihat pawai ya.
1: Iya, semoga aja banyak yang Mbak Ulan karena kita menikmatinya aja.
0: Benar, selamat menikmati waktunya
1: kan
0: ya.
1: Dengan air mata, darah juga Mbak Ulan semua di apa. Kita kan tinggal nikmatin isinya aja.
0: Iya, benar sekali, baiklah.
1: Salamnya buat semuanya aja Maulan ya.
0: Oke.
1: Sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Semoga kita diberikan keberkahan juga untuk Indonesia Raya 81.
0: Iya.
1: Semoga makin makmur juga rakyatnya seluruhnya Maulannya baik
0: sejahtera.
1: Di kota maupun di desa ya sejahtera semua baik.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya terima satu penelpon lagi untuk di sesi pertama ini ya. Anda ingin bergabung, saya nantikan. Silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Ulan.
0: Oh iya, selamat siang juga Bang Andik. Apa kabar Bang Andik?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah baik-baik saja. Ini di rumah ya Bang?
2: Iya, di rumah.
0: Oke. Iya, tapi kok hilang timbul suaranya ya?
2: Oh, iya.
0: Ini gitu. Oke, ini terdengar. Ini udah terdengar, Bang. Gimana arti kemerdekaan nih versi Bang Andik nih di kehidupan kita sekarang?
2: Begini, kalau Indonesia betul sudah merdeka, Kak Ulan. Tapi sebagian masyarakat belum merasakan merdeka.
0: Iya, seperti apa contohnya?
2: Ya, contohnya ya masih ada diskriminasi, intimidasi, terus masih ada daerah tertinggal, desa tertinggal apa, ya kan, masih ada listrik, belum ada listrik, bagaimana dikatakan merdeka? Indonesia memang sudah merdeka, tapi sebagian desa ada yang belum dimasukin listrik, jalan-jalan masih ini, kasihan. Kalau kita di kota ini, iyalah, oke. Masih kota ini oke lah, boleh-boleh saja.
0: Oke.
2: Terus sila kelima itu belum terpenuhi juga, saya rasa belum terpenuhi.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bang?
2: Belum.
0: Oh belum.
2: Belum. Saya belum itu. Itu sila saja, betul sila ini. Keadilan bagi seluruh rakyatnya, tapi tidak semuanya.
0: Ya.
2: Itu sebagian saja itu.
0: Oke, baik-baik.

0: Pipik Nadir tuh bagus gak?
1: Bagus, kan? Bagus. Saya rekomen.
0: Maksudnya itu menyindir pacar kita gak?
1: Enggak, aman kok. Namanya juga lagu, Bang Andik. Oh gitu, iya deh. Pokoknya nggak ada, pokoknya ini hiburan aja ya, lagu-lagu buat kita.
0: Yang satu lagi apa, Kak Ulan?
1: Berlagu dari Dere.
0: Berlagu saja, Kak Ulan.
1: Berlagu saja, baik. Ya, iya.
0: Salam ya.
1: Silakan.
0: Salamnya buat aku yang ada Ternate, kalau lagi monitor teman monitor saya, semoga dikabar-kabar di sana, sehat selalu panjang umur rezeki.
1: Oke.
0: Okay. Ini asyik panas, penurunan bendera nanti, hati-hati di lapangan, panas sekali katanya di sana.
1: Iya, benar.
0: Ya. Terus buat kita, Bang Yuli, Ajeng, saya buat semua saja dari A sampai Z, buat Kak Ilan, sehat selalu panjang umur rezeki.
1: Amin, ya Allah.
0: Alhamdulillah, subhanahu wa ta'ala.
1: Merdeka.
0: Semoga Dedika terhibur dengan lagu ini ya, sayang. Merdeka!
1: Merdeka!
0: NKRI Arga Mati.
1: Oke deh, terima kasih Bang Andi.
0: Terima kasih,
1: Kak Ilan. Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sesi pertama ini. Dan lagu-lagunya saya akan puterin ya. Dan masih di program acara request dan sharing informasinya, 81 tahun Indonesia Merdeka bukan sekedar angka ya, tetapi perjuangan, perjalanan panjang yang penuh perjuangan, pengorbanan dan juga harapan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun ya. Indonesia tangguh, Indonesia hebat, merdeka dan terus merdeka ya. Ini dia lagunya. Setelah ini saya balik lagi ke ruang dengar Anda untuk membuka line telepon. Anda ingin bergabung silakan nanti ya. Kita dengar dulu lagu-lagu yang sudah di request untuk siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPR di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, informasi cek fakta Pro 1 RRI Jambi. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang berisi narasi yang mengklaim bendera merah putih di Monumen Nasional atau Monas robek ya menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Unggahan tersebut memperlihatkan bendera berukuran besar di tiang Monas yang kemudian terbelah dua, bagian merah terbawa angin hingga jatuh ke tanah, sementara bagian putih masih berada di tali pengikat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tempo.com, insiden tersebut terjadi saat bendera merah putih dikibarkan dalam geladi kotor pada hari Kamis. Bendera robek akibat embusan angin kencang, yang mana kepala pusat penerangan TNI saat itu yang mengatakan bendera merah putih kembali dikibarkan dalam geladi bersih. Bendera berhasil berkibar dengan sempurna meski angin masih relatif kencang. TNI kemudian menyesuaikan bahan kain yang digunakan untuk bendera. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jambi.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz ya. Kembali bersama di ajang request dan sharing informasi. Dan di hari ini pendengar, kita bicara mengenai arti kemerdekaan ya di kehidupan yang sekarang ini. Versi Anda itu seperti apa ya? Boleh bergabung bersama di 0811-6707-8850 untuk Anda yang saat ini ingin bergabung bersama kami ya. Kami nantikan di Pro 1 RRI, baik melalui sambungan telepon langsung atau melalui pesan WhatsApp ya, akan kita bacakan pastinya ya. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di siang ini. Halo, assalamualaikum. Halo, iya, apa kabar Bang Ujang ini ya, Bang?
1: Ya.
0: Alhamdulillah, lesu nih ya nampak.
1: Apa ada keluar soro dari itu dah?
0: Nah,
1: baru keluar.
0: Nah, tuh. Keluar dah.
1: Baru keluar soro.
0: Nah, tuh. Galak nian, Bang.
1: Galak mek itu pula.
0: Iyo, itulah pengerinian.
1: Tadi diangkat lagu di star.
0: Itulah.
1: Ayak mati ya nak.
0: Iyo. Ya akan maju.
1: Ya, lagu udah diputar. Aku telepon diangkat lagu diputar. Mau tak lagu lah soronya udah di HP ya.
0: Ya Allah. Udahlah kaki jangan itu apa namanya itu jembatan robo nyampe di aman ngoto eh.
1: Yo. Mana bisa lah bubu jembatan mah banyak kacau gitu.
0: Iya, nyak lagi banyak nang kacau di situ Bang ya. Yo. Sehatlah Bang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, itulah kendak gitu ya, Dak.
1: Ya, kok tidak makan
0: No. Jangan bionian Bang, cuaca tengok kok ha.
1: Awak panah besok sudah maklah sudah semayang sudah makan. Anak balik dari pawai kan bawaan es.
0: Ola mulai pawai di situ.
1: Apa? Gimana bu? Pawai gimana dan abis siapa tu lah kan dari apa enggak apa kata zaman tu lah.
0: Oh iyalah. Yang pasti apa namanya tuh kemeriahan apa namanya kok hari ulang tahun Indonesia kok terasa sampai sano yo.
1: Merdeka cuma di kota
0: deh. Apa pula macam itu di jembatan Mas tuh belum merdeka juga.
1: Merdeka kan belum ada kata yang kelima belum ada belum.
0: Belum merata ya bagi abang ya.
1: Merata belum ada cuma no.
0: Iya.
1: Kan di desa keluarga kami itu jalan.
0: Belum
1: ada terbaik masih ya. Pamuk tahu dewek jalan.
0: Iya, jalan in atau infrastruktur struktur yang masih kalau, belum ini ya merata ya Bang ya.
1: Jadi kalau anu apa ini kan kalau orang rumah kalau hamil 8-7 bulan, satu melahiran 5 bulan suat.
0: Iya, karena memang waktu itu pernah ada kejadiannya ya Bang ya.
1: Oh, aku kan jadi lagi lah seringnya tuan.
0: Yang sering terjadi.
1: Tahu dewek lah, tahu tuan jalan itu jalan dari tuan.
0: Iya.
1: 14 kilo jalan lubang itu.
0: Aduh.
1: Aku mending di Kerinci ya. Mungkin 14 kilo cuma 5 kilo tuan. Aduh, di desa masuk dengan pekerang apa Prabowo. Kami ini dekat dekat tempat dekat dekat apa kota Jambi lah. Berapa lah jauh tu?
0: Ya.
1: Jalan hancur.
0: Jadi harapan Bang Ujang khususnya di hari kemerdekaan ini seperti apa? Harapan merdekaan, pengennya.
1: Harapan kami harapan merata lah adil sosial.
0: Iya. Sila kelima memohon diinikan ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya.
1: Iya. Jadi kalau yang kecil yang rendah menengah ke bawah baru merata. Kalau sekarang ni yang di atas merdeka. Kami cuma apa merestu baik apa ikut benar itu aja itu kan.
0: Betul.
1: Mandi ikut. Kalau kamar asap tak kamar robe orang kamar wadah pertama itu lah itu kan. Kalau dapat saya yang kelima ada semua
0: dari
1: sosial berseluruh Indonesia itu baru ini gaji PNS setiap di daun dinaik barang kami kau di murah, di mahal. Barang yang beli nak mahal, minyak BBM naik. Jalan belum dibaik.
0: Iya.
1: Aduh, pajak harus tidak nak dibayar. Aduh, penyakit ini kami bayar pajak terus. Jalan buruk juga. Beli motor baru dah nikmat motor baru tadi. Kayak motor odong-odong naik motor baru.
0: Motornya tetap baru tapi tetap sakit melewati jalan itu gitu ya.
1: Baunya di kenor.
0: Iya deh.
1: Udah gudung. Kayak udah naik parah ya bekas jalan apa alat berat udah gudung.
0: Iya, baik.
1: Abang Ruri tahu dewek lah Pak. Apa amuk kemarin.
0: Iya, baiklah.
1: Tahu dewek bukan saya bohong.
0: Iya deh.
1: 14 kilo tuh.
0: Jadi sapa-sapanya buat siapa nih di Republik Indonesia hari ini 17 Agustus.
1: Nah, jadi harapan saya kalau dapat, kalau yang mereka memang sudah tua, Pak Ulan lah.
0: 81.
1: Ah, bayangkanlah 80 tahun. Bapak saya belum nyampe 81 bulan balik. Aduh. Baru 78, 76 Bapak saya malah.
0: Oh gitu.
1: Wah, tua. Jadi kalau pemerintah tak tu bagus lah. Aku saya syukur alhamdulillah, Cuman di bawah ini tak nyampe.
0: Aduh. Iya, baik.
1: Dari atas tu bagus lah pembawaan. Cuma dari bawah tak nyampe.
0: Baik. Jadi harapan kita semoga lebih baik lagi Indonesia ya Bang ya. Oke, baiklah. Lagunya ini ada Kau Auraku dari Ada Band. Ada Bidadari, ada Tak Ada Logika dari Agnes Monica. Mau yang mana nih Bang?
1: Bidadari ini Bella.
0: Bidadari, oke, siap.
1: Kalau punya di Bidadari malah cantik. Yang 2081 kan? Lebih cantik lagi dari 2081 kan?
0: Iya, oke lah.
1: Doa begitu. Tapi waktunya kesal ada kan?
0: Iya, baik.
1: Oke. Aku suka gitu. Nanti kalau jalannya ke pemerintah terus diteruskan atau melanggar itu kan dengan korupsi majolelo itu kan salam untuk bagi jalan Mbak Ula tak selalu ya bagi jalan masuk lah
0: belum
1: ya ayonya lagi sibuk kami pasal itu
0: iya
1: sama apa putra dari Bantan dah masuk dari Bang Juli ya sama siapa lagi Pak Cici
0: Mbak Wati korupsi. Bang Rudi, ya. Semua-semua ya Bang?
1: Semua-semua lah di ATBZ, Ali Seya ya.
0: Oke deh, baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, untuk Anda di siang hari ini yang ingin bergabung kembali, saya nantikan di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Ya, silakan di line telepon kita Pro 1 RRI Jambi.

0: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak D?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, aku kurang sehat Pak D.
1: Kurang berapa Mbak?
0: Kurang rezeki. Kurang setengah on lah.
1: Itu kalau kurang setengah on, berarti timbangan Mas Rudi nggak pas itu.
0: Oh, udah pas ya kan timbangan Bang Rudi, masya Allah.
1: Pas dong, katanya percaya itu percaya nggak mbak bulan kurang sehat, kurang pas.
0: Kurang pas, kurang panas ya.
1: Iya.
0: Gimana Pak De di sana kemarin mandi angin hujan nggak Pak De?
1: Cuman krimis tadi. Pagi,
0: oh gerimis ya, tapi setidaknya kebun, udah kebun, turun ya. Kebun. Jadi nggak ke kebun?
1: Ya aku tinggalnya di kebun loh mbak.
0: Oh gitu.
1: Ini kiram debu ya nggak tembus debunya mbak usahanya.
0: Apanya? Debu?
1: Debu nggak tembus.
0: Iya benar, ini makanya aku lagi batuk flu karena debu juga kayaknya nih Pak De. Iya deh.
1: Selalu pakai masker mbak.
0: Kalau aku pakai maskernya malam Pak De, pas mau tidur.
1: Iya. Oh iya, ya pakai kopi, pakai apa gitu ya kan?
0: Ya Allah, Pak De, 81 tahun Indonesia merdeka. Apa nih arti kemerdekaan di kehidupan kita sekarang kalau menurut Pak De?
1: Ya kalau diartikan. Kalau kita memang benar-benar mau usaha, benar-benar di partai negara, ya kita sebenarnya sudah merdeka.
0: Iya.
1: Kalau hanya mengharapkan dari usuran pemerintah, ya memang kita belum merdeka itu aja.
0: Gitu ya, oke.
1: Yang penting kita bisa berusaha. Gitu loh. Kalau harus berusaha itu harus sesuai dengan jalurnya masing-masing.
0: Iya. Iya deh, kalau pokoknya harapan.
1: Usuran pemerintah ya, ya mungkin belum merdeka sih, tapi karena kurang keadilan. Tapi kalau menurut pendapat saya ya, merdeka itu ya, kita adasan untuk berusaha.
0: Iya.
1: Jadi mana kita paman sendiri, rawat sendiri, selesai sendiri,
0: Oke. Jadi jadi harapannya Pak De ke depannya Indonesia inginnya seperti apa nih?
1: Harapannya kalau menurut pendapatnya, konsumen terpenuhi kebutuhannya
0: ya.
1: Produsen seperti petani juga harus sesuai dengan pendapatan. Ya kalau konsumen mintanya murah, ya gimana petaninya yang
0: betul
1: memproduksi.
0: Iya benar.
1: Jadi ada keseimbangan. Harapannya gitu. Jadi pemerintah itu harus memperhatikan si pihak produsen. Terus ingin bahan bakar penuhi untuk konsumen ya gimana caranya memberikan subsidi untuk berusaha. Misalnya kita jelas minyak murah ya kita petani mau makan apa juga kan gitu mbak.
0: Iya betul,
1: jadi harus ada keseimbangan.
0: Benar-benar. Jadi gitu, harus saling sama-sama enak lah gitu Pak De ya. Intinya
1: mungkin pemerintah bisa memberi harga murah cuman ya, pihak petani pun kalau harga murah akhirnya nggak ada yang mau tanam padi, males.
0: Betul.
1: Ya pokoknya yang penting
0: yang terbaik
1: ada keseimbangan lah itu. Konsumen mendapatkan apa kebutuhannya, si produsen pun mendapatkan hasilnya dari usaha tadi.
0: Iya benar sekali.
1: Supaya usahanya tidak sia-sia.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Baiklah.
1: Ya, gitu aja lah, Mbak, pendapat saya.
0: Ya, terima kasih ya Pak De ya. Lagunya Pak De yang mana nih? Ada Kau Auraku, terus ada
1: Mbak Ulan Auraku.
0: Hah?
1: Mbak Ulan Auraku.
0: Auraku.
1: Mbak Ulan Auraku.
0: Kau Auraku. Oke. Nanti aku puterin ya setelah ini. Makasih Pak De.
1: Kau Auraku kan maunya tuh ya nggak seneng saya mbak kalau bahasa kau itu.
0: Oh gitu.
1: Mbak Ulan Auraku kan agak gimana gitu. menghormati.
0: Iya benar-benar juga sih Pak De, hebat ya Pak De nih ya.
1: Ya, ya kan, kalau orang bilang kau itu yang aku sayang, bahasa kau itu yang senang banget.
0: Kayaknya agak-agak terdengarnya kalau kita ada sebagian yang masyarakat kok jadi kasar banget. Ada memang itu udah kebiasaannya gitu ya Pak Di ya.
1: Tapi kan bisa kan ya kita sebagai orang timur ya agak-agak sedikit gitu loh.
0: Oke, baik-baiklah. Makasih Pak Di ya.
1: Sama-sama. Salamnya buat semua acara tadi ada Di Mbak Mati.
0: Betul.
1: Yang terang Putra Banten. Terus siapa? Bang Jal.
0: Bang Andik tadi juga yang baru masuk.
1: Nah, ini kemungkinan Mbak Anita ini ikut ini, Mbak.
0: Mbak Anita kemana?
1: Lomba. Lomba apa? Ngigit kelereng.
0: Ngigit kelereng yang benar aja, Pak De. Enggak, dia lomba nangkap ikan toman.
1: Oh, angin toman. Panas-panas gini, Mbak. Kalau tempat Mbak Anita makan toman yang dimasak pindang, aduh.
0: Aduh, ya Allah Pak De, sudahlah jangan kau katakan lagi.
1: Gak bisa bayangkan lagi.
0: Iya, itu kode tuh Mbak Anita, biar kapan-kapan bisa diajak ke sana gitu.
1: Pindang toman gitu dong. Jadi, karena Bang Muslim ngomong gitu gak berani.
0: Jadi ini Pak De ada tokonya nanti, Pindang Toman Mbak Anita. Nah masuk aja Pak De. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar di mana saja ada berada, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini ya.

0: Mbak Sari, harga daging sapi sekarang lumayan juga ya. Pusing saya ngatur uang belanja hari ini.
1: Loh, tumben amat nyari daging, Nis. Mau masak besar di rumah?
0: Bukan, Mbak. Ini buat si Dede. Kemarin pas ke Posyandu, bidannya bilang anak seumur Dede ini lagi butuh banyak protein hewani biar pertumbuhannya bagus, biar nggak stunting katanya. Tapi kalau tiap hari harus beli daging, ya jebol juga dompet.
1: Ya ampun, Nisa. Kata siapa protein hewani tinggi itu harus selalu daging sapi yang mahal? Tuh, lihat kelos ikan basah. Ikan lele, ikan nila, atau telur ayam, harganya jauh lebih ramah di kantong. Tapi proteinnya sama hebatnya buat otak anak.
0: Masa sih, Mbak? Memangnya ikan lele aja cukup buat cegah stunting?
1: Cukup banget, Nis. Yang penting itu anak makan protein hewani setiap hari. Coba Dede bikin lele goreng crispy atau telur kukus. Dede pasti suka. Gak usah gengsi sama makanan murah. Yang penting gizinya juara.
0: Wah, bener juga ya. Makasih loh Mbak Sari. Kalau gitu saya putar balik aja deh beli telur sekilo sama ikan lele di depan.
2: Mencegah stunting tidak harus menunggu dompet tebal. Berikan anak Anda protein hewani setiap hari untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak dan tubuhnya. Telur, ikan lokal, dan hati ayam adalah pahlawan gizi yang mudah didapat dan terjangkau. Mari wujudkan generasi cerdas dan bebas stunting.

0: Iya, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI dan di suasana sore ini yang tidak terlalu menyala banget ya panasnya. Tapi ya itu, yang pasti masih ada rada rasa-rasa angetnya ya kan. Nah, terus juga cuacanya ini terlihat seperti apakah mau turun hujan atau karena asap ini ya. Kalau kemarin kita sudah hujan ya, alhamdulillah. Dan saya bacakan beberapa WhatsApp yang masuk ini pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Apa kabarnya Kak Wulan dari Dika di Ternate? Request lagu judulnya Kau Milikku. Kalau buat Dika katanya Indonesia belum merdeka secara online Kak. Kenapa? Terutama harga beras katanya. Kalau kegiatan sangat ramai, pasukan Paski juga mantap. Apa ya? Salam buat Bang Andik Cakrawinata di Jambi katanya. Dan semuanya tanpa terkecuali yang selalu bergabung di RRI Jambi. Buat Kak Wulan semangat. Oke, mau turunkan bendera nih, tunggu waktunya. Terima kasih. Oh iya, udah sore di sana ya, mau penurunan bendera ya Dika ya. Terima kasih buat Dika di Ternate ya. Terus ada lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Asti Wulandari, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Dirgahayu HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga aman, damai, sukses dan sejahtera katanya. Mbak Asti, saya mau request lagu Damai Bersamamu dari Krisi. Salam untuk fans Pro 1 tanpa terkecuali ya. Dari AHY buat Mbak Asti, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih Bang Hamzah Yusuf berarti ini. Lagunya sudah ada di playlist ya, dan nanti ini yang saya putarin ini ada Tersisa, ada Aku Bisa, terus ada apa nih, Hanya Dirimu, ya Hanya Dirimu dari Dikta featuring Meda ya. Untuk Anda di mana saja berada pendengar, 0811-6707-8850 ya, silakan. Saya masih nantikan di kesempatan siang menjelang sore ini ya. Jangan ragu-ragu dan jangan kemana-mana pastinya ya, di sini saja dulu. Oke. Ya baik pendengar, silakan Anda ingin bergabung di siang menjelang sore ini di ajang request dan sharing informasi. Ini ada panggilan masuk tapi tidak bisa terjawab ini. Oke, ini dia. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Payanan pula nyarinamu ya.
1: Kata wak tak diangkat lagi kok.
0: Diangkat bang, saya nih ada tahu nih ada yang masuk tapi tak bisa melihat siapa ini seperti itu. Pak balik yo bang.
1: Yo sudah.
0: Alhamdulillah. Macam mana apa namanya itu di Angso Duo kemeriahan apa HUT RI ini terasa tak sampai situ?
1: Kalau di dalam Angso Duo sih kayaknya enggak.
0: Karena aktivitas jual beli barang tuh lah, enggak?
1: Iya, betul. Betul.
0: Iyalah, kalau arti kemerdekaan di kehidupan kita yang sekarang ini, kalau versi Bang Injal tuh macam mana sebagai seorang pedagang?
1: Iya, sebagai seorang pedagang, yo, kemerdekaan menurut saya pribadi lah ya. Mm-mm. Ya alhamdulillah mungkin ya kita dapat merdeka istilahnya membuka usaha itu misalnya tanpa ada misalnya gangguan-gangguan bisa lancar dalam berusaha.
0: Betul.
1: Pun mungkin sedikit banyaknya ada kendala-kendalanya pastilah.
0: Pasti ada yang namanya usaha tuh pasti ada untung ruginya ya bang ya.
1: Ada untung rugi itu pasang surut.
0: Pasang surut benar.
1: Iya. Tapi memang kalau dilihat dari situasi perekonomian
0: saat ini?
1: Untuk di yang Sodo khususnya lah kan, memang nampaknya agak apa akhir-akhir ini agak sedikit
0: menurun, lemah, agak lemah. Beli. Oh, daya beli masyarakat agak lemah. Oh. Iya, betul.
1: Rata-rata kita tanya sama kawan-kawan semuanya, rata-rata juga pada mengeluh.
0: Seperti itu ya, Bang ya. Nah, jadi harapannya tahu. Nih, Bang, di hari kemerdekaan Republik Indonesia kita yang ke-81 ini seperti apa?
1: Ya, kalau harapannya secara keseluruhan lah, harapannya tentunya Indonesia ini bisa lebih maju sejajar dengan negara-negara
0: lain. Mudah-mudahan.
1: Ya, mudah-mudahan karena kita lihat banyaknya bencana yang menimpa betul, di negara kita.
0: Betul.
1: Baik misalnya kapal yang tenggelam, yang terbakar, erupsi gunung, bencana yang terjadi, gempa bumi, yang terjadi di Flores juga, NTT, dan ada juga saya lihat-lihat kalau di media itu kan isu-isunya misalnya yang ingin provinsi ini ingin merdeka, yang apa, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja Indonesia,
0: amin.
1: Lebih maju, lebih damai lagi, yo, dan pemimpin-pemimpinnya lebih pro kepada rakyatnya, yo, yang apa nih kita lihat korupsi yang nampaknya merajalela ini yang lebih biasanya kan lebih besar apanya tuh nilainya dari yang biasa-biasanya ini yang mudah-mudahan bisa apa kan pemimpin kita bisa amanah lah lebih memikirkan rakyatnya lah dari kepentingan pribadi ataupun golongannya.
0: Iya,
1: itu
0: betul.
1: Iya. Oke, nampaknya kita bawa Mbak Ula.
0: Oke, baiklah. Bang, lagunya ada Hanya Dirimu, judulnya. Terus ada Bablas, ada Lelah Mengalah. Nah, pilih yang mana nih, Bang?
1: Hanya dirumi, dirumi.
0: Hanya Dirimu.
1: Dirimu,
0: ya. Mana, Bablas? Astagfirullahaladzim. Oke, nanti saya putar nih, Bang, ya.
1: Oke, siaplah buat Mbak Ula, sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, ya Allah, terima kasih.
1: Buat yang masuk dari tadi, ya saya kebetulan tidak monitor, mungkin lagi jalan ya.
0: Betul.
1: Ya, buat Nyurudi, buat Nyopatipa, mau apa Kakak Butet juga, buat Nyobang JJ, buat Nyobang Juli, buat Nyobut. Putra Banten,
0: Banten juga, ya. Iya, betul.
1: Buatnya Putra Pulau Kijang, Cik Rusli juga, Anita Sungai Toman.
0: Iya.

81 Dirgahayu Republik Indonesia, semoga semakin maju dan tentunya semakin lebih baik lagi pastinya ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5.
0: 1

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, bro, selamat sore. Apa kabar Anda sore hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Oke, benar di kabar sama untuk Jambi sore di si hari ini 17 Agustus 2026. Ya, benar kami kabarkan terkait dengan Presiden Prabowo yang akan memberikan tanda jasa kehormatan kepada sejumlah tokoh yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan pemberian anugerah tanda jasa dan kehormatan ini akan diberikan sekitar satu pekan setelah hari ini ya, setelah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Jadi siapa tokoh yang akan mendapatkan penghargaan dari Presiden ini masih dalam proses diskusi. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini memberikan bocoran, begitu istilahnya ya, untuk calon penerima anugerah tanda jasa dan kehormatan. Dan itu akan berasal dari berbagai kalangan, misalnya tokoh individu di bidang teknologi. Dan selain tokoh teknologi, kabarnya juga akan ada jajaran Kabinet Merah Putih akan mendapatkan tanda jasa dan kehormatan. Ya, artinya kita masih menunggu ya, karena hari ini tanggal 17. Nah, satu pekan setelah hari ini, baru nanti akan diberikan tanda jasa dan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia untuk tokoh dan tokoh publik yang dianggap berjasa, begitu, dan layak untuk menerima tanda jasa dan kehormatan. Pendengar Anda bersama Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan Jambi sore ini 32 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti pendengar dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Eh, benar masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Ini ada pengibaran bendera bulan bintang pendengar yang kembali menjadi sorotan. Karena memang pada hari Damai Aceh ada warga di sana yang mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Di peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada Sabtu 15 Agustus. Dan hal ini mendorong pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengambil langkah untuk mencari kepastian hukum. Pemerintah daerah dan DPRA atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini sepakat berkonsultasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri. Karena persoalan bendera bulan bintang selama ini berada di titik yang rumit. Di satu sisi Aceh memiliki aturan daerah yang mengatur bendera dan lambang Aceh. Namun di sisi lain penerapan aturan tersebut masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya selesai dengan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah, pemerintah Aceh ini meminta pemerintah pusat memastikan boleh tidaknya bendera bulan bintang dikibarkan di Aceh.

Ya, BPRA khususnya Anda, kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, selanjutnya dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran Surah Al-Isra ayat 26.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni mukimas sholati wa min zuriati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerak.

0: Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi FM 88,5
3: 1

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPR di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, Bumi, Sepucuk Jambi, 9 Lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi FM 88,5 01.

Nah, Imran, hari ini tepat 81 tahun kita semua masyarakat Indonesia merayakan, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, pendengar, jika pagi tadi kami sudah menyiarkan bagaimana jalannya upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, maka sore ini kami akan kembali menyiarkan bagaimana jalannya pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Merdeka Jakarta ya. Kalau untuk bagaimana siaran atau upacara penurunan bendera merah putih dari lapangan gubernur, ini dapat Anda ikuti melalui siaran programa 4. Ya, karena Pro 1 akan menyiarkan rangkaian upacara penurunan bendera merah putih dari Istana Merdeka Jakarta. Baik, benar, 29 menit saat sekarang dari pukul 4 waktu Indonesia Barat, pukul 4 sore atau pukul 16. Dan kami hadirkan informasi terkait dengan souvenir Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Merdeka Jakarta. Ternyata tamu undangan itu mendapat souvenir begitu ya. Dan tahun ini pihak Istana memberi bingkisan unik, yaitu berupa mainan tradisional, pasti pada ingat ya, kelereng dan karet loncat. Aduh, pasti terkaget-kaget ya yang menerima undangan untuk hadir di Istana Merdeka pada upacara tadi pagi, karena ada bingkisan berupa mainan tradisional kelereng dan karet loncat. Ini adalah permainan tradisional. Kenapa diberi mainan kelereng dan karet loncat, atau kita bilangnya ekal begitu ya? Itu adalah supaya masyarakat mengingat tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Main karet, main ekal menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, yang mungkin ini sudah jarang dimainkan oleh anak-anak kita sekarang. Ya, berangkat ada 8.100 kursi yang disiapkan oleh pihak panitia HUT RI ke-81 di Istana Merdeka. Dan ini adalah disiapkan ya untuk masyarakat yang ingin mengikuti peringatan HUT RI di Istana Merdeka. Tapi kemudian pihak Istana menambah sekitar 3.400 kursi karena ternyata jumlah masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung bagaimana upacara HUT RI di Jakarta di Istana Merdeka itu berlangsung. Jadi 800 kursi disiapkan, kemudian diberi tambahan 2 blok, jadi ada tambahan 1.700 untuk pagi hari dan 1.700 untuk acara sore hari ini, yaitu upacara penurunan bendera merah putih. Bahkan pihak Istana menyediakan tenda di Jalan Merdeka Utara bagi masyarakat yang belum mendapatkan undangan Hari Kemerdekaan RI di Istana. Karena ternyata luar biasa ya, memang ada war tiket ya untuk bisa hadir langsung di Istana Merdeka, dan itu benar-benar dimanfaatkan. Antusias banget kan? Karena pendengar, memang ada antusias luar biasa masyarakat yang ingin berburu tiket peringatan HUT RI di Istana Merdeka. Salah satunya kenapa? Karena ingin mendapatkan souvenir. Dan souvenir itu tidak diperjualbelikan, tapi hanya dibagikan untuk masyarakat atau tamu undangan yang hadir langsung di Istana Merdeka untuk hadir di peringatan HUT RI ke-81. Ya, setiap yang datang, para tamu undangan di peringatan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka, mereka akan mendapatkan tas besar berwarna putih dari panitia. Dan tas itu berisi berbagai souvenir, mulai dari kipas, kemudian ada buku berjudul Presiden Solusi, kemudian ada gelas, ada card holder, buku catatan, ada topi, kaos HUT RI ke-81, ada gelas, ada karet loncat untuk main loncat
tali ya, loncat karet, kemudian juga ada kelereng atau ekal. Tidak hanya itu pendengar, tamu undangan di peringatan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka juga mendapat satu tas berbahan karung goni yang berisi konsumsi selama mengikuti upacara detik-detik proklamasi.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Baik, Muran masih bersama di Jambi Sore Pro 1 RRI Jambi untuk 17 Agustus 2026. Ya, benar, sejumlah persiapan sudah dilakukan ya untuk upacara penurunan bendera merah putih sore hari ini di lapangan Gubernur. Dan di Istana Merdeka juga upacara penurunan bendera merah putih akan dilaksanakan. Baik, benar, ada informasi terkait dengan pemerintah Provinsi Jambi meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program pemutihan pajak kendaraan dengan berbagai keringanan ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat Jambi yang ingin membayar pajak kendaraan. Ya, pendengar, pajak cukup bayar 1 tahun untuk diputihkan, sehingga diharapkan nantinya masyarakat akan senang hati membayar pajak. Ya, program pemutihan pajak ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat karena data dari 2,5 juta kendaraan bermotor yang ada di Jambi, sebanyak 1,2 juta kendaraan belum melakukan kewajiban membayar pajak. Ya, pemilik kendaraan dengan tunggakan pajak lebih dari 1 tahun cukup membayar pokok pajak kendaraan bermotor untuk 1 tahun masa pajak. Sehingga berapapun lama tunggakan yang dimiliki, pemilik kendaraan cukup membayar 1 tahun saja. Ya, benar, program pemutihan pajak kendaraan bermotor Pemprov Jambi ini berlaku mulai tanggal 18 Agustus mulai besok hingga 30 September 2026. Sehingga dihimbau ya kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan pemutihan pajak. Jadi Anda yang punya tunggakan pajak lebih dari 1 tahun cukup membayar pokok pajak kendaraan bermotor PKB untuk 1 tahun masa pajak. Masya Allah, jadi belum bayar pajak udah 5 tahun, cukup bayar 1 tahun saja. Berlaku mulai besok 18 Agustus hingga 30 September 2026. Ya, selain penghapusan tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor, pemerintah juga memberikan pembebasan sanksi administratif atau denda keterlambatan PKB. Ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan. Juga ada insentif berupa diskon pokok PKB bagi kendaraan yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Untuk kendaraan roda 2 diberikan diskon 5%, sedangkan untuk kendaraan roda 4 diskon 2,5%. Ya, khusus kendaraan yang melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB diberikan pengurangan pokok PKB sebesar 7,5%. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan pembebasan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ untuk tahun-tahun sebelumnya sesuai ketentuan program. Ya, wajib pajak cukup membayar pokok PKB untuk 1 tahun masa pajak. Kendaraan dengan tunggakan lebih dari 1 tahun hanya dapat memanfaatkan program ini 1 kali selama periode berlangsung. Ayo buruan dimanfaatkan ya keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Jadi kalau misalnya sudah 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak bayar pajak, bisa datang memanfaatkan pemutihan pajak kendaraan. Cukup bayar 1 tahun pajak saja. Dibuka mulai besok sampai 30 September 2026. Baik, benar, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Kita jelang untuk siaran langsung upacara penurunan bendera merah putih dari Istana Merdeka Jakarta. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

pimpinan saya ambil alih.

와서 땅굴 바라루 이스라핫 리드볼

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara,

Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRH, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRH MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian

0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan sang merah putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 大哥，三家到。
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
0: penurunan Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
0: Langkah tegap, maju.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian pembawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Haji!

Ada.

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan kanan, dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak, senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
3: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
2: Benar! Siap!
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat!

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya, bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas, Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup pesan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Tutup perbasan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8, kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap kiri.
0: Rio tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
1: Oh, no!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki, Nelce Deliana Insowi Weremon, perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah selesai. Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

생겼다! 아까!

0: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
1: Langkah tegak maju.
0: Riu tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Presiden Republik Indonesia, dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: FM 88,5 01 RRI Jambi.
1: 01 RRI Jambi. FM 88,5 01.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ya, baik pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Telah usai ya diturunkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Siaran langsungnya sudah kita ikuti bersama. Dan di lapangan gubernur benar masih ramai sekali ya, masih ada prosesi penurunan bendera merah putih di lapangan gubernur Jambi. Ya, benar kami kabarkan terkait dengan para mantan wakil presiden RI yang hadir di upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Merdeka Jakarta Senin siang tadi ya. Dan ada Wapres Maruf Amin, wakil presiden ke-13 bersama istri. Dan kemudian juga ada wakil presiden ke-10 dan ke-12 ya Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kalla. Ini beliau menjadi wakil presiden untuk 2 periode ya. Wakil presiden ke-10 dan ke-12. Juga ada wakil presiden RI Budiono. Wakil presiden ke-11. Jadi Pak Yusuf Kalla itu pernah mendampingi Presiden SBY dan juga pernah mendampingi Presiden Jokowi ya. Jadi 2 periode di Presiden ke-10 dan ke-12. Ya, benar, selain para mantan wakil Presiden RI, hadir juga istri ke-6 Presiden Soekarno, Masya Allah, yaitu Ratna Sari Dewi Soekarno, dan istri wakil Presiden ke-9 Hamzahas, Soraya Hamzahas. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa ya, karena Presiden Soekarno memang dikabarkan punya istri yang banyak. Dan istrinya yang ke-6, yaitu Ratna Sari Dewi, ini hadir pada upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Jakarta. Dan luar biasa karena memang Ratna Sari Dewi ini sedang berada di Jakarta ya, sehingga beliau datang langsung hadir pada upacara peringatan HUT RI yang ke-81. Baik, benar, terima kasih untuk kalian tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib. Pendengar, petang hari ini berupa beduk dan azan maghrib pada 15 menit ya, dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi sore ini.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sahabat Sofia binti Abi Ubaid mengetengahkan sebuah riwayat bersumber dari salah seorang istri Rasulullah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa berkunjung ke dukun kemudian menanyakan sesuatu lalu dia membenarkan kata-kata si dukun, maka Allah tidak akan menerima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Ya, benar Anda bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di Kebersamaan Jambi malam. Ini pendengar untuk 17 Agustus 2026. Ada lagunya ya, 17 Agustus tahun 45. Ini tahun 2026, artinya sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Alhamdulillah kita sudah sama-sama begitu ya, menyaksikan, menghadiri, melihat, mendengar, menonton terkait dengan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun merdeka. Ada aksi pendengar yang kabarnya akan digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa UI Universitas Indonesia. Mereka akan menyerukan aksi tagar merebut kemerdekaan di kawasan Bundaran HI Jakarta besok, Selasa 18 Agustus. Ya, Yata Latof Masum Imawan, ini adalah Ketua Badan Eksekutif UI, BEM UI, mengatakan aksi tagar merebut kemerdekaan tersebut bukan untuk merayakan seremoni kemerdekaan, melainkan mempertanyakan kondisi Indonesia setelah 81 tahun merdeka. Ya, 81 tahun lalu para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik. Negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan digelar, maka BEM UI akan turun ke jalan, bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang, kemerdekaan macam apa yang sedang dirayakan oleh masyarakat Indonesia. Ya, karena Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, menilai persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, tapi juga kedaulatan. Karena ada perjanjian dagang yang dinilai tunduk pada kepentingan asing, serta dugaan pembungkaman suara rakyat dan penangkapan pemuda. Ya, terkait dengan persoalan penegakan hukum juga disoroti oleh BEM UI, kemudian juga lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan penguasaan kekayaan. BEM UI turut mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Menurutnya, pemerintah hanya berbicara mengenai kedaulatan namun belum cukup menunjukkan pelaksanaannya. Ya, pendengar, BEM UI mengagendakan besok akan turun ya untuk melakukan aksi tagar merebut kemerdekaan di kawasan Bundaran HI Jakarta. Ya, ada 8 tuntutan yang akan mereka sampaikan dan meminta penghentian apa yang disebut sebagai penjajahan negara atas rakyat sendiri, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelaksanaan reforma agraria. BEM UI juga menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi total proyek strategis nasional PSN, serta penghentian program makan bergizi gratis atau MBG dan koperasi desa Merah Putih KDMP. Tuntutan lainnya yakni menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan transfer ke daerah TKD serta mengembalikan otonomi daerah. BEM UI meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana. Dan BEM UI meminta penghentian represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil serta pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan atau YONTP. Jadi ini adalah langkah awal ya menurut BEM UI untuk menggalang kekuatan berbagai kelompok masyarakat.

Ya, cinta banget sama Indonesia, di mana kita dilahirkan, di mana kita menghirup udara segar, begitu ya, menikmati kehidupan sebagai seorang manusia, anak Indonesia. Oke, pendengar, kami kabarkan juga di mana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang juga adalah Presiden Republik Indonesia yang keberapa ya beliau ya, ini menjadi salah satu yang sangat luar biasa karena Ibu Mega satu-satunya perempuan Indonesia yang menjadi presiden. Dan beliau adalah Ketua Umum PDIP dan menurut Ibu Mega, kita Indonesia itu harus mencontoh negara Iran yang mampu bertahan menghadapi tekanan dari Amerika Serikat. Menurut Ibu Mega, kekuatan Iran bukan semata-mata karena uang dan kekuatan material yang mereka miliki, tapi juga persatuan rakyat Iran tersebut. Ya, Ibu Mega tidak hadir di Istana Merdeka untuk peringatan HUT RI ke-81 ya, tapi beliau memimpin berpidato dalam peringatan HUT RI ke-81 bersama kader PDIP di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ya, menurut Ibu Mega, Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang mampu berdiri di atas kaki sendiri seperti Tiongkok, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Iran, Kuba, dan Korea Utara. Dan Ibu Mega juga menyoroti Iran ketika membahas Amerika Serikat yang disebutnya sebagai negara superpower. Ya, menurut Ibu Mega, persatuan rakyat menjadi modal penting ketika sebuah bangsa menghadapi tekanan dari luar. Salut untuk Iran, begitu yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Dan menilai bahwa Iran adalah negara yang memiliki daya tahan panjang karena rakyatnya mampu bergotong royong dan bersatu. Dan Masya Allah, Bu Mega mengatakan bahwa Iran adalah negara yang perlu

dicontoh oleh negara kita Indonesia karena tidak bisa dikalahkan oleh Amerika Serikat hingga hari ini. Oke, benar, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Kita jelang mendengar tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk penyampaian warta berita. Terima kasih untuk mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk 17 Agustus 2026. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia dan salam merdeka.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian, dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi Badan Pengadaan Pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Antiraswah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
10: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih, Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus Minta ke siapa?
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
13: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
14: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
13: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
15: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
14: Apa yang bikin kamu ragu?
15: Karena pertama kali baru datang ke sini.
14: Kamu deg-degan?
13: Enggak, sama sekali, karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
14: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
13: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
15: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
12: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
16: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
12: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, BI, meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
17: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
18: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
17: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
18: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
17: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
19: Bendera itu hari ini 60 x 40.
20: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI, dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
19: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
20: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
21: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tentu tiga yang bayar.
19: Terima kasih.
21: Luar biasa, nggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
20: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses, serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: Today also marks 81 years of
4: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
22: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
4: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
22: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
4: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
23: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
24: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
23: Ya, pendengar, selain itu juga, booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jambi malam ini.
1: Baik, Munan, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya. Program Satu Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Talanaipura Jambi. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Anda yang mendengarkan di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir. Semoga tetap sehat walafiat dan bahagia di 17 Agustus 2020. Dan di hari kemerdekaan ini pendengar, kembali kita dapat ikuti mimbar Buddha. Kali ini mengangkat terkait dengan mengisi kemerdekaan dengan karya untuk negeri, bersama dengan narasumber kita Ibu Dwi Yanti SAG MPDI. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Jambi.

Namo Buddhaya. Saudara-saudari sedama dan saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, program Masa Tu Jambi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dwi Yanti, yang lebih dikenal dengan nama Wiwi, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Tak lupa, di setiap perjumpaan kita, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena kita senantiasa selalu dalam lindungannya, dan berkat karma baik kita bersama yang mengkondisikan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita bersama. Dan bagi saudara yang saat ini kurang memiliki karma baik, misalnya ada yang sakit, ada yang tidak enak, semoga karma baik senantiasa ada pada Anda. Semoga Anda semuanya selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, sehingga karma baik berbuah dan mengkondisikan saudara dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan tema mengisi kemerdekaan dengan karya untuk negeri. Nah, saudara, selamat mendengarkan.

Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan sebagai momentum untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang dengan keberanian dan ketulusan demi kebebasan bangsa dari penjajah. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi merupakan hasil perjuangan yang penuh pengorbanan. Karena itu, kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi juga untuk dihargai dan diisi dengan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa dan bagi kita semuanya sebagai rakyat Indonesia. Dalam perspektif Dhamma, kemerdekaan mengandung makna yang lebih mendalam. Kemerdekaan tidak hanya berarti terbebas dari penjajah secara lahiriah, tetapi juga terbebas dari belenggu batin. Dhamma mengajak kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah benar-benar merdeka secara batin? Sebab seseorang mungkin hidupnya dalam negara yang merdeka, tetapi masih terbelenggu oleh keserakahan sendiri, oleh kebencian yang ada di batinnya, iri hati, kemalasan, kesombongan, dan keegoisan. Belenggu-belenggu tersebut seringkali tidak terlihat oleh mata kita, tetapi dapat mempengaruhi pikiran kita, ucapan kita, dan tentu saja perbuatan kita. Ketika keserakahan menguasai diri kita, kita sulit merasa cukup. Ketika kebencian menguasai hati kita, kita sulit untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Dan ketika egoisme mendominasi diri kita, kita hanya memikirkan kepentingan diri kita tanpa peduli terhadap orang lain, apalagi makhluk hidup yang tak terlihat. Oleh karena itu, kemerdekaan sejati menurut Dhamma adalah ketika kita mampu membebaskan diri dari belenggu-belenggu batin tersebut dan mengembangkan kehidupan yang penuh kebijaksanaan, moralitas, cinta kasih, serta kebajikan. Kemerdekaan bangsa akan semakin bermakna apabila kita mampu mengisinya dengan karya yang bermanfaat, menjaga kerukunan, membantu sesama, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negeri kita tercinta ini. Hal ini sejalan dengan ajaran Buddha dalam Dhammapada ayat 183. Tidak berbuat jahat, memperbanyak kebajikan, dan mensucikan hati, itulah ajaran para Buddha. Maka, memperingati kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadikan kesempatan bagi kita untuk bertanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Kebaikan apa yang telah kita berikan? Karya apa yang dapat kita persembahkan bagi negeri tercinta kita ini? Saudara, jika pada bagian awal kita bertanya apakah kita sudah benar-benar merdeka, maka Dhamma mengajak kita untuk melihat kemerdekaan bukan hanya dari kondisi kehidupan yang di luar diri kita. Karena secara luar atau secara Indonesia keseluruhan kita telah merdeka. Karena apa? Hari ini kita juga sedang memperingati Hari Kemerdekaan, khususnya 17 Agustus. Berarti secara fisik kita telah merdeka, tetapi
kita juga harus bertanya kepada diri kita sendiri, terutama kembali kepada batin kita. Bangsa Indonesia memang telah merdeka secara lahiriah, tetapi apakah pikiran dan hati kita juga sudah merdeka? Inilah perenungan yang penting dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita pelajari, kita jawab sesuai dengan ajaran Buddha, karena kita adalah umat Buddha. Nah, saudara, dalam ajaran Buddha, kemerdekaan sejati tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari penderitaan dan belenggu batin yang antara lain. Pertama, merdeka dari keserakahan atau disebut sebagai loba. Keserakahan membuat orang selalu merasa kurang. Memiliki sesuatu, ingin lebih banyak. Mendapatkan keuntungan, ingin lebih besar. Dan ketika melihat keberhasilan orang lain, muncul keinginan untuk memiliki apa yang telah dimiliki oleh orang lain tersebut. Kemerdekaan dari loba bukan berarti kita tidak boleh memiliki cita-cita atau bekerja keras atau memperoleh kesuksesan, tetapi mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan hidup sederhana, bersyukur, dan mengembangkan dana atau kemurahan hati dari kemurahan diri kita sendiri, kita belajar merasa bahwa kebahagiaan tidak selalu ditentukan oleh banyaknya apa yang kita miliki, tetapi oleh ketulusan hati kita. Yang kedua, merdeka dari kebencian atau dosa. Kebencian dapat menjadi belenggu yang membuat hati kita tidak pernah merasakan ketenangan. Ketika kita terus menyimpan kemarahan, dendam, atau permusuhan, sesungguhnya kita sedang mengikat diri kita sendiri pada penderitaan. Karena itu, kemerdekaan dari kebencian diwujudkan dengan mengembangkan metode atau cinta kasih dan karuna atau welas asih. Dalam kehidupan berbangsa, kita bersikap sangat penting agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk saling menjauh, tetapi menjadikan kesempatan untuk membangun persaudaraan, kerukunan, dan persaudaraan. Kemudian yang ketiga, merdeka dari kegelapan batin atau disebut sebagai moha. Moha membuat kita tidak mampu melihat kenyataan sebagaimana adanya. Ketika kita mudah terbawa emosi, mengikuti pandangan yang keliru, atau mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan akibatnya, untuk membebaskan hal itu atau membebaskan diri kita dari moha, kita perlu mengembangkan perhatian atau sati dan kebijaksanaan atau panya. Dengan pikiran yang jernih, kita dapat berpikir sebelum bertindak, berbicara dengan bijaksana, serta memilih tindakan yang membawa manfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Dengan batin yang merdeka, kita tidak hanya menjadi warga negara yang menikmati kemerdekaan, tetapi juga menjadi pribadi yang mampu mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan kebijaksanaan, dan pengabdian untuk negeri kita sendiri. Saudara, setelah kita memahami bahwa kemerdekaan sejati dimulai dari diri kita sendiri,
Pertanyaan berikutnya adalah, jika kita sudah memiliki kebebasan, untuk apa kebebasan itu kita gunakan? Saudara-saudari sedama yang berbahagia, sebelum kita jawab pertanyaan ini secara damai, marilah kita dengarkan sebuah lagu yang berikut ini.

Saudara-saudari sedama dan saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi yang berbahagia, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha. Saudara, menjawab pertanyaan, jika kita sudah memiliki kebebasan, untuk apa kebebasan itu kita gunakan? Secara dhamma mengajarkan bahwa kebebasan bukan sekedar hak untuk menikmati kehidupan, tetapi juga kesempatan untuk melakukan kebajikan dan memberikan manfaat yang berguna bagi orang lain. Kemerdekaan bangsa akan semakin bermakna apabila diisi dengan karya-karya yang baik, sebab bangsa yang kuat bukan hanya dibangun oleh kemajuan ekonomi dan teknologi semata, tetapi juga oleh karakter luhur dari setiap warganya. Ketika masyarakat memiliki moralitas, kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab, maka kehidupan berbangsa akan menjadi lebih damai dan harmonis. Sebagai umat Buddha, salah satu bentuk nyata dalam mengisi kemerdekaan adalah menjalankan Pancasila Buddhis sebagai dasar moral dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak membunuh atau menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari melakukan perbuatan asusila, menghindari berkata yang tidak benar, dan menghindari mengkonsumsi sesuatu yang dapat melemahkan kesadaran. Pancasila Buddhis bukan hanya aturan keagamaan, tetapi latihan untuk membentuk pribadi yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Kemudian, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan kejujuran dan tanggung jawab dalam bekerja. Apapun profesi kita, yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bekerja bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memberikan kontribusi kepada negara kita. Ketika seorang guru mendidik dengan tulus, seorang pegawai bekerja dengan jujur, seorang pedagang menjalankan usahanya tanpa menipu, dan seorang pemimpin menjalankan amanah dengan bijaksana, semuanya merupakan bentuk karya kebajikan untuk negeri kita tercinta. Selanjutnya, menjaga lingkungan merupakan bentuk karya kebajikan yang sangat relevan dalam kehidupan saat ini. Menanam pohon, mengurangi sampah, menjaga kebersihan, dan menggunakan sumber daya secara bijaksana merupakan wujud kepedulian terhadap kehidupan lingkungan sekitar. Ketika kita menjaga alam, sesungguhnya kita sedang mewujudkan cinta kasih kepada banyak makhluk yang tergantung pada lingkungan yang sehat. Kerja atau karya kebajikan juga diwujudkan atau dimulai dari lingkungan terdekat. Menjadi teladan dalam keluarga, sekolah, tempat bekerja, maupun masyarakat adalah bentuk pengabdian yang seringkali sederhana kelihatannya, tetapi memiliki dampak dan makna yang sangat besar. Anak mulai belajar dari orang tua. Rekan kerja belajar dari perilaku sahabat atau rekan kerja yang lain. Dan masyarakat melihat nilai dharma melalui tindakan nyata sehari-hari. Dalam Anguttara Nikaya mengingatkan pentingnya niat dalam melakukan perbuatan. Kebajikan yang dilakukan dengan niat yang baik
akan membawa manfaat dan kebahagiaan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Karena itu, setiap tindakan yang kita lakukan dapat menjadi bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Maka setelah kita berusaha merdeka, para perjuang memerdekakan bangsa kita, dari kita sekarang harus mengisi kemerdekaan dari keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Mari kita gunakan kemerdekaan tersebut untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jangan hanya bertanya apa yang sudah diberikan negara ini kepada saya, tetapi mari kita bertanya apa yang sudah saya berikan untuk negara kita tercinta ini. Sebab mengisi kemerdekaan tidak selalu harus melalui sesuatu yang besar. Ketika kita jujur, kita sedang menjaga bangsa. Ketika kita menolong, kita sedang mengumpulkan persaudaraan, memperkuat persahabatan. Ketika kita menjaga lingkungan, kita sedang menjaga kehidupan. Dan ketika kita melakukan sesemua itu sedang dalam ketulusan hati, kita sedang menghidupkan dhamma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kemerdekaan bukan hanya menjadi sejarah yang kita kenang setiap 17 Agustus, tetapi menjadi kesempatan setiap hari untuk berkarya, berbuat baik, dan memberikan manfaat bagi segenap bangsa Indonesia dan bagi seluruh atau semua makhluk. Saudara, setelah kita mengalami atau memahami bahwa kemerdekaan dapat diisi dengan melalui karya bijak, kita juga menyadari bahwa kebajikan akan menjadi lebih kuat ketika dilakukan bersama-sama. Inilah semangat gotong royong yang sangat dekat dengan ajaran Buddha tentang cinta kasih dan welas asih. Kemerdekaan yang kita nikmati bukan hasil perjuangan satu orang, melainkan buah dari kebersamaan. Karena itu, sebagai umat Buddha, kita menghormati dan saling membantu tanpa membeda-bedakan suku, agama, maupun latar belakang. Ketika kita gotong royong dan peduli terhadap sesama, sesungguhnya kita sedang memperkuat persaudaraan sekaligus fondasi bangsa. Semangat kemerdekaan, semangat sejarah sesuai dengan Karania Metta Sutta yang mengajarkan harapan agar semua makhluk hidup berbahagia, hidup dalam kedamaian. Maka mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan karya pribadi, tetapi juga dengan kepedulian dan kebersamaan. Jika kemerdekaan kita isi dengan kebajikan dan gotong royong, maka dhamma tidak hanya menjadi ajaran yang kita pahami, tetapi menjadi nilai yang kita dapat praktekkan, menciptakan Indonesia rukun, damai, dan penuh kepedulian. Saudara, semangat gotong royong dapat kepedulian yang telah kita bahas bersama-sama akan terus kita wariskan kepada generasi muda. Pemuda adalah penerus perjuangan bangsa sekaligus harapan masa depan Indonesia. Karena itu, semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan bentuk prestasi, karakter, dan pengabdian yang nyata. Pemuda Buddhis yang mengisi kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh, mengembangkan disiplin, kejujuran, dan integritas. Ilmu yang diperoleh bukan hanya untuk kepentingan pribadi mereka, tetapi menjadi bekal untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Di era digital saat ini, pemuda juga memiliki tanggung jawab untuk bijak menggunakan semua sosial atau media sosial. Jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan inspirasi, kebaikan, perdamaian, bukan untuk menyebarkan kebencian atau berita palsu. Jika dahulu para pahlawan berjuang dengan keberanian dan pengorbanan untuk merebut kemerdekaan, maka
Perjuangan generasi saat ini adalah mengisi kemerdekaan dengan ilmu, karakter, prestasi, dan pengabdian. Inilah cara pemuda Buddhis meneruskan perjuangan para pahlawan, bukan hanya menjadi generasi yang menikmati kemerdekaan, tetapi menjadi generasi yang mampu mewujudkan Indonesia semakin maju, damai, dan bermartabat melalui karya dalam dhamma.

untuk membangun Indonesia yang damai, bermoral, rukun, dan sejahtera. Merdeka bangsanya, merdeka pula batinnya, dengan cara berkarya untuk negara dan berbuat baik bagi semua makhluk. Saudara-saudari pendengar setia dan saudara sedama yang berbahagia, di akhir perjumpaan kita acara Mimbar Agama Buddha kali ini, saya atas nama umat Buddha di Provinsi Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada hari ini, tanggal 17 Agustus 2026, dengan semangat persatuan, karya nyata Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai umat Buddha, mari kita berkarya dalam dhamma, mengabdi untuk bangsa, dan membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Dan akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Dari kecil hingga sekarang, aku tidak pernah merasakan bangku pendidikan. Aku harus banting tulang membantu keluargaku yang hidup dalam kemiskinan. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga agar adikku mendapat pendidikan yang layak.

0: Pendengar, malam ini Radio Republik Indonesia Ternate mempersembahkan sebuah sandiwara radio, Permata di Dasar Laut. Dimainkan keluarga teater angkasa Kuntum Mekar. Bayu diperankan Ari Ervandi.
1: Bapak memang sudah keterlaluan. Aku harus menghentikan ini.
0: Bapak diperankan Moza Alfahrezi.
2: Ibu, lihat anakmu si Bayu. Masa bapak suruh nyanyikan lagu Dina Bobo malah ditolak.
0: Tri Ismail sebagai Mayang, dan ibu diperankan Nina Adnan.

0: Bayu, bagaimana ikan tangkapanmu hari ini?
1: Alhamdulillah, Pak. Hari ini tangkapannya banyak.
0: Bagus kalau begitu. Bapak hari ini tidak melaut. Nanti kamu gantikan Bapak ya.
1: Tapi, Pak, aku baru saja selesai. Masa sekarang aku harus menangkap ikan lagi?
0: Kamu sudah mulai melawan Bapak.
1: Bayu tidak bermaksud melawan Bapak. Tapi, kalau semalam Bapak tidak mabuk, berarti Bapak kan bisa menangkap ikan.
0: Ah, kamu, Mayang, dan ibumu sama saja. Selalu saja mempermasalahkan hobi Bapak.
1: Terserah, Pak. Hari ini Bayu capek sekali. Bayu harus ke pasar mengantarkan ikan ini pada ibu.

0: Ini ikan tangkapan untuk hari ini, Bu.
1: Wah, banyak sekali, Nak. Taruh di situ saja, nanti Ibu yang jual.
0: Oh iya, Bu. Apa ikan yang Ibu jual kemarin sudah habis?
1: Habis sih habis, tapi uangnya sudah diambil Bapak. Kamu tahu sendiri kan bagaimana sikap Bapakmu. Jika tidak Ibu berikan uang itu, Bapak akan marah besar.
0: Tapi Bu, seharusnya Ibu bisa menyimpan uang itu. Bagaimana main bisa sekolah kalau tunggakan komitenya belum dibayar sampai sekarang?
1: Maafkan Ibu, Nak. Ibu juga ingin menyimpan uang itu. Tapi kemarin Bapak datang ke pasar dan menyuruh Ibu memberikan semua uang padanya. Bapak marah-marah.
0: Ya sudah, Bu. Tidak ada gunanya mengeluh. Toh uang itu tidak akan kembali. Tapi hasil jualan kali ini harus Ibu simpan ya. Jangan sampai diambil Bapak, Bu.
1: Iya, Ibu janji, Nak.
0: Ya sudah, Bu. Bayu pulang dulu ya, mau istirahat.
1: Iya, Nak.

0: Bagaimana aku bisa sekolah? Kalau sudah 4 bulan, tunggakan komiteku belum dibayar.
1: Mayang, kenapa menangis?
0: Tadi Mayang ditegur kepala sekolah, Kak. Mayang tidak mau sekolah lagi kalau uang komitenya belum dibayar. Mayang malu, Kak, sama teman-teman. Setiap hari, Mayang selalu ditagih uang komite. Mayang tidak tahan lagi, Kak. Lebih baik Mayang tidak usah sekolah, Kak.
1: Mayang, kamu harus tahu, kakak dan ibu membanting tulang hanya untuk kamu. Kamu tidak boleh seperti kakak. Kamu harus jadi orang yang sukses. Kakak janji, besok kakak akan bayar semua tunggakan komite itu. Tapi kamu harus rajin belajar. Cukup kakak saja yang tidak mendapat pendidikan.
0: Maafkan Mayang, Kak. Seharusnya Mayang tidak perlu mengeluh seperti ini. Mayang janji, Mayang akan membuat kakak bangga nanti.

0: Alhamdulillah, hari ini ikannya habis terjual. Sudah maghrib, aku harus cepat pulang.
1: Mana uang hasil jualan hari ini?
0: Bapak?
1: Mana uangnya? Kamu jangan coba-coba menyembunyikan uang itu. Aku tahu hari ini semua ikan yang ditangkap Bayu laku terjual, kan?
0: Jangan, Pak. Uang ini untuk komite anak kita, Pak.
1: Aku tidak peduli.

0: Dari mana saja, Bu? Ibu tidak sholat maghrib.
1: Ibu sudah pulang? Ibu, mana uang komiteku? Kata kakak, ibu akan memberikan uangnya, kan?
2: Maafkan ibu, nak. Uangnya sudah diambil bapak. Hanya ini uang yang tersisa.
1: Terus Mayang harus bagaimana, Bu?
0: Kenapa ibu membiarkan bapak mengambil uang itu? Bayu kan sudah pesan.
2: Maafkan ibu, Bayu.
1: Kalau terus-terus begini, lebih baik Mayang tidak usah sekolah saja, Bu.
0: Jangan, Mayang. Kamu ingat kan kata kakak? Kamu tidak boleh seperti kakak.
1: Tapi, Kak...
2: Mayang, ibu minta maaf, nak. Ini ibu punya sedikit uang. Kamu ambil saja. Tapi cuma cukup untuk membayar komite 1 bulan saja, nak.
1: Baiklah, Bu.

0: Bayu, besok kamu tolong ibu ya. Carikan ibu pinjaman.
1: Tapi bu, kita harus punya barang jaminan.
0: Ambil saja kalung ini sebagai jaminannya.
1: Tidak bu, kalung ini kan pemberian almarhumah nenek.
0: Ibu harus bagaimana lagi nak? Hanya ini satu-satunya harapan kita. Malam ini bulan purnama. Kalau kamu paksakan melaut pun tidak ada gunanya. Kamu tidak akan mendapatkan ikan.
1: Bayu akan cari jalan keluarnya, bu. Asalkan ibu jangan pernah mengatakan.

0: Ibu.
1: Mabuk lagi, Pak.
0: Mabuk? Siapa yang mabuk? Bapak hanya minum. Tapi minumannya bukan air. Kalau Bapak minum air, Bapak tidak mungkin begini. Bayu, Bayu.
1: Sebaiknya Bapak tidur saja sekarang.
0: Bapak memang ingin tidur, tapi kamu nyanyikan lagu Nina.

0: Sepertinya kalung emas. Sini Bu, kasih Bapak.
1: Jangan Pak, jangan Pak. Ini satu-satunya peninggalan orang tuaku.
0: Aku tidak peduli, sini.
1: Jangan Pak, jangan. Ibu mohon jangan Pak.
0: Kamu jangan buat aku marah ya.
2: Ada apa ini Bu?
1: Bapakmu nak.
3: Bapak kenapa Bu?
0: Ibu kalian terlalu cengeng. Bapak pergi dulu ya. Goodbye.
3: Ibu tidak apa-apa.
1: Bapakmu mengambil kalung ibu nak.
2: Kalung Bu?
3: Bapak memang sudah keterlaluan. Aku harus menghentikan ini.
1: Jangan nak. Dia bapakmu.
3: Dia memang bapakku. Tapi ini sudah melebihi batas kesabaran. Bapak,
0: kamu mau ambil kalung ini? Disuruh ibumu. Bapak tidak akan pernah memberikannya. Apa yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami.
3: Bayu mohon, Pak. Bayu mohon kembalikan kalung itu, Pak. Kalau tidak...
0: Kalau tidak, kenapa?
3: Bayu terpaksa merampas kalung itu.
0: Silakan.
3: Ayo, Pak. Kembalikan, Pak.
0: Tidak!
3: Bukan milik Bapak. Kembalikan, Pak.
0: Bapak bilang tidak ya, tidak.
3: Bapak, Bapak tidak apa-apa ya? Maafkan Bayu, Pak. Gara-gara Bayu, Bapak kecelakaan.
0: Bapak tidak bisa berdiri, nak. Kayaknya kaki Bapak patah.

0: Kenapa bisa seperti ini, Pak?
1: Bayu yang salah, Bu. Bayu tidak sengaja.
2: Bukan salah kamu, Bayu. Selama ini Bapak terlalu serakah. Ini hukuman untuk Bapak. Sekarang Bapak cacat. Bapak menyesal, Bayu. Ini kalung ibu, Bapak kembalikan.
1: Pak, maafkan Bayu, Pak.
2: Tidak, nak. Kamu tidak salah. Bapak yang salah. Mayang, sini, nak. Bapak minta maaf ya. Seharusnya Bapak yang harus membiayai uang sekolahmu. Tapi selama ini Bapak malah menghabiskan semua uang itu untuk mabuk-mabukan. Ibu, maafkan Bapak. Bapak selalu kasar pada Ibu.

0: surat itu kini telah berganti bahagia. 10 tahun telah berlalu. Aku akan selalu mengenang jasa Kak Bayu.
1: Maaf dok, ada yang cari dokter?
0: Siapa yang mencari saya?
1: Katanya dari kampung dok.
0: Dari kampung?
1: Iya dok, apa saya suruh masuk saja?
0: Tidak, jangan suruh mereka masuk.
1: Kenapa dok?
0: Saya yang akan menemui mereka. Kakak?
2: Dokter Mayang, adikku. Kakak rindu sekali padamu.
0: Iya, Kak. Aku juga rindu. Mana bapak sama ibu?
2: Itu mereka.
0: Ibu, bapak.
3: Mayang, selamat ya. Kamu sekarang sudah sukses.
0: Iya, Bu. Semua ini karena kegigihan Kak Bayu, serta doa dari ibu dan bapak tentunya.
4: Bapak bangga melihatmu mengenakan seragam dokter itu. Kamu kelihatan cantik. Terima kasih nak, karena operasi setahun lalu bapak sudah bisa berjalan seperti dulu.
0: Bapak, itu sudah menjadi kewajiban Mayang pas sebagai seorang anak.
4: Iya nak, seandainya dulu bapak tidak berperilaku buruk mungkin.
2: Sudah pak, untuk apa mengingat masa lalu? Yang lalu biarlah berlalu.
4: Bayu, Mayang, kalian adalah permata di dasar laut, terbungkus oleh lumut namun sangat berharga. Meski kehidupan kita begitu susah, tapi kalian telah membuktikan bahwa kalian berharga.

Demikianlah Sandiwara Radio Permata di Dasar Laut. Naskah Rima Amurang, sutradara Muna Ibrahim, teknik montase Kasno Adewal, dan penyelia musik Rivaldi Umar. Jadilah seperti permata di dasar laut yang tertutup lumut, namun mampu membuktikan pada dunia betapa berharganya permata itu. Sampai jumpa pada kisah lainnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Siapa yang tidak kenal bambu runcing? Maskot perjuangan kita melawan penjajah. Tapi, pernahkah terpikirkan siapa di balik awal penggunaan bambu runcing ini? Adalah Kiai Subhi, kiai yang lahir di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah sekitar tahun 1850 ini juga dikenal sebagai Kiai Bambu Runcing dan juga julukan Sang Penggerak. Bahkan, Jenderal Sudirman berkunjung ke kediaman beliau untuk meminta doa berkah dan bantuan dari Kiai Subhi. Dari beliau inilah senjata bambu runcing diperkenalkan. Penggunaan bambu runcing sebagai senjata sendiri bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia. Sementara, perjuangan masih harus terus dilanjutkan. Konon, bambu runcing ini punya kesaktian tersendiri, membuat para pejuang pada masa itu selalu menang dalam peperangan. Usut punya usut, kunci kesaktian bambu ini berasal dari doa Kiai Subhi yang dituliskan di atasnya. Doa tersebut memicu semangat dan juga moral yang kuat para pejuang untuk mengalahkan penjajah. Kali pertama, senjata bambu runcing dijadikan sebagai alat adalah ketika pertempuran 10 November 1945 sedang berlangsung. Saat ini, lambang bambu runcing banyak digunakan di berbagai daerah Indonesia sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam merah kemerdekaan.

Kami malam ini edisi tepat hari 17 Agustus 2026 di hari Senin. Saya Dirman hadir untuk Anda. Merdeka untuk Anda yang saat ini di luar sana cukup capek mungkin ya, karena banyak kegiatan di hari ini. Dan dikarenakan kita masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, kita akan kembali mengingat tentang tema di tahun ini, yaitu mengenai Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ini adalah sebuah harapan juga, dikarenakan memang untuk tahun ini sendiri sepertinya tidak terlalu berbeda di perayaan beberapa daerah, karena memang harapannya ini, walaupun mungkin ini adalah dilakukan di Jakarta, Istana Merdeka Jakarta, tidak di IKN, tapi yang pastinya di beberapa provinsi yang ada di Indonesia tadi juga sudah melaksanakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ada tadi acara upacaranya, yaitu menaikkan bendera dan penurunan bendera. Dan puncak peringatan berlangsung khidmat melalui upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk yang mungkin tadi ada lebih fokusnya ke upacaranya, tapi sekedar informasi juga pendengar, Provinsi Jambi tepatnya besok itu untuk Kota Jambi, di Kota Jambi ya, untuk pawai pembangunannya untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini akan berlangsung besok tepat di 18 Agustus. Untuk Anda yang mungkin memang dari kemarin menyiapkan atributnya apa saja, nanti pawainya lihat saja. Dan untuk Anda juga harapannya tetap selalu bisa menjaga kesehatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Dolly Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
4: Pro 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutarian SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPRI di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia kaya dengan produk berkualitas. Karya yang dihasilkan melalui kerajinan, industri kreatif hingga industri modern sehingga bermunculah produk berkualitas seperti fashion, kriya, produk kuliner, dan sebagainya. Berkenaan dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan Presiden Jokowi tanggal 14 Mei 2020, inovasi dan edukasi di Jambi terus diupayakan, mulai dari pengembangan produk, marketplace, hingga aplikasi startup.
2: Jadi begini, inovasi itu terus kita berikan. Edukasi kepada masyarakat Jambi juga tentang bagaimana mengembangkan potensi di lokasi masing-masing. Dan di era digitalisasi ini, sangat penting untuk membuka wawasan masyarakat Jambi untuk memahami platform digital. Saat ini masyarakat Jambi memang sudah mulai menyentuh platform digital, sudah mulai menggunakan marketplace, dan bahkan masyarakat Jambi sudah mulai mengembangkan aplikasi startup. Nah, geliat UMKM masyarakat saat ini di Kota Jambi cukup besar. Jumlahnya lebih dari 13.000 pelaku usaha yang didominasi sektor makanan atau kuliner. Ini merupakan tantangan tersendiri ya buat kita. Dan permodalan sebenarnya bukan satu-satunya masalah yang menghambat laju pertumbuhan usaha. Tapi ternyata memiliki jaringan yang luas juga menjadi persoalan. Beberapa pelatihan digital marketing juga kerap diberikan untuk menjawab tantangan ini. Meskipun perlu effort yang luar biasa ya. Mengingat banyak pelaku UMKM yang gagap teknologi, mungkin karena tingkat pendidikan yang sebagian besar cukup rendah, dan upaya ini terus-menerus kita lakukan jika kita ingin para pelaku usaha kita menjangkau pasar yang lebih luas untuk produk-produknya. Harapannya UMKM itu bisa menjadi panglima ekonomi. Kan sudah terbukti nih beberapa kali UMKM itu menjadi sektor yang menjaga roda perekonomian kita tetap berputar. Meskipun skalanya kecil, namun kontribusinya terhadap pendapatan domestik cukup besar. Jadi wajar kalau hari ini pemerintah harus memastikan kelangsungan bisnis UMKM, khususnya di tengah masa transisi ke arah tatanan kehidupan baru atau new normal. Jadi ayolah, mari kita dukung UMKM dengan beli produk mereka, bangga produk lokal, bangga buatan Indonesia.
3: Membuat produk lokal yang berkualitas adalah sebuah keharusan, dan menggunakan produk buatan Indonesia adalah kehormatan.

masih kita membahas seputar kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan informasi berikut mengenai Presiden Prabowo pimpin upacara penurunan bendera hari ulang tahun ke-81.

City. Pasukan tersebut juga melakukan perubahan formasi menjadi angka 81. Perubahan formasi tersebut mendapat tepuk tangan dari para peserta upacara. Formasi angka 81 menjadi bagian dari rangkaian prosesi penurunan bendera dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah bendera merah putih diturunkan, Paskibraka menyerahkan baki kepada Presiden Prabowo. Baki tersebut selanjutnya akan dikirap untuk dikembalikan ke area Cawan Monumen Nasional. Usai menerima laporan dari Komandan Upacara, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan upacara. Upacara penurunan bendera merah putih menjadi rangkaian penutup peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Prosesi tersebut melengkapi upacara detik-detik proklamasi yang digelar pada pagi hari tadi. Untuk Anda pendengar yang saat ini masih berjibaku dengan kegiatannya, masih kami temani Anda nanti dengan Ruang Rindu, tetap di 88,5 MHz.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi malam ini. Kita ikuti Ruang Rindu.

0: Pendengar Wargindo kembali hadir untuk Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu mancanegara. Walaupun di hari kemerdekaan kita lagunya mancanegara ya. Tahun-tahun 80 hingga 90-an yang mungkin masih ingat lagu-lagu di tahun itu, seperti yang barusan kita dengar ada Goodbye dari Air Supply. Goodbye. Semoga gak ada banyak-banyak yang mengatakan goodbye ya. Yang mau bergabung malam hari ini di line telepon 0811670788850. Dan tema kita itu malam hari ini tentang mengenal pahlawan Jambi. Ayo, siapa yang kenal dengan pahlawan Jambi? Yang sudah menjadi pahlawan nasional juga boleh. Yang belum, gak apa-apa juga. Pokoknya pahlawan Jambi aja gitu. Mungkin ada yang lebih hafal nanti. Kita saling ini ya, saling mengingatkan. Karena memang di hari kemerdekaan itu banyak sekali pahlawan yang mungkin banyak kurang hafal. Saya pun pribadi banyak kurang hafal. Jadi kita sambil belajar sama-sama nih, mengingat kembali pahlawan. Tapi kita lebih ke khususnya pahlawan Jambi. Lain telepon yang mau gabung 0811670788850. Selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum, malam di sana.
0: Waalaikumsalam Mbak Sinta, semangat betul ya.
1: Lalu dong.
0: Alhamdulillah, karena udah istirahat nih kayaknya nih.
1: Iya, lagi rebahan.
0: Gimana hari ini di sana?
1: Alhamdulillah rame.
0: Rame ya, tetap ya. Alhamdulillah. Lancar apa?
1: Tadi saya pakai baju merah putih kerja.
0: Merah putih?
1: Ya, kan Dirgahayu RRI.
0: RRI?
1: Merdeka.
0: Kok RRI?
1: RI maksudnya Republik Indonesia.
0: Iya. Merah putih teruslah kau berkibar. Oh no.
1: Iri, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat insyaallah Mbak Sinta, selalu bahagia.
1: Ya, sama-sama bahagia lah, dirimu juga bahagia kan?
0: Iya, haruslah.
1: Harus, apalagi ada...
0: Ada siapa? Ayo.
1: Anati.
0: Pujaan hati. Cie yang pakai pujaan hati.
1: Kira tadi ada mau apa dari ini, dari RI.
0: Ada apa?
1: Kirain tadi ada yang mau kelapa.
0: Kelapa? Ya gak sempat saya terlalu sibuk dengan dunia saya. Iya. Malam ini kita tahun-tahun 80-90 tapi mancanegara. Ada yang masih ingat Mbak ya?
1: Coba deh, itu dari Gina T. Sel
0: ya. Apa?
1: Dari Gina T.
0: Gina apa?
1: Gina, perempuan. Cewek, penyanyi cewek, Gina T.
0: Gina T?
1: Iya, ada enggak? Gina T.
0: Judulnya?
1: Sel of Per
0: apa?
1: Seven T.
0: Oh.
1: Sail over seven seas. Lautan atau mengarungi tujuh samudra atau lautan ya?
0: Begitulah kira-kira.
1: Ya, ada.
0: Cari dulu salam boleh untuk siapa?
1: Buat dirimu sehat selalu. Bahagia selalu.
0: Amin, insyaallah.
1: Semangat. Ya.
0: Iya dong.
1: Buat 17 Agustus nih ya, pokoknya Dirgahayu lah buat RRI gitu, nanti kalau sebut lagi. Katanya apa ya temanya?
0: Kenapa?
1: Tema.
0: Iya, mengenal pahlawan Jambi. Ada yang kenal kan?
1: Itu Sultan Paha.
0: Selain itu?
1: Depati Parbo.
0: Oh, kok tahu?
1: Jaman-jamannya pelajaran masa sekolah dulu.
0: Bukan main, masih ingat. Aplaus untuk Mbak Sinta.
1: Bukan paha itu selalu lah.
0: Iya, betul.
1: pahlawan salah satu pahlawan provinsi Jambi lah.
0: Betul. Salam boleh.
1: Perdana nih kayaknya ya, perdana nih. Iya benar. Demi siapa coba saya masuk?
0: Demi cintaku padamu. Ke gurun ku ikut dengan.
1: Jadi saya mau ada gimana gitu ya?
0: Kan main. Ah, ayo salam.
1: Selamat malam, selamat monitor sehat selalu ya bang. Buatnya Juli baju bang. Jangan tidur. Kemarin sesi terakhir baru masuk dia ya. Dan monitor lah ya. Buatnya Mama Tia, Ibu Yani, Ayu Anita, terus CS, ada padi-padi siapa itu ya, pakai padi-padi lah, selama monitor lupa itu. Buatnya Bang Buhari, Bang Andi, Bang Gigi, aduh jadi blank. Oh, buat semua-semua lah ya, fansnya
0: Pro
1: 1. Salam kompak aja, sehat-sehat selalu. Merdeka buat apa Republik Indonesia? Republik Merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka, merdeka.
1: Kita lagi dor-dor-dor sama pahlawan kita kan.
0: Siap.
1: Indonesia. Lagunya ada.
0: Ditunggu.
1: Ya, berarti ada ya?
0: Ada dong.
1: Gina tadi kan?
0: Iya, Gina kawan saya itu.
1: Iya, calon kakak ibar itu.
0: Calon kakak ibar.
1: Pokoknya selalu lagi kayak semangat terus ya.
0: Siap.
1: Ini saya masih, maksudnya apa ya?
0: Apa
1: di rumah ini baju yang habis itu kan masih tuh pakai tadi tuh di tempat kerja. Jadi ikut lomba tadi kata pelanggan yang beli SSD.
0: Iya.
1: Merah putih. Ya, ada ikut lomba loh, Mbak.
0: Siap.
1: Semangat ya Mas Firman.
0: Siap.
1: Suara tetap dijaga ya.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta. Ada aja ya kan. Suara tetap dijaga. Ya saya agak ngeri-ngeri kalau seandainya suara saya tiba-tiba jadi cute ya kan. Selamat malam.
2: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Dul.
2: Apa kabar Mandir?
0: Alhamdulillah Bang Dul, gimana kabar?
2: Baik.
0: Iya, gimana hari ini? Lancar semuanya?
2: Alhamdulillah lancar.
0: Abang gak ikutan tim hore-hore juga gak hari ini?
2: Gak ikut.
0: Kalau aja ayo semangat gitu ya kan, siapa tahu.
2: Tetap ya buka warung aja.
0: Tetap setia di situ ya, nongkrong.
2: Ya, diajak, yang ngajak enggak ada mau Bang Dimas enggak ngajak.
0: Lah, kayak mana saya mengajak, saya pun tak ada. Tapi mengenal pahlawan Jambi selain yang disebut tadi, atau ada yang kira-kira yang kenal nih?
2: Maher lah.
0: Nah, betul.
2: Singa Kumpe.
0: Ya,
2: menenggelamkan kapal Belanda kan.
0: Pernah Bang dengar riwayat beliau ya?
2: Pernah lah di radio RRI kan disebutin tuh.
0: Dulu kala?
2: Diceritakan lagi dia masalah perang, dia mati di rumah sendiri gitu kan sama tembak. Gitu kan. Dari peti dia kan mencegat negara Belanda gitu. Dia dikuburkan kelingkingnya di Jambi di danau apa tuh, sungai apa tuh. Di buluran tuh kelingking aku sudah di waktu itu jarak mau kemana sih, mau tebu ya.
0: Iya, beliau ini memang terkenal dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai Betangari ini.
2: Iya, dikumpulkan marah banget. Udah itu sudah sekarang kan sudah di pawai nasional, sudah diangkat oleh Jokowi kemarin kan. Nasional Jambi.
0: Iya, di November 2020.
2: Iya. Jasa dan pahlawannya gitu kan, keberaniannya mengusir jajah Belanda gitu, dianya kan gitu, sangat juangnya boleh diakui, ditakuti orang Belanda.
0: Betul. Dianya. Wah, Bang sempat memang baca riwayat tersebut ya Bang ya?
2: Ya, ada dulu lagi. Ya, dulu kan ada di papannya itu kan ada di sejarah dia, di makamnya itu ada di sejarah-sejarah dia. Kan ada sama penjaganya itu kan ada, kalau masuk itu bayar berapa kemarin itu? 15 ribu bayaran.
0: Dia daerah mana tuh Bang?
2: Di Buluran itu kan ada penjaganya, toko papan depan rumah itu ada papan itu penjaga. Kita dikunci itu, udah bisa masuk ke rambi kan kerangkeng tuh di besi kan dipakai kunci kalau gitu kan.
0: Siap. Kapan-kapan pengen lah tuh jalan-jalan. Kalaupun kita bercerita mengenai perjuangan beliau ini lumayan panjang nih Bang.
2: Oh panjang tuh. Pokoknya asik kalau kita dengarnya. Kalau jalan-jalan dengan Pak Irman, kalau pergi ke itu kan ke Buluran tuh masuk ke Kula Pandan tuh kan. Masuk di Kula Pandan belok kiri. Ke Gapura Kula Pandan tuh kan. Agak ada istilah tuh. Masuk sudah ikuti di jalan tuh ke bawah tuh ke sungai itu ke Buluran tuh. Agak ada makam tuh, ada makam, ada pohon besar, pohon mampu, pohon kembang atau besar.
0: Siap.
2: Pas di pos pinggirnya sungai Buluran tuh nian dia tuh. Makamnya tuh. Itu pagar dia dikelilingin besi dia tuh. Ada duduk-duduannya juga gitu, tempat orang anu tuh siara gitu kan. Enak lah, kedua ada pondok-pondokannya gitu di dalam tuh dia ada.
0: Berarti Abang udah pernah nyampe situ lah ya.
2: Kumpit makamnya aku pernah juga. Ke makam-makam dulu kan aku tuh hobi ke Palembang be juga tuh, ke makam-makam Palembang tuh yang kuning, kuning itu bagus kuning, ke Kiai Marogan tuh sampai jarak sana-sana aku tuh ke bagus kuning yang banyak monyet-monyet tuh, udah itu makam aku lagi banyak makam Palembang tuh kan. Pokoknya hobi lah dulu jalan-jalan makam-makam pahlawan tuh di kepala emang kan. Ya Marogan tuh kali aku ke yang Marogan tuh yang di sungai barang hari itu. Atau misalnya nggak tahu tergantung masjid dia tuh tergantung, nggak walaupun banjir tidak akan bakalan tenggelam besar dia tuh, orang lain tenggelam kiri kanan dia tidak.
0: Siap. Tergantung dia. Kita lagu pop mancanegara pengen dengar yang mana nih Bang, tahun 80-90-an?
2: U and I dari Scorpion.
0: Iya. Coba saya cek dulu sambil salam Bang.
2: Salamnya buatnya tadi Mbak Cinta yang pertama tadi ya?
0: Iya. Yeah.
2: Oh, buat Mbak Cinta, sehat selalu, makasih senggolannya, mari istirahat. Buatnya Mbak Vero juga. Malam, saya selalu juga. Buatnya Mbak Nita juga, saya selalu suarakan Mbak Nita. Buatnya Mbak Tia juga. Buatnya Peda Banten, KDPS juga. Buatnya Mbak Ramlan, Bang Amar juga. Mbak Rudi juga. Mbak Rianti juga. Buatnya Mbak Ika. Rianti aja masuk tuh, mendak duluan Mbak Ika.
0: Kecapean kayaknya.
2: Lalu juga, ya kecapean mungkin. Habis lari, 17-an dia dapat reo. Buatnya si siapa lagi, Bang Gigi, Bang Bori, Bang Kodir, Bang Al, Bang Yoga, Bang Agus, buatnya Pati Trisno, buat siapa lagi ya yang termasuk, buat semuanya aja lah.
0: Siap.
2: Buat Amar Bantung ya juga, buat semuanya, buat Wanderman, makasih ya.
0: Sama-sama Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Abdullah. Beliau yang pernah ziarah, terus pernah baca juga tentang salah satu pahlawan dari Jambi. Kita lanjut ke belakang yang barusan disebut. Selamat malam.
3: Good morning. Good morning.
0: Good night. Aduh Mbak, good night atuh. Ya Allah, udah mau tidur dong.
3: Udah kebangun.
0: Udah bangun. Ini kebanyakan dapat hadiah kayaknya nih.
3: Beneran banyak sekali.
0: Alhamdulillah, saya dapat dengarnya aja itu udah kayak kebahagiaan yang tersisih gitu.
3: Yang penting jangan tersisih. Tak dianggap lagi.
0: Alah. Ya Allah. Sedih ya
3: kan gandinya. Kan bilang dapat mangkok dapat.
0: Oh dapat. Gelas dapat.
3: Gitulah.
0: Tumbler dapat.
3: Enggak.
0: Oh enggak ya.
3: Sembako.
0: Jadilah. Oh ya. Yeah.
3: Jadilah.
0: Saya enggak ada diajak. Eh lu siapa bilang gitu dong.
3: Nah baru ngomong nanti ilegal.
0: Iya lu siapa ngajak. Ya gue kan MC bilang gitu. Astagfirullah.
3: Dengar ya. Suara Abdullah jadi terbangun.
0: Bisa kan, aja
3: Abdullah ngomong apa sih ngomong gitu apa? Kumpih-kumpih gitu kan.
0: Iya aku. Pahlawan ini lalu yang pahlawan,
3: oh, pahlawan
0: Jambi. Bila saya sampai baca. Karena salah satu yang di singgung tadi mengenai salah satu pahlawan yaitu Raden Matahir. Kalau berbicara mengenai beliau itu, iya beliau itu yang boleh dikatakan yang ditakuti karena sempat mengusir Belanda gitu sampai kapal-kapalnya ditenggelamkan. No. Tapi Mbak kalau pahlawan Jambi selain yang disebut tadi ada juga yang ingat gak?
3: Yang jelas inilah atas siapa namanya
0: ayu.
3: Yang dijadiin nama bandara.
0: Ayo siapa ayo?
3: Bandara.
0: Selain itu? Iya betul.
3: Ini yang itu? Dijadiin jalan yang di situ nggak siapa siapa
0: namanya. Ayo, itu dikit lagi ayo sebut ayo dikit lagi.
3: Kayak kemarin tebak-tebakan kayak gitu. Ayo gitu kan. Praktein semut gitu kan. Ini Abun Jani sekolahnya.
0: Nah, iya. Wih keren. Ye. Sayangnya enggak ada hadiah, jalan, Mbak.
3: Jalan Jenderal Sudirman enggak ya?
0: Oh, itu beda. Itu pahlawan nasional. Itu cuma beliau yang punya. Saya ini cuma duplikat namanya.
3: Iya, Teho, daerah Teho ya kan.
0: Iya ngono.
3: Aduh. Jalan Raden Matahir ada juga enggak sih dari Talang Banjar enggak?
0: Iya, ada.
3: Iya.
0: Kayaknya.
3: Iya.
0: Saya lupa ingat kalau nama jalan. Saya ingatnya cuma memang betul tadi itu Kolonel Abun Jani yang terkenal Jalan Abun Jani. Terus kalau Jalan Depati Parbo itu di Kota Sungai Penuh kalau enggak salah.
3: Jangan ngebut
0: cowok
3: penuh.
0: Iya, ndak apa-apa toh.
3: Kan di situ kan ada seseorang.
0: Seseorang ndak tuh, sesuatu. Ada di hatiku.
3: Sesuatu.
0: Iya. Bisa. Kita pop Indonesia, pop mancanegara.
3: Mancanegara nyerah deh, kuserahkan padamu.
0: Semua terserah padamu. Ku bagi.
3: Aku bagi.
0: Adanya.
3: Oh adanya ya.
0: Oh iya. Pengen penyanyinya lanang apa wedok iki?
3: Ya wedok wae
0: lah. Tak kasihin Diana Ross ya.
3: Ya Bu, pokoknya terserah lah.
0: Yang
3: paling ya ujung-ujung
0: yang bagus lo lagunya. When you tell me that you love me. Ngono lo lagune. Maksudnya artinya gini. Artinya gini loh. Kapan kamu mengatakan bahwa kamu mencintai aku? Sesuit kan? Iya dong.
3: Sesuit banget pokoknya tuh ya. Aku pokoknya monitor dari sebelum jam 8 udah.
0: Sampai ketiduran ya.
3: Intinya biasanya ada sandiwara tangga enggak tahu itunya.
0: Oh, ada dong.
3: Sudirman. Merem lagi.
0: Ya weh, salam.
3: Terdengar tadilah suara Abdullah. Kebangun, ya ampun. Memang makasih banget ya Abdullah ya, udah bangunin aku.
0: Karena kalau disebut kebangun jadinya ya.
3: Iya. Sebelum disebut. Lagi cerita tentang yang dikumpeng
0: iya, gitu kan,
3: tentang hari lah itu. Yaudah buat dirimu tetap semangat ya.
0: Siap Mbak E.
3: Sehat dan sukses selalu juga.
0: Amin.
3: Merdeka. Oke, merdeka. Oke, yaudah buat dirimu tetap semangat. Terima kasih.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ika. Ya secara tidak langsung memang kita harus semakin mengingat ada pahlawan-pahlawan yang mungkin sebenarnya kita tahu itu nama jalan, tapi beliau itu dijadikan nama jalan karena memang salah satunya pahlawan. Cuma nanti kita pada dasarnya ada yang mungkin yang terlewatkan. Salah satu benar-benar yang pahlawannya itu pahlawan Jambi yang terlahir dari Kampung Pudak Kumpeh. Kita tanya nanti dengan orang desa Pudak ya. Tahu enggak kira-kira? Yang mau gabung nanti ya.
4: You know I love you.

bagaikan ludru, memberi kesenangan setiap mata memandang. Identik dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendirikan rumah tangga.

diharuskannya kepada para putra-putri daerah. Meski hanya segelintir orang yang melestarikannya, toh yang dibutuhkan adalah nilai rasa, bukan sekedar kata tanpa makna. Sifat budaya yang adiluhung ini amat sangat mempesona. Masyarakat Melayu Jambi patut berbangga akan nilai pancaran sulaman emas. Memakainya sebagai hiasan dalam ragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri, selendang, kipas pengantin, dan penghias dinding pada hari-hari penting. Motif sulam benang emas ini memiliki ragam corak,

0: menjadikan jari dan hati para mendiang mulai canggih.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan budaya, mengembalikan kembali budaya. Ya, kita sekarang supaya apa? Dikenallah oleh anak-anak kita. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir maksudnya. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tak kenal dia, tak sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segalanya, beratnya, tata bicara dia. Tata bicara dia. Beda, kehidupan tadi aku, lingkungan tadi, tata cara berpakaian. Begitu juga punya tradisi adat dan istiadat. Ya kan? Nah, contoh ini, dan aku inginkan supaya anak-anak muda jambilah khususnya untuk tetap mencintai budaya, kalau perlu belajar dilestarikan dan jangan malu memakai memakai batik dibilang batik malah ala orang tua tidak tidak salah, ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu budaya kita. Orang keluarnya batik jambu, oh, batik bukan jambu yang ada. Bukan dari Solo yang ada, rupanya Jambi ada batik. Contohnya ini, oh ini ada Solo Mangga, ada songket.
2: Budaya itu harus tetap
0: selain disolikan, dikembangkan. Dikembangkan, yuk belajar.
2: Seperti anda-anda ini, jangan tahu jadi tukar tulis baik. Perempuan aja, ini bisa membuka income keluarga loh. Iya kan?
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda-mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur tahniah oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat, yang mengenalkan Sulama Minang itu dari Gujarat, India dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah lokal masuk, diajarkan dari orang Gujarat datang ke sana kami berdagang, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Enak, ya bila dari tradisi tadi, bina corak dari sekitar itu, ini diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sekitar itu. Bila ibu jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya kebudayaan.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan. Para pemuda Jambi, mari mengenal sulaman emas Jambi. Dari pelosok negeri kita kenalkan pada penduduk bumi.
3: ...17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa Indonesia, merah putih berkibar, yang direbut dengan pengorbanan, semangat perjuangan yang telah dikumandangkan Bung Tomo.
4: Saudara-saudara di seluruh Indonesia, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan pemuda

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPR di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh dua tokoh nasional, Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa di dunia. Hal ini tertuang dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan itu kejam dan melahirkan penderitaan lahir dan batin. Inilah yang diperjuangkan oleh pahlawan perjuangan bangsa untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Kata kakek dan nenek, kemerdekaan itu tidak diperoleh dengan mudah, melainkan pengorbanan harta, benda, dan nyawa. Itu demi kemerdekaan bangsa dan tanah air dari belenggu penjajahan. Ketika Indonesia sudah merdeka, masih adakah penjajahan dan segala bentuk imperialisme gaya baru lainnya yang membelenggu negeri ini? Penjajahan itu barangkali tidak lagi secara fisik, melainkan penjajahan ekonomi, sosial, dan budaya, serta sektor-sektor lainnya yang sering kita tidak sadar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: masih bersama di Ruang Rindu.
1: Pendengar, selamat malam untuk Anda yang tetap bersama kami, apalagi untuk Anda yang setia juga mendengarkan melalui stasiun Relay Pro 1 di Bungo 99,4 MHz, Sara Langun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Tadi ada yang nelpon, dicoba kembali di 0811-6707-8850. Untuk Anda yang malam ini mungkin masih banyak kegiatan pendengar, semoga berjalan lancar. Harapannya besok juga berjalan lancar untuk persiapannya, mungkin udah dari malam ini, dari jauh-jauh hari. Semoga lancar, semoga cuaca juga mendukung besok, walaupun sebenarnya siap-siap dengan lumayan panas cuacanya. Setiap kabupaten kota juga sepertinya ada pawai, cuma mungkin berbeda tanggal saja. Untuk Kota Jambi dan sekitarnya nanti ada di hari Selasa besok, itu belum dapat informasi ya pukul berapa ya. Kayaknya persiapannya itu dari siang, cuma mulainya sepertinya sore ya. Nah itu nanti kita dengarkan informasinya lebih lanjut besok tepatnya ya. Untuk Anda yang mungkin ada yang mau melihat pawai kemerdekaan. Dan ini adalah pawai yang dinamakan pawai pembangunan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Kita lihat besok nih, tapi informasinya ini dari pagi udah ada, akan ada tim kami atau rekan-rekan kami yang ada di lapangan besok akan melaporkan. Di antaranya nanti titik kumpulnya itu di Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Dan kalau untuk pawainya sepertinya mulainya dari startnya Masjid Agung Al-Falah, pendengar. Dan ada juga nanti ada teman atau reporter kami, rekan kami yang ada di lapangan, tepatnya di Taman Putri Pinang Masa. Terus juga ada di seputaran UITC Batanghari. Ini lurusan situ ya untuk nanti pawainya. Ada juga kawasan Ancol, Gentala, Aras. Yang mau bergabung lain telepon. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Dirman.
1: Malam Bang Yoga. Gimana kabar Bang
2: Merdeka,
1: Yoga?
2: Merdeka Bang Dirman.
1: Merdeka Bang. Gimana hari ini Bang?
2: Semangat 45.
1: Semangat betul Abang kita ya kan. Ikut upacara tadi Bang?
2: Ikut upacara di kebun lah Bang Dirman.
1: Di kebun, iya iya iya. Ini lebih ke kebun apa nih Bang? Kayaknya gak bisa ditinggal nih.
2: Kebun karet Bang
1: Oh
2: Dirman.
1: Kebun karet. Tapi
2: karet mahal.
1: Tapi benar Bang, itu emang harus sangat-sangat kita harus jaga Bang, karena kalau bahasanya kalau di tempat kami itu bilang kita yang motong orang yang mupul hacam itu Bang.
2: Iya Bang Dirman.
1: Betul betul.
2: Mupul Bang Dirman.

0: Lah tenar kok di Bengkulu, Bang.
1: Iya.
0: Pas itu Bang Siti dan Dopo. Tapi itulah masa-masa lalu diceritakan dengan anak-anaknya kan.
1: Oh, siap.
0: Perang dengan Belanda kan. Masih lajang umur 20 masih budak-budak nih ya. Gimana itu, Bang?
1: Siap. Namanya tadi apa? Lebai Hasan.
0: Lebai Hasan, jalan Lebai Hasan. Kan itu di sini.
1: Siap. Ini kalau untuk jalan mungkin lah ya. Tapi kalau di
0: termasuk pahlawan juga kali itu kan.
1: Betul ini.
0: Jadi, kalau orang-orang yang berjuang yang tidak mau menyebutkan namanya kan cuma aku baik kan dia.
1: Iya.
0: Ibarat.
1: Ya ini informasi yang saya cari, ini saya pribadi pun baru tahu. Beliau ini adalah Letnan 2 Lebai Hasan, pahlawan dari Bungo.
0: Ah itu Bang. Jadi cerita dikit ya.
1: Iya boleh.
0: Boleh gak?
1: Boleh Bang.
0: Ah kayaknya bapakku dulu ada kenal sama Lebai. Dia itu namanya Terbaik. Jadi bertempur dia ada kan. Disuruh anak buahnya maju, ya turut di belakang. Di apa namanya pantatnya itu ditusuk pakai senapan. Ha, kau itu. Jadi dia merasa takut, itu Bang masuk ke apa suku anak dalam Bang keluarganya itu.
1: Siap.
0: Tapi sekarang nggak temu gitu.
1: Oh jejaknya orang, jadi hilang ya Bang ya?
0: Hilang lah jadinya. Kan. Jambi ini kan banyak anak suku dalam kan?
1: Betul ya, betul Bang.
0: Itu loh Bang.
1: Ini
0: cerita Bapak.
1: Iya, ini salah satu Bang informasi terbaru dari Abang ya. Walaupun sebenarnya untuk masyarakat Bungo mungkin udah paham nih dengan cerita ini. Cuma mungkin ini yang tertulis di sejarah Jambi tidak terlalu banyak. Tapi dari informasi yang saya dapatkan ini cukup ini ya. Apa namanya? Boleh dikatakan informasinya cukup valid karena dari WordPress.
0: Iya. Cerita Bapak dulu. Cerita Bapakku dulu kan sampai-sampai itu dari hutan-hutan sampailah ke Tempino Jambi Bang. Jadi hutan-hutan kodam berjalan bertempur kayak itu kan.
1: Betul.
0: Pahlawan ibaratnya tentara gerilya itu Bang.
1: Iya.
0: Tentara
1: iya.
0: Hutan dibilang Bapak orang Belanda itu Bang. Tentara hutan.
1: Siap. Saya udah bisa ngebayangi Bang, karena kemarin sempat saya berbicara dengan salah satu budayawan Jambi. Beliau mengatakan memang kalau untuk perjuangan Jambi menuju ke kemerdekaan itu memang ada campur tangan juga dari suku anak dalam Bang.
0: Iya, kalau di Bungo nih Bang, yang hotel yang tertua, hotel luar itu Bang, pertemuan itu para pemuda itu Bang, cerita Bapak. Hotel luar itu Bang, di Bungo itu.
1: Siap. Mantap Abang, kita banyak yang enggak tahu jadi tahu sekarang Bang ya.
0: Iya. Itu cerita Pak, itu cuma cerita katanya. Kalau orang tua itu benar adanya Bang.
1: Iya, karena pernah ngalami Bang.
0: Iya.
1: Siap.
0: Nah, cerita Bapak dulu kan sempat dulu dia enggak makan sebulan. Ibaratnya ada anggotanya. Ada mobil Belanda satu. Ditembak lah Bang, baru makan ya Bang. Kalau di hutan tuh makan terserah itu apa yang dapat makan tuh Bang.
1: Betul. Pokoknya itu benar-benar bergantung sama hutan ya.
0: Iya, betul Bang.
1: Tapi sedikit gambaran juga nih Bang, saya walaupun sebenarnya umur tidak terlalu tua, yang saya dalam pandangan saya sendiri, karena saya juga dari kampung, hutan dulu dengan hutan sekarang memang beda Bang. Dulu memang hasil hutan itu berlimpah, ya kan?
0: Ya sekarang kita gitu Bang, udah banyak pembangunan, pembangunan kaca itu Bang, jadi susah.
1: Betul.
0: Apa yang ditanam. Kalau dulu Bang dibuang aja itu biji-bijinya tuh
1: langsung tumbuh.
0: Kami kan merantau juga dari pesisir ke Jambi Bang. Saking susahnya itu Belanda itu membuka utalat ini.
1: Ya karena kan yang kekayaannya yang ada di Sumbar itu kan diambil semua sama Belanda.
0: Iya. Jadi takut disusah hidup di Sumatera Barat

0: kan merantau sebulan namanya Bang Jalan Kasih Bang. Gimana berhenti duduk gitu Bang. Barangnya orang Bungo nih banyak perantauan Bang. Gak ada yang asli gitu, Bang.
1: Siap.
0: Banyaknya orang Sumbar itu Bang. Orang Jawa ini cuma milu-milu baik orang itu Bang.
1: Milu-milu. Iya karena kan karena memang kan
0: orang Jawa loh Bang.
1: Benar, ya. Karena Jawa itu bahasanya ada yang transmigran gitu kan?
0: Iya.
1: Iya. Betul.
0: Transmigran itu Bang zaman Pak Soeharto loh Bang.
1: Iya benar, itu banyak ya. Transmigran, iya betul.
0: 23 tahun menjabat dengan Pak Soeharto diminta transmigran kan sampai Lapindo. Ini banyak keran di dalam Murabungo Bang, daerah Rantau Pandan. Simulasi tran merigi semuanya itu orang ukuran dari Jawa ke sini loh Bang.
1: Iya. Betul.
0: Kalau ditampung di Jawa nggak mau lagi Bang.
1: Iya.
0: Jadi Jakarta kangen Bang.
1: Kan katanya kan biar pertumbuhan masyarakat itu seimbang gitu.
0: Iya betul.
1: Iya. Bang, kita lagu malam ini lebih ke pop mancanegara. Ada yang hafal lagu barat?
0: Enggak, Michael aja Bang.
1: Michael Jackson.
0: Iya, terserah judulnya aja yang penting enak loh Bang. Michael Jackson itu udah lama
1: enggak dikenal itu. Boleh. Kayak, nanti saya kasih ya.
0: Kayak tarinya kayak apa loh Bang.
1: Gitu ya. Gak ada aja. Michael Jackson. Iya saya.
0: Kenapa enggak saya ini udah tua 4,3 50 umur saya ini.
1: Enggak apa-apa. Saya paham.
0: Bilang.
1: Siap.
0: Suaranya aja agak muda.
1: Iya.
0: Agak muda kayaknya. Umur 20-an ke bawah.
1: Kan main. Bolehlah salam Bang Yoga.
0: Salam-salamnya buat siapa yang baru turun dari ruang.
1: Itu tadi ada Mbak Ika.
0: Mbak Ika salam kenal. Bang Abdul tadi ada
1: bimbel
0: kita itu.
1: Bang
0: Abdul. Mbak Cinta, Mbak Tero, Mbak Anita, terus Bang Juli. Bang Juli tadi kedengar. Permitor ini ada acara di sini loh Bang.
1: Oh, acara apa tuh Bang?
0: Organ malam di sini loh.
1: Mantap.
0: Pajak pinang. Kalau Bang Dero nungkirnya, ayo kita joget semua tujuannya.
1: Alamak Jang.
0: Umur tua tapi jiwa masih muda lah Bang. Jangan pikirin anak itu ya.
1: Bisa. Iya. Ada lagi salamnya?
0: Abah Doyo. Terus siapa lah Mbak
1: Bawa
0: Leo. Yang di Bagio. Bagio belum tadi ku dengar ya.
1: Iya Bagio. Betul.
0: Terus abah kita mana Bang, enggak nongol-nongol kayaknya. Badoyo.
1: Iya itulah, udah lama enggak nongol.
0: Apakah gerangannya?
1: Sibuk kayaknya nih. Kalau hari kemerdekaan tuh sibuk kayaknya.
0: Iya. Bikin ini loh Bang.
1: Apa
0: bikin
1: itu?
0: Karya seni kayak itu loh kayak untuk
1: pawai
0: ya pawai mungkin ya.
1: Siap
0: Bang Dirman, pawai ini enggak?
1: Saya enggak ikut tapi saya melihat saja sepertinya.
0: Oh, teringat masa lalu buat bendera pacara loh. Aku tidak mencebek grogi.
1: Iya.
0: Kenal orang aku kelas kelas 1, kalau nggak salah kelas 1 SMA itu pawai itu Bang. Bawa itu grogi. Bawa bendera pula Bang. Grogi. Seker gapal utuh diri Bang. Tengok orang banyak.
1: Siap. Ada lagi?
0: Lah buat semuanya aja Bang.
1: Siap Bang Yoga. Ya.
0: Lalu
1: amin insyaallah.
0: Abang kasih yang cukup. Iya. RRI kok persapi kami abang Bang Jiji Bang. Bang Jiji pol Bang.
1: Siap.
0: Bang Jiji, Bang Sori. Terus Agus. Agus itu dengar. Sama Agus
1: belum Bang? Belum.
0: Agus di Bungo. Agus itu lah semuang ni kan tempatnya. Oh semuang Bungo dah ngampul lah sombong.
1: Iya itu lah tu.
0: Itulah. Kita semua orang Bungo lah.
1: Ada lagi?
0: Lah buat tergalu lah bang.
1: Siap, siap.
0: Buat pengiriman semoga sehat terlalu panjang umur, merasaki semoga dapat jodoh bang.
1: Amin. Ya Allah. Bang. Astagfirullah. Siap, ditunggu lagunya ya.
0: Ya, makasih atas waktunya bang ya.
1: Sama. Waalaikumsalam.
0: Bye bang.
1: Siap. Oke, terima kasih untuk Bang Yoga. Sekali ya, beliau ngajak cerita, ceritanya sampai ke teringat upacara. Bener, dulu di saya lupa lagi terakhir saya ikut pawai kapan. Kayaknya SMA lah, tapi saya lupa. Bener-bener lupa saya kapan ya terakhir, tahun berapa. Selamat malam. Waalaikumsalam Pak De. Pak De, pripun kabare Pak De? Ya Allah.
2: Alhamdulillah sehat
1: lah. Kemana wae atuh?
2: Paling jalan.
1: Jalan?
2: Jalan keluar.
1: Jalan-jalan, nggak mau nih jalan-jalan ke sini.
2: Belum,
1: nanti. Belum, betul Pak De. Yang penting sehat Pak De ya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Pak De, masya Allah. Pak De, ya. Kalau hari ini nggak ikutan nih?
2: Nggak kayaknya.
1: Ah. Besok juga enggak, besok juga enggak ikutan itu pawai.
2: Jadi penonton
1: wae. Ya enggak apa-apa, yang penting tuh ngikut bae gitu, meramaikan. Pada kita lebih ke menyinggung mengenal pahlawan Jambi, Pak Ade ada yang hafal juga enggak?
2: Lupa ya.
1: Nah, kebanyakan lupa ya, Pak Ade.
2: Ya, lupa karena faktor umur nggak tahu ya.
1: Tapi Pak Ade yang salah satu aja yang masih ingat.
2: Apa ya?
1: Sopo ayo yang jadi bandara itu loh namanya.
2: Oh, Sultan Taha.
1: Betul ayo, sekali. Masih ingat lah kalau yang itu ya.
2: Masih.
1: Yang lain banyak yang lupa.
2: Bandara tadi masalahnya.
1: Iya, betul. Ingatnya bandara ya.
2: Iya, bandara
1: itu yang iya, siap Pak De. Masya Allah Pak De. Pak De, kita lagunya lebih ke barat Pak De. Adakah yang menyiapkan lagu?
2: Wah, kalau lagu barat-baratan ini kami gak ada yang hafal.
1: Enggak ada yang hafal, nanti saya kasih Pak De, boleh.
2: Telepon nomor viral ya.
1: Kenapa Pak De yang kedua nih?
2: Yang kedua ya.
1: Tapi kedua yang ke sisi kedua, tapi kalau totalnya Pak D yang kelima.
2: Oh, kelima ya.
1: Mm-mm.
2: Ya, tapi ya itu lagi-lagi lah ceritanya.
1: Kenapa?
2: Kira-kira lagu-lagu lagi saya.
1: Setelah ini nanti ada satu lagi. Kasihan, oh, soalnya udah nungguin.
2: Oh, gitu ya.
1: Salam.
2: Iya, untuk Mas Firman
1: kita ya. Sehat. Amin insyaallah.
2: Kamu kita
1: dapat dulu. Betul, insya Allah kita akan bersua kembali di waktu yang tepat.
2: Iya, buat saya yang sudah masuk tapi masuk ya itu ya. Orang luar tuh ya, kalian kenal.
1: Betul, Bang Yoga.
2: Daripada Ahmad nih Mas Yoga. Buatnya Abdul yang sekarang Haji Ibrahim ya. Buatnya yang terlibat Bandung, Jayaan itu ya. Buat apa lagi ya, semuanya lah mas ya.
1: Siap.
2: Kita menunggu juga keselamuannya kayak dia. Oh gimana pula ya. Yalah, terima kasih mas ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak De Ahmad. Seputaran Palmerah Pak De udah lama gak nongol. Gak apa-apa Pak De, yang penting sehat. Karena Pak De katanya cuma dengar doang. Lama-lama Bang Bro.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini enggak ngantuk ceritanya nih atau ngantuk?
3: Tidur ini.
1: Tidur. Tidur maksudnya tuh baru bangun.
3: Iya nih.
1: Ya Allah, Bang. Ini kecapean kayaknya nih apa? Tadi jadi tim hore-hore ceritanya tuh. Kalau aja ya kan.
3: Hore-hore.
1: Iya, hore-hore gitu ya, atau tepuk-tepuk lengan gitu ya kan.
3: Penyemangat.
1: Ah, betul sekali. Ya,
3: semangat kalau ada ore-ore itu semangat orang kan.
1: Ore-ore.
3: Kan ora sampai ya.
1: Lah, ini kayaknya ada gerimis-gerimis mengundang, kayaknya hujan di luar.
3: Alhamdulillah.
1: Nanti coba saya cek. Bang Bro, kita lebih ke mengenal pahlawan Jambi nih malam ini. Ada yang ingat nggak?
3: Pahlawan Jambi.
1: Iya.
3: Sultan Taha pahlawan Jambi dak.
1: Yo, nah, selain itu?
3: Rangkayo Hitam.
1: Rangkayo Hitam.
3: Naga Perkasa. Iya, betul ada.
1: Hah? Jangan tanya saya. Dia raja, raja sekalian, ya termasuk juga apa namanya itu raja.
3: Oh, dari Kerinci.
1: Rangkayu Hitam.
3: Rangkayu Hitam.
1: Rangkayu Hitam ini lebih ke Jambi kayaknya ya.
3: Iya maksudnya. Jambi ya.
1: Melayu Jambi. Ngono kira-kira lah. Rangkaian.
3: Maksudnya kirain dari misalnya dari Kerinci kirain kan.
1: Oh, yang
3: rangkayo itu kan kata orang itu orang kayo.
1: Oh.
3: Orang kayo.
1: Beda. Kalau yang dari Kerinci itu Depati Parbo.
3: Oh, iya.
1: Iya.
3: Tapi itu betul ya Rangkayo Hitam ya.
1: Ada. Rangkayo Hitam ini lebih ke raja, Bang.
3: Oh raja.
1: Raja Jambi. Kalau yang riwayatnya di sini dari informasi yang saya dapatkan, beliau ini adalah Rangkayu Hitam, Raja Melayu Jambi keempat yang memerintah pada tahun 1500 sampai 1515 menggantikan kakaknya Rangkayu Kedataran. Karena mereka ini ada berapa beradik gitu, Bang. Jadi
3: saya tidak masuk.
1: Karena kerajaan Jambi itu kemarin itu berturun-turun gitu loh, Bang.
3: Iya, 1500.
1: Iya, kita tuh kayaknya masih aduh. Masih entah di mana entah, Bang. Aduh.
3: Kayak direncanakan juga kan.
1: Betul. Ini lebih ke kerajaan Jambi dibilang pahlawan. Di sini enggak ada informasinya nih. Coba nanti kita ketanya dengan apa namanya salah satu budayawan Jambi ya.
3: Iya. Heeh, kita.
1: Ah, itulah.
3: Ya.
1: Itu nantilah. Bang, kita lagunya mancanegara ada yang menyiapkan lagu enggak nih?
3: Tetap. Oh, Back Street Boys ya?
1: Ah, Street Boy?
3: Backstreet apa? Backstreet Boys?
1: Iya kah?
3: Tahu?
1: Enggak, saya juga nggak tahu kalau penyanyi di luar tuh. Tapi kadang saya tahu lagunya.
3: Iya po, lagunya. Ini yang As Long As
1: You Love Me.
3: Iya.
1: Bukan main.
3: As long sarang as dawet ya gimana?
1: As long as you love me.
3: Masuk ya.
1: Seberapa dalam kau mencintaiku?
3: Ulala. Oh itu ya artinya ya?
1: Kayaknya. Aduh. Astagfirullah. Ada aja. Bukanlah selama kamu mencintaiku maksudnya.
3: Oh kan.
1: Kalau kata pokok kita nyebut tuh kadang kan selagi kau ndak dengan aku, iyalah. Iya. Salam boleh bang.
3: Pendapat keberapa nih?
1: Abang ketiga kita mau dengar lagu bang.
3: Oke, siap. Bang Dermanya selamat tugas, sehat selalu, lancar tugas selamat selesai. Mudah hati. Emang hujan ya?
1: Enggak, ini ada percik-percikan hujan, coba saya mau ngecek dulu nanti, Bang.
3: Iya, mudah-mudahan lah hujan dia sampai sini lah.
1: Bang, saya udah bawa jas hujan, Bang. Jangan kayak gitu, Bang. Tega, Bang, dengan saya, Bang.
3: Teganya?
1: Saya udah bawa jas hujan. Lupa dia ya, bang.
3: Sengedap sih itu lah.
1: Tunggu dulu lah saya balik bang.
3: Iya lah pokoknya pulang hati-hati dan selalu banyak lancar usahanya.
1: Amin.
3: Terus untuk Mbak Sinta di Panglima juga ya. Selamat malam, selamat istirahat, sehat selalu. Terima kasih untuk Mbak Vero juga, Mbak Aje, Bang Gedi. Tadi siapa tadi?
1: Itu Pak De Ahmad namanya. Beliau itu peninggal lama Pak juga tuh Bang.
3: Ya, Pak De Sutrisno juga. Siapa lagi? Amarkan, Bang Amarkan juga ya. Pak Siap. Ujang. Mbak Anita, Mbak Anita. Lagi gabung ya?
1: Belum.
3: Oh, udah tidur deh.
1: Iya, kecapean. Iya, ikut lomba. Iya, betul.
3: Lomba? Nggak perlu, tapi nggak ayam.
1: Nggak, kan kemarin sudah saya bilang. Nggak, mancing ini, ikan toman.
3: Bukan mancing, giring ikan toman.
1: Bisa jadi, atau nangkur. Nggak ya. Nggak tuh bekakang. Nggak
3: tahu, wanita ya. Sekarang tuh semuanya Bang Dirman ya.
1: Siap.
3: Oke, ditunggu lagunya.
1: Ditunggu Bang.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Juli seputaran daerah apa namanya Bang Juli. Nah kan lupa jadinya. Bang Juli, maju Bang. Iya. Ah udah, apa nama Uncu? Uncu sabar ya Uncu ya. Kita dengar lagunya Uncu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok kebarat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: November 10, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan yang bermula dari pertempuran melawan Sekutu yang dikenal dengan Arek-Arek Surabaya, yang merupakan peristiwa besar terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini terberat dalam sejarah revolusi Indonesia. Makna utama yang perlu diteladani dan relevansinya tak lekan oleh waktu. Rasa kebersamaan sebagai satu bangsa, meski ada perbedaan keyakinan, suku, pandangan, politik dan budaya. Rasa kebersamaan itu tetap ada dan selalu akan ada. Namun wujud kebersamaan itu akan lebih baik jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pahlawan kita di masa lalu menangis akibat tidak kedewasaan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tetesan darah mereka harus kita maknai dengan baik, ditunjukkan dengan cara kedewasaan kita dalam hidup bernegara.

Sahabat budaya, di suatu desa di Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir, Provinsi Jambi, terdapat suatu tradisi unik, yaitu dinamakan dengan Nasi Ibad. Tradisi Nasi Ibad tersebut yang dilakukan di waktu acara pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Nah sahabat budaya, Nasi Ibad adalah nasi putih yang dimasak tanpa campuran santan ataupun rempah-rempah. Dibungkus dengan daun pisang, kurang lebih bertahan hingga 3 hari, sehingga awet teksturnya. Nah, nasi ibad cara bungkusnya juga berupa piramid, sedangkan tempat lauk pauknya disebut dengan takir. Dan takir ini adalah daun pisang dibuat berbentuk perahu yang diisi dengan bermacam-macam lauk pauk. Nah, jika masyarakat setempat hendak berpergian, nasi ibad pasti menjadi menu makanan utama. Sahabat budaya, apabila ingin mencicipi nasi tersebut, Anda dapat berkunjung ke Desa Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir. Tradisi ini masih terus dilestarikan sampai dengan sekarang.

0: Eh, Bapak mau donor darah juga?
1: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
0: Iya, ada keluarga yang membutuh golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
1: Loh, kok takut?
0: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
1: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya, tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
2: Nomor antrian 10
3: di loket 1.
1: Nah, itu nomor antrian Bapak.
0: Oke, saya siap mendonorkan darah.
1: Gitu dong, semangat.
4: Berdonor, nak, tetap sehat kayak nenek ini.
1: Tuh, nenek aja berani.
5: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.
6: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.

0: Terakhir kita tinggalkan As Long As You Love Me dari Backstreet Boys. Dan yang mau bergabung kita karena sesi terakhir waktu juga mepet, boleh di line telepon 0811-6707-8850. Dan lagunya kalau bisa sudah disiapkan. Selamat malam, Cu.
1: Selamat malam, wah, setiap nelfon aku pasti penutup terus
0: Kenapa itu, Uncu?
1: Aku dah mencet-mencet lah, tu kritik, baru sekalinya dapat, itu aku penutup terus. Lagu aku dibilang ini, maaf ya, sudah habis.
0: Tapi enggak, malam ini enggak kok, nanti keputar insya Allah. Uncu sehat?
1: Udah kemarin sekali dapatnya, kiranya waktu udah habis.
0: Uncu sehat ya?
1: 12.00 katanya.
0: Uncu sehat?
1: Richard Mar udah naik tadi.
0: Siapa?
1: Richard Mar.
0: Siapa itu, Uncu?
1: Penyanyi, Richard. Richard. Ya, Richard. As long as you love me. I can waiting for you.
0: Apa judulnya?
1: Right, waiting for you.
0: Oh. Ah, apa judul wedding?
1: Waiting right for you. Pokoknya ada menunggu judulnya, bahasa Indonesianya menunggu. Menunggu lama tadi mah.
0: Right here.
1: Oh ya, itu kurang pas lidah aku kalau bahasa Inggris, aku orang Indonesia.
0: Uncu. Iya ya tahu ya, right here wedding. Richard Mark.
1: Udah naik tadi mas.
0: Belum, Uncu. Uncu, tapi bolehlah sedikit kita saling berbagi ini mengenal pahlawan Jambi. Ada yang tahu enggak, Uncu?
1: Ibu kita Kartini.
0: Nah, kok Ibu kita Kartini? Kan yang dari Jambi, Uncu.
1: Oh, yang dari Jambi.
0: Iya.
1: Pahlawan dari Jambi.
0: Iya, betul.
1: Gak ada yang tahu deh.
0: Oh, gak ada yang tahu. Nanti saya kasih tahu ya.
1: Ya, tadi saya kan udah menyimak.
0: Oh, nah.
1: Udah menyimak juga, tapi saya segera menyimaknya.
0: Iya, siap. Uncu, boleh salam untuk siapa?
1: Salam dan spesial ke abang ya, bang. Selalu malam, bang.
0: Nggak, besok sore.
1: Enggak, setiap aku menelepon malam ini setiapnya ada selalu sama abang, tidak ada yang lain.
0: Ada
1: dapatnya sama abang, yang lain tidak ada, dapat abang aja yang dapat
0: terus. Gak apa-apa, yang penting Uncu tidak bosan.
1: Aku dapat, ya dapat sekali, dapatnya penutup lagi
0: Nan panting Uncu indak bosan.
1: Ya enggak ada bosan sama, kalau bosan mengapa, kalau bosan enggak bakalan aku pencet ya, bang.
0: Siap, Uncu. Salam boleh, Uncu, yang lain.
1: Salam aja lah tuh semua, tapi katanya aku udah mepet waktu.
0: Betul, bang. Betul, Uncu.
1: Nanti lagu aku jadi jam 00 lagi, bang. Terhapus lagu aku.
0: Enggak, ada kok, nanti saya kasih ya.
1: Nah, iya, bang.
0: Siap, ditunggu, Uncu.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum ya, bang.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Uncu Divor yang ada di Kota Solo, jauh-jauh mendengarkan melalui streaming atau ini dari RRI Digital. Terima kasih. Selamat malam, Ayu.
2: Selamat malam.
0: Ayu lah, gong. Oh, yuk.
2: Jadi ingat itu Anita.
0: Oh, iya, khas nian kebatin. Nak nian dipanggil Ayu, neseko, tidak?
2: Ramah lah.
0: Iyo, kalau pula kan nak dipanggil Ayu juga, Ayu Pero. Yuk sehat.
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Seharian udah 17 anak mayang kan?
2: Udah.
0: Udah lama belum mama ayang.
2: Ini seharian kerja, Mas.
0: Oh, lah kerja. Aduh, kok bisa? Iya. Nggak usah kerja, Mbak. Merem aja.
2: Mas aja nih kerja.
0: Iya benar juga ya, betul betul betul. Saya kalau nggak kerja nanti yang kangen banyak. Iyalah ya.
2: Terutama aku.
0: Bukan main. Aduh, tapi Mbak, kita waktunya udah mepet nih Mbak. Kalau untuk pahlawan Jambi, ini mengenal pahlawan Jambi ada yang hafal?
2: Enggak, Mas, enggak tahu.
0: Astagfirullahalazim.
2: Buta aku.
0: Buta karena cinta ya? Asik. Buta karena cinta.
2: Buta karena cintamu.
0: Oh, lala, lala, lala. Terbang saya, Mbak, terbang.
2: Bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, Mas, berbunga-bunga.
0: Iya, tapi bunganya itu yang baunya agak-agak apa gitu. Bukan wangi-wangian ya. Bisa aja. Ya udah, pengen dengar yang mana nih? Tapi kalau sempat saya putarkan, kalau enggak sempat saya ganti yang lain ya.
2: Ya, Mas.
0: Jadi?
2: Capek aku masuk enggak diputar.
0: Iya, mau kayak mana lah.
2: November Rain tuh nama.
0: November Rain.
2: Ya, aku suka sekali lagu itu.
0: Kenapa nih emang November Rain? Masih lama lu.
2: Iya, emang sih.
0: Tapi kalau memang November Rain nanti ya udah siap-siap aja.
2: Iya, putarin Mas ya.
0: Melebel kayak hujannya.
2: Nanti aku kebawa-bawaan pula lagi.
0: Akan aku beri engkau kesempatan untuk mendengarkan lagu Gone and Roses dengan November Rain. Iya.
2: Aku salam banyak ya.
0: Boleh lah, habis waktu.
2: Buat Mas selalu suka selalu Mas ya.
0: Iya.
2: Selalu hati-hati.
0: Sama-sama.
2: Semangat Mas. Buat yang udah masuk tadi Sinta, udah masuk Mas ya?
0: Udah.
2: Duluan terus ya, aku tapi nggak pernah dengar aku.
0: Ya makanya dengerin dong.
2: Buat Sinta, Bang Juli juga, Mama Tia, Mama Aca. Buat Bang Putra Banten, Bang Simon juga selamat malam, Bang Raman. Mbak Sadewo, Cik Rusli, Cik Semar, Bang Aji Sakra. Udah masuk belum?
0: Belum.
2: Sama Dikanya juga ya. Amarkan. Angkat CS. Buat Bang Hujang. Buat siapa lagi tuh? Lupa. Bang JJ. Bang Bahori, Bang Alfiadi juga. Buat Bang Yoga, Mas Ateng. Buat semuanya apakah? Bang Jul udah masuk?
0: Bang Jul udah.
2: Oh Anita juga. Sudah masuk belum?
0: Belum, tidur beliau.
2: Buat Anita juga. Buat semuanya Mas
0: ya. Siap.
2: Lagunya ditunggu.
0: Iya.
2: Mas nanti pulangnya hati Mas ya.
0: Siap.
2: Lagunya untuk kita berdua.
0: Yo.
2: Selamat istirahat nanti pulangnya Mas.
0: Oke Mbak Vero.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Vero. Ayu Vero. Terima kasih. Lanjutlah karena masih ada waktu nih. Bolehlah Abang Siko. Apa beda gitu ya we. Oh Bang. Bang.
3: Halo, malam. Selamat malam.
0: Bang Gito lah jauh pula. Di mana pula kau?
3: Yang jauh di Maksa, tinggal lihat.
0: Sibuk nampak sehari kau dah.
3: Sibuk apa pula.
0: Sibuk apa pula. Alhamdulillah, Bang Ablan gimana kabar?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat ya.
0: Seharian gimana? Ikutan upacara tadi?
3: Dah lah.
0: Oh, dah juga. Nengok juga tidak? Nengok juga tidak?
3: Juga nengok.
0: Nah, sibuk ni nampak tu.
3: Secara di rumah we lah.
0: Tapi besok ada pawai dek di Muara Jambi ni bang.
3: Kalau besok biasanya kalau di Muara Jambi saya ada, tapi salah ini kan belum dengar kan belum ada nampaknya. Kan?
0: Belum ada kabar selanjutnya ya.
3: Belum ada kabar selanjutnya. Biasanya kan ada kan, salah kalau ini kan belum ada nampaknya kabar ya.
0: Siapa tahu abang panitia ya kan?
3: Hey.
0: Bang, ya. Karena di ujung kebersamaan nyinggung dikit bang mengenai seberapa mengenal pahlawan Jambi, abang beberapa ada yang kenal tak?
3: Kalau saya tahu yang saya tahu pahlawan Jambi itu Sultan Tahar sama orang Kayo Hitam itu.
0: Rangkayo Hitam, Gagah Perkasa. Iya.
3: Yang tahunya dua itulah. Kalau yang lain tuh
0: enggak
3: tahu siapa ya.
0: Enggak tahu siapa. Iya, siap. Bang, Bang saya takut lagunya enggak terputar. Abang ikutan atau mau lagu nanti pengantar tidur, Bang?
3: Lagu pengantar tidur apa lagu lawas ya?
0: Iya, lagu lawas pengen dengar yang mana?
3: Pengen dengar itu Jangan Kau Lagi Menangis Untukku.
0: Jangan
3: lagi kau menangis untukku dari Rano Karno.
0: Jangan lagi kau menangis untukku. Salam boleh bang?
3: Salam yo. Salam buat Irman semalam. Salam berkat buat lagi ya. Buat yang Bang Rudi yang rehab yo. Ya Mak Makan, buat yo Bang Andre Yusuf ya, Bang Andre Kerabatan dan Mbak Nikanya ya. Buat yang mengkaji JS, Bang Imon ya. Buat Cinta Palima juga semalam ya, buatnya yang dari Vero ini. Cinta Palima ini lagi berbunga-bunga ya lah.
0: Iya betul.
3: Buatnya juga Ajeng, buatnya juga Anita, buatnya mau Mama Abo, Mbak Isha ya, ibunya Mama Tia juga. Buatnya Bang Judi juga, buatnya Bang Putra juga, buat semuanya lagi ya.
0: Siap.
3: Oke, Dirman, makasih.
0: Sama-sama, Bang.
3: Terima kasih lalu. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam, Merdeka, Bang. Oh, banyak kegiatan abang kita, ya kan? Di malam ini mungkin banyak yang kurang hafal. Nggak apa-apa. Tapi informasi yang saya dapat itu memang pahlawan yang boleh dikatakan yang tercatat ya. Yang tercatat di informasi berikut ya. Kalau yang lain mungkin ada juga. Di antaranya itu yang pertama memang Sultan Taha Saifuddin, terus ada juga Raden Mataher, ada Ratu Masina yang beliau ini adalah dari tempat lahirnya itu Kampung Pudak Kumpeh tahun 1887. Perjuangan singkatnya itu dilansir dari laman Kemdikbud. Ratu Masina dibesarkan dalam kawasan perkebunan di Kampung Pudak. Ia mulai ikut berperang pada awal tahun 1900. Saat usia 13 tahun setelah dinikahkan dengan seorang anggota pasukan berani mati di bawah komando wakil panglima perang wilayah Merangin. Tahun 1902 suaminya tumbang di medan perang dan mayatnya diperlakukan dengan keji. Hal itu kemudian membuat Ratu Masina marah dan menyerang Belanda bersama pasukan Haji Umar. Ratu Masina terus mengikuti penyerangan dan bergerilya bersama dengan pasukan Haji Umar. Selama ia mengikuti pasukan gerilya, ia sempat mempelajari ilmu bela diri dan kesaktian kanuragan. Nama Ratu Masina menjadi satu-satunya pejuang perempuan asal Jambi yang diketahui secara tertulis. Ia sempat tertangkap dan diasingkan ke Lumajang oleh Belanda. Perjalanan hidup Ratu Masina berakhir pada usia 80 tahun. Itu mungkin banyak kita yang tidak tahu sebelumnya. Saya pun pribadi pernah mendengar tapi tidak terlalu tahu. Dan ada juga Kolonel Abun Jani atau Abun Jani. Beliau ini tepatnya dari Batang Asai, tempat lahirnya, Kabupaten Sarolangun, Bangko. Kalau saat ini Merangin ya. Tapi beliau ini juga sepertinya setelah ini ya, setelah Ratu Mas tadi. Tapi ada yang memang banyak ingat ya, Rangkayo Hitam itu salah satu pejuang juga. Itulah ya di masa kerajaan seingat saya. Tapi ya itu, saya juga harusnya bertanya dengan salah satu budayawan Jambi ya, semoga nanti informasinya valid. Dan terus yang disebut tadi dari Bang Yoga bahwa memang di Provinsi Jambi tepatnya di Bungo, Muara Bungo itu memang ada yang namanya Letnan 2 Lebai Hasan, pahlawan dari Bungo. Dan dari maklumat Presiden RI tanggal 5 Oktober 1945 maka BKR dibentuk menjadi TKR. atas perintah Komandan TKR Jambi Letkol Abun Jani, maka ditunjuk M. Taib RYRH untuk membentuk TKR Muara Bungo, dan di Muara Tebo ditunjuk Ramli Umar dan keduanya diberikan pangkat kapten. Maka Kapten Ramli Umar dan Kapten M. Taib RH mengumpul semua perwira bintara didikan Jepang tahun 1943 yang ada di Bungo dan Tebo untuk menyusun unsur dari TKR di Muara Bungo dan Muara Tebo dengan susunan pimpinan staf, diantaranya ada Kompi TKR Muara Bungo, itu yang pertama tadi, Letnan 1 Lebay Hasan sebagai komandan Kompi TKR Muara Bungo. Terus ada juga Letmud Dahlan Hamzah sebagai komandan seksi 1 dan Letmud Husin Talib sebagai komandan seksi 2. Letmud M. Yusuf Lakaf sebagai komandan seksi 3. Letmud Husin Saad sebagai komandan polisi tentara atau PT seksi 4 Bungo Tebo. Kan waktu itu Bungo Tebo belum pecah ya. Serma Ibrahim Syamsir sebagai wakil komandan PT seksi 4 Bungo Tebo. Sersan Harun Saleh sebagai staf PT Seksi 4 Bungo Tebo, Serma Ramli Tahir sebagai bintara pelatih, Serma Kandung sebagai tata usaha, Serma Husin Hasan sebagai bagian keuangan, Sersan RD Ramadan sebagai sekretaris atau ADM, Sersana Mataam sebagai kurir, Kompi TKR Muara Tebo sebagai berikut diantaranya ada Kapten Sulaiman Effendi sebagai komandan TKR,

0: Eh, Hasan namanya ya. Mungkin orang nyebut ah lebay ya, tapi itulah sebutan beliau, pahlawan dari Bungo. Untuk anda yang bergabung malam hari ini, terima kasih pendengar, kita tutup dulu ruang rindu malam hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bersua kembali, dan anda selalu sehat, selalu jaga kesehatan anda dimanapun berada. Dan untuk anda juga yang belum bisa tertidur, nanti lagu-lagunya akan saya hadirkan menjelang pukul 2.44 waktu Indonesia Barat. Dan untuk anda juga pendengar, selalu jaga kesehatan, besok mungkin banyak kegiatan. Yang mau tidur, selamat tidur. Yang belum tidur, cek-cek kembali lingkungan sekitar anda.
1: Terima kasih anda telah mengikuti ruang

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, malam ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pada dasarnya, negara telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan, termasuk warga disabilitas. Salah satunya termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Ratu Mas Dewi. Beliau adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jambi yang terus melakukan advokasi terkait peluang kerja bagi teman-teman disabilitas.
2: Saya selaku ini juga bergerak di bidang ketenagakerjaan untuk membantu kawan-kawan. Di sini saya tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki. Karena banyak yang teman laki-laki pun yang kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa perusahaan swasta yang alhamdulillah sudah kontrak juga, bukan kontrak ya, sudah membutuhkan ketenagakerjaan disabilitas menghubungin HWDI seperti Alfamart. Itu dari tahun 2019. Mereka menghubungi kita untuk karyawan disabilitas. Sekarang ini kita sudah kerjasama juga dengan Kopi Kece yang di Jelutung. Itu pun kami menyiapkan tenaga-tenaga kerja disabilitas. Dan untuk pemagangan pun juga kita ada seperti di Yamaha kemarin ya. Dan juga di tenaga kerja provinsi pun kita sudah ada melibatkan satu orang disabilitas untuk pemagangan yang 2020.
1: Belajar dari Helen Keller, penulis asal Amerika Serikat dan tokoh kemanusiaan terbesar abad ke-20 yang membuktikan bahwa kekurangan bukanlah halangan. Helen Keller adalah sosok yang mendobrak batasan dirinya dan pandangan negatif orang lain. Di balik kekurangannya yang buta dan tuli, ia berhasil mengatakan pada dunia bahwa semua manusia terlahir dengan kelebihan masing-masing.

0: Sandi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Ma. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo, biar bersih lah, Ma. Emang apa sih, Ma?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo, jadi cak mano biar air ini hemat, Ma?
0: Yo, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat. Biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling memangsa dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut atau beberapa titik di sepanjang batas huma sembari memamang atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, sholawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunang untuk mengusir hantuan atau kuyang. Konon, para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau daun rabun yang dibakar ini.

Pendengar, informasi update kami lain hadirkan untuk Anda di malam hari ini mengenai Mendagri dorong Pemda percepat pendataan dampak gempa NTT. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah mempercepat pendataan dampak gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Instruksi disampaikan Mendagri usai melihat dampak gempa di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur. Mendagri memastikan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyiapkan bantuan atas kerusakan rumah warga. Namun dengan syarat pendataan dilakukan oleh Pemda dan ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resort setempat. Mendagri lantas mengimbau Pemda untuk mengerahkan kepala desa hingga perangkat kecamatan agar pendataan terus dipercepat. Pendataan kerusakan akan diklarifikasi berdasarkan tingkat kerusakan yang dialami rumah warga. Informasi lebih lengkap mengenai Mendagri dorong Pemda percepat pendataan dampak gempa NTT Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dri, kamu lagi ngapain nongkrong di sini? Nah, aku tahu nih, pasti lagi nemuin seseorang kan?
2: Iya. Terus kamu juga lagi ngapain di sini? Nunggu seseorang juga ya?
1: Kalau aku kan memang sering lewat jalan ini. Kamu kan tahu rumahku deket kawasan ini.
2: Aku sih lagi tercengang aja lihat penataan kota ini. Pemerintahnya pinter banget ya.
1: Pinter apanya?
2: Lihat, sepanjang jalan ini banyak ditanami pohon-pohon. Adem.
1: Iya dong. Tahu nggak pohon-pohon yang ditanamin sepanjang jalan ini fungsinya apa?
2: Buat apa?
1: Jadi, pohon-pohon yang ditanami sepanjang jalan ini itu bisa sebagai menyerap emisi karbon dari kendaraan bermotor. Selain itu, juga sebagai keindahan tata kota.
2: Nah, justru dengan kesejukan pepohonan ini, aku jadi betah nungguin kamu di sini.
1: Oh, ternyata kamu sedang nungguin aku ya lewat sini.
3: Fakta Kemerdekaan.
4: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
5: Kamu layaknya karya seni. Tidak semua orang akan mengerti dirimu. Tetapi orang-orang yang mengerti tidak akan pernah melupakanmu.

Sahabat Budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya, minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat Budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simple hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun sirih terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk perdado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memenuhi keserakahan manusia. Mahatma Gandhi.

Untuk anak pendengar, masih kami hadirkan informasi update lain. Sekolah rusak akibat gempa NTT, DPR minta anggaran dipercepat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah mempercepat penanganan sekolah yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ia menilai keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas tanpa mengabaikan hak anak untuk tetap mendapatkan pendidikan. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah segera melakukan pendataan dan menyeluruh terhadap kondisi sekolah terdampak. Bangunan yang dinilai tidak aman tidak boleh digunakan sebelum dinyatakan layak untuk kegiatan belajar mengajar. Pemerintah juga diminta menyediakan ruangan belajar sementara bagi sekolah yang mengalami kerusakan. Langkah tersebut diperlukan agar proses pendidikan siswa tetap berjalan selama masa pemulihan. Lalu Hadrian mendorong pemerintah mempercepat pencairan anggaran untuk penanganan sekolah terdampak gempa. Perbaikan fasilitas pendidikan harus dilakukan secara cepat dan terukur dengan tetap memberikan dukungan kepada guru dan siswa. Untuk jangka panjang, ia meminta pembangunan kembali sekolah tidak sekadar memperbaiki bangunan lama. Fasilitas pendidikan dibangun kembali harus memenuhi standar konstruksi tahan gempa agar lebih aman dan tangguh menghadapi bencana. Selain pembangunan fisik, pemerintah diminta memperkuat mitigasi bencana di lingkungan sekolah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan jalur evakuasi, simulasi gempa secara berkala, pelatihan guru, dan edukasi kesiapsiagaan bagi siswa. Menurut Lalu Hadrian, kesiapsiagaan bencana harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan satuan pendidikan. Hal itu terutama diperlukan di daerah risiko bencana tinggi seperti NTT.

Pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Senin 17 Agustus 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap mereka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Selasa di tanggal 18 Agustus 2026. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

فألف بين قلوبكم فأصبحتم

وكنتم على شفا حفرة

نون كذا

المنكر. وأولئك

Rasulullah SAW bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmidzi.

0: Gila ya, cuaca sekarang nggak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kosan jadi sibuk banget, Dim.
1: Namanya juga pancaroba, Zah. Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
0: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
1: Nah, itu dia. Nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
0: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
1: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
2: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita bersua kembali di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Edisi hari ini pendengar di hari Selasa, tepat di tanggal 18 Agustus 2026. Bersama saya Hasti Wulandari dan juga rekan operator kita pagi ini ada Bung Julio Valianza ya. Dan pendengar di pagi ini alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Pak Ustadz, ada Pak Ustadz Dr. Muhammad Thoyyib SAG MPD, yang mana beliau akan menguraikan topik mengenai mengisi kemerdekaan ya, karena bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik pendengar, Anda nanti dapat bergabung bersama kami di 0811-6707-8850 ya. Dan kita akan mendengarkan dulu uraian topik dari Pak Ustadz. Kita sapa di ujung telepon, alhamdulillah sudah tersambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, apa kabar Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baiklah Pak Ustadz. Pak Ustadz, 81 usia Republik Indonesia Pak Ustadz. Nah untuk itu tema yang akan kita perbincangkan pada hari ini mengenai mengisi kemerdekaan Pak Ustadz, seperti apa nantinya para pendengar kita yang juga akan bergabung. Sebelumnya kita ingin mendengarkan dulu uraian topik yang akan Pak Ustadz sampaikan. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-'azim. Saudara pendengar RRI Jambi di mana saja berada, mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan segala rahmat dan karunia-Nya kita dapat menjalankan seluruh aktivitas kita dari hari, termasuk rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar di mana saja berada, tentunya pada saat ini kita tengah memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tepatnya hari ini adalah tanggal 18 Agustus tahun 2026. Dan kemarin kita baru saja peringati secara serentak di seluruh Indonesia hari lahirnya bangsa Indonesia yang ke-81. Di mana apabila kaitkan 81 tahun ini dengan usia manusia, berarti sudah memasuki usia senja. 81 tahun usia kemerdekaan bangsa kita berarti usia yang sudah cukup matang bagi suatu bangsa. Di mana-mana kita kibarkan bendera merah putih sebagai pertanda luapan kegembiraan atas kemenangan yang diperoleh oleh para pejuang, ulama, dan seluruh masyarakat dalam melawan penjajah. Akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 17 Agustus 1945 sang merah putih bisa dikibarkan di tanah air kita. Merah artinya berani, putih artinya suci. Maka sebuah keberanian harus digerakkan dalam hal-hal yang suci. Kemudian hati akan tercermin dalam kemurnian jiwa dan kejernihan pikiran. Hal ini akan mengantarkan kita menjadi manusia yang mulia dan bermartabat. Bila kita renungi pada sang merah putih yang selalu kita kibarkan ada makna yang mengikat, ruh yang tersirat di dalam hati sanubari kita. Sebagai suatu kehormatan bangsa, jati diri bangsa dan pengorbanan para pahlawan dalam melawan penjajah. Oleh karena itu, jika ada orang yang melecehkan bendera Merah Putih, maka kehormatan bangsa kita akan terasa ternodai. Jati diri kita akan terasa diinjak-injak. Rasa seperti itu adalah bahagian dari kesetiaan kita, kecintaan kita kepada tanah air. Masyarakat muslimin, rahimakumullah, di mana saja berada, tentunya ketika kita mampu meresapi ruh yang terkandung di dalam bendera Merah Putih, maka akan melahirkan rasa nasionalisme untuk menumbuh kembangkan rasa tersebut. Setiap generasi harus mengenal sejarah. Kita harus sadar bahwa kemerdekaan itu bukan hadiah dari penjajah, tapi diperjuangkan oleh para pahlawan kusuma bangsa. Dengan tetesan keringat dan pertumpahan darah, mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Uzina lillazina yuqataluna bi'annahum zulimu, wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Diizinkan berperang bagi orang-orang yang dijajah atau diperangi, karena sesungguhnya mereka dizolimi. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa membela mereka. Ini sebagai bukti bahwa kemerdekaan yang kita nikmati tidak terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sekarang ada orang yang mencari keuntungan pribadi dan golongannya, tapi mengorbankan hormatan bangsa, merugikan negara, dan mensengsarakan rakyat, sesungguhnya dia adalah telah mengkhianati pejuang para syuhada dan pejuang kemerdekaan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai bagian dari rasa terima kasih kita kepada para pejuang kusuma bangsa, ialah dengan mengisi kemerdekaan dengan semangat yang tinggi, menjadikan bangsa ini sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang disegani oleh dunia. Sejujurnya, dalam banyak hal, kita belum bisa membuat para pejuang kemerdekaan kita tersenyum, karena tingkat pendidikan ada yang masih rendah, korupsi yang masih tinggi, kesejahteraan yang belum begitu memadai dan merata. Sementara di tanah air kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah, tetapi SDM-nya masih terbatas, sehingga masih ada yang menjadi penonton di negeri sendiri. Saudara pendengar RI Jambi yang dirahmati oleh Allah, namun kita tidak boleh patah semangat, harus percaya diri dan jangan pernah menyerah. Jika layar telah terkembang, pantang surut ke belakang. Sekalipun diterpa badai, dihantam gelombang yang besar, jangan pernah berputus asa. Percayalah, tidak ada kesuksesan yang kita peroleh tanpa perjuangan dan pengorbanan. Makin besar perjuangan yang kita lakukan, tantangan yang kita hadapi, membuat kita semakin cerdas dalam bertindak. Jika semua itu, jadikan semua itu sebagai motivasi untuk bangkit dari keterpurukan. Mari kita saling bergandengan tangan, bahu-membahu untuk mengisi kemerdekaan. Kuatkan persatuan dan kesatuan tanpa melihat perbedaan suku, ras dan golongan dalam bingkai kebinekaan. Sehingga kita mampu berdiri sendiri sebagai suatu bangsa, suatu negara yang kuat. Baldatun toyibatun warabun wafur. Hingga Rasulullah juga pernah mengatakan, orang yang sukses adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah ada orang yang mengikuti hawa nafsunya, sehingga dalam hidup dan kehidupannya sering mengabaikan perintah Allah, termasuk dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk uraian topik yang disampaikan mengenai daripada mengisi kemerdekaan. Nah, ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Pak Ustadz ya, karena memang umat Islam itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, menuntut ilmu, bekerja dengan jujur dan menegakkan keadilan serta membantu sesama dan tentunya menjaga keamanan dan kedamaian negara. Baik pendengar, di mana saja Anda berada di pagi hari ini, saya membuka line telepon di 0811-6707-8850 untuk Anda yang ingin bergabung di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Jambi, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan terkait tema atau juga di luar tema kami persilakan ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di saat ini kami nantikan dan juga bisa di pesan WhatsApp ya Pro 1 RRI Jambi. Baik Pak Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz dari WhatsApp dan saya sampaikan, bacakan dulu Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulan dan juga Pak Ustadz. Saya hamba Allah ingin bertanya, Pak Ustadz mohon pencerahannya dan jawabannya Pak Ustadz, bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan untuk mengatasi seperti terjadinya korupsi, kemudian ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Karena kalau saya lihat di saat sekarang ini Pak Ustadz, memang euforia mengisi kemerdekaan itu luar biasa, namun masih ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran kita Pak Ustadz. Salah satunya itu korupsi Pak Ustadz yang kemarin masih dan terus ada ini Pak Ustadz. Bagaimana jawabannya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Pak Ustadz, silakan.
1: Baik, apa yang ditanyakan tadi ya, kita juga harus merujuk ke pangkal. Kenapa saya katakan merujuk ke pangkal? Karena kita diciptakan Allah itu untuk menyembah. Yang menyembah itu dalam arti luas, bukan sekedar dalam konteks ibadah, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan. Maka dalam Al-Quran dikatakan, ya, makhlaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Nah, dalam kaitan ini ya, kita terutama ya dari sekian banyak perintah Allah itu, kenapa sholat itu dikatakan sebagai tiang agama?
0: Tiang agama,
1: betul. Artinya untuk ya tiang agama. Ini artinya untuk mengkokohkan, memberikan sebuah fondasi dalam sebuah bangunan. Nah, kita lihat juga dalam dalam realita sekarang ya. Memang di mana-mana ada oknumnya yang melakukan korupsi dan segala macam. Itu dia tidak mampu menahan atau memerangi hawa nafsunya sendiri.
0: Iya benar.
1: Karena kita yang namanya manusia itu, kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu juga ya, kalau orang itu kalau umpamanya betul-betul taat beribadah kepada Allah, dia akan merasa bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Salah dari segi hukum dunia ataupun hukum Allah.
0: Hukum Allah, betul.
1: Gitu. Iya. Apalagi juga kadang-kadang ya mohon maaf, kita namanya tidak pernah cukup itu, kita punya uang 1.000 pingin 2.000, punya uang 2.000 pingin punya 3.000. Padahal itu juga belum tentu dapat memberikan sebuah kepuasan. Tapi kalau kita pandai mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah, kita harus melihat ke bawah. Kenapa melihat ke bawah? Orang yang kadangkala yang hidupnya hanya untuk dapat makan sehari ya.
0: Iya.
1: Tapi hidupnya nyaman kita lihat, ya walaupun yang merasakan pribadinya masing-masing, tapi nyaman kita lihat. Tapi kadang-kadang orang yang diberikan kelebihan rezeki tidak dikuatkan dengan iman, tidak menjauhkan diri dari bentuk ketaatan kepada Allah, itu tidak akan memberikan sebuah kekuatan. Maka kita lihat kadang-kadang ya oknum yang seperti itu, kalau kita lihat dia sholat, puasa, tapi kenapa dia merasa tidak cukup?
0: Iya. Banyak faktor juga ya Pak Ustadz ya, mungkin
1: Banyak
0: dari
1: faktor.
0: keluarga atau ya kurang bisa menahan nafsu tadi yang seperti Pak Ustadz katakan ya.
1: Ya, maka kita dalam hidup ini, apabila kita selalu ingat kepada kematian, yang pertama, yang terlahir dalam kehidupan orang yang selalu ingat kematian itu, dia selalu segera bertaubat kepada Allah. Bahwa yang
0: Mengapa?
1: dilakukan ini Allah,
0: Iya.
1: Allah.
0: Baik-baik. Mengapa penting juga penting Pak Ustadz setiap hari kita melaksanakan sholat tobat ya Pak Ustadz ya untuk diri kita seperti itu di waktu-waktu sholat seperti itu. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz terkait daripada generasi muda Pak Ustadz dampaknya jika mereka ini menggunakan kemerdekaan ini tanpa berpedoman pada nilai agama. Banyak anak-anak muda juga ada yang di jalannya ada juga yang mungkin apa namanya itu lari ya Pak Ustadz ya dari berpegang pada agama kita. Nah, ini gimana Pak Ustadz?
1: Ya baik, mensyukuri kemerdekaan itu bukan hanya dalam sebuah hiburan saja ya, tapi ada sisi-sisi lain yang dapat kita lakukan seperti berterima kasih kepada para pejuang bangsa. Ya kalau bisa kita lakukan sebuah zikir atau doa bersamalah untuk para pengorbanan para pejuang kita. Kalau kita hanya melakukan rangkaian-rangkaian kegiatan, apa yang kita sumbangkan kepada para pahlawan? Nah, maka ada di daerah-daerah tertentu mungkin bisa zikir bersama, tabligh akbar, dan segala macam merupakan bahagian daripada rangkaian 17 Agustus. Nah, bukan berarti kita menolak ya hiburan, olahraga, dan segala macam. Juga tidak. Itu juga sebagai bahagian daripada wujud syukur kita atas kemerdekaan kita peroleh. Artinya kita ikut merasa gembira. Tapi pada sisi lain, pengorbanan para pejuang itu apa cukup dengan melakukan hiburan saja? Entahlah. Dia berkorban dengan jiwanya, dengan takbir ya. Ingat waktu Bung Tomo, terus Surabaya, mengumandangkan takbir. Semangat perjuangan itu semakin berkobar dan bangkit. Tanpa takut menyerah. Tanpa takut pengorbanan. Ya, menghadapi. Artinya ada sebuah keseimbangan dengan kegiatan luapan kegembiraan, ada juga sebuah kegiatan yang harus kita lakukan yang dapat kita sumbangkan kepada para pejuang kemerdekaan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, harta, dan meninggalkan anak istri. Rasa begitu.
0: Oke, baiklah. Ini ada penelpon sepertinya Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: Pak Ulan.
0: Iya, Bang Jiji, silakan ada Pak Ustadz Toyib.
2: Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya Pak mengenai ini Pak ya. Seseorang itu mengamalkan salah satu ayat-ayat para nabi. Ya, contoh gini, seperti surat Yusuf ya Pak ya. Diamalkannya, isi sekolah Yusuf sampai habis. Itu diamalkan untuk kepentingan dirinya Pak. Mengamalkan ayat nabi, seperti surat Sulaiman, surat Daud. Ini hukuman kemana Pak? Artinya dia mempergunakan hanya untuk sebagai hiasan dia. Tidak ada kurang baik, bukan untuk kejahatan. Itu macam mana hukumnya Pak ya, mengenai mengamalkan surat-surat para nabi tadi untuk kepentingan. Bisa dagang, bisa ini. Terima kasih Pak Ustadz ya. Sehat selalu Pak, Mbak Ulan. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Ustadz mengamalkan surat-surat nabi katanya.
1: Ya baik ya, mengamalkan hadis. Anjuran Nabi melalui hadis beliau memberikan ayat-ayat Al-Quran itu semuanya benar. Baik, ya. Cuman tergantung niat yang mengamalkannya. Tetapi kalau kita mengamalkan ayat itu kembali kepada Allah, Allah yang memberikan apa yang kita inginkan. Salah satu contoh kita mengamalkan nanti kita wirikan ini bisa udah usaha kita lancar. Kita mewirikan ini agar kita terhindar dari bala. Ya. Kita minta kepada Allah, minta diberikan keberkahan. Jangan kita sebut niat tertentu. Allah itu lebih tahu apa yang tersirat di dalam hati kita. Tetapi kalau kita beramal membacakan ayat Al-Quran itu karena mengharap pahala dari Allah, imbalan dari Allah, Allah lebih tahu apa yang kita inginkan. Nah, tapi kalau niat kita dari awal, ini kalau saya mewirikan ini nanti kok saya bisa ini, nah, itu yang harus kita perbaiki niatnya.
0: Kalau untuk jadi, berdagang tadi seperti di yang dikatakan Pak Jiji itu gimana Pak Ustadz berdagang? Artinya kita meminta rezeki, tapi tambahannya ikhtiarnya dengan mengamalkan surat-surat itu tadi Pak Ustadz.
1: Ya baik, ya untuk itu bagus. Bagusnya begini maksud saya. Mm-hmm. Tapi apakah cukup dengan berdoa saja? Kan ada ikhtiar, usaha dan doa.
0: Yeah.
1: Nah itu juga harus di jalan. Ya. Tapi kalau kita hanya khusus untuk itu, mungkin bisa tidak ada pahalanya.
0: Iya.
1: Karena kita hanya itu. Tapi kita kalau kita mewiridkannya itu mengharap imbalan atau pahala dari Allah, bukan hanya pahala saja yang dapat, tapi apa yang kita niatkan juga insya Allah akan terwujud.
0: Iya.
1: Karena Allah itu lebih tahu segala yang nyata dan yang gaib, termasuk apa yang kita niatkan. Terasa begitu.
0: Okay.
1: Kalau ibarat apa itu, yang penting bacalah ini, Allah lebih tahu apa yang kita niatkan mewiridkan ini.
0: Baik-baik, itu dia jawabannya ya Bang Jiji ya, untuk Anda tadi yang sudah bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Baik pendengar, Anda yang ingin bergabung kembali, saya nantikan di 0811-6707-8850 ya. Kembali Pak Ustadz, ini ada pertanyaan. Saya bacakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Asti dan juga Pak Ustadz, semoga sehat selalu, amin. Langsung saja saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz kita dapat meneladani Rasulullah untuk membangun bangsa yang merdeka dan berkeadilan? Karena jujur dari saya Pak Ustadz, sampai sekarang itu kita belum merdeka Pak Ustadz. Ada yang masih terzolimi dan tidak adil Pak Ustadz, terutama dalam pemberian bantuan Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita terima dulu yang ingin bertanya langsung nih Pak Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya Pak T, apa kabar Pak T Yusuf?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan pertanyaannya Pak T.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, iya. Pengen sekali diperpanjang di acara ini, Bu.
0: Iya.
3: Waktu.
0: Ya,
3: mohon sekali pencerahan lagi Bapaknya ya, kami dengar ini tentang kemerdekaan kita ya.
0: Iya.
3: Ya betul sekali kata Bapak tadi ya, dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa kita ini merdeka kan. Tetapi banyak yang mengisi ini hura-hura yang lain, tidak bisa kita itu kan. Jadi kita ini sudah merdeka tapi isinya ini belum ada juga yang merdeka, ini banyak yang apa begitu iya. Menyalahkan.
0: Baik, baik.
3: Kalau berdoa, kalau berzikir kata Bapak tadi memang betul.
0: Mm-hmm.
3: Ya. Harusnya
0: jadi,
3: begitu, kita bersyukur ya.
0: Iya. Jadi nah, poin pertanyaannya Pak T,
3: tambah,
0: oh pencerahan ya. Saja, oke baik.
3: Ya, terima kasih Pak Ulan.
0: Terima kasih kembali Pak T, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit sama Pak Ustadz ya dengan pertanyaan dari WhatsApp, mungkin bisa dirangkum saja Pak Ustadz sekaligus kita menutup kebersamaan kita karena waktu sekitar 5 menit lagi nih Pak Ustadz, silakan.
1: Ya, baik ya. apa yang ditanya yang terakhir ini tadi sedikit sudah saya kupas juga sebelumnya ya. Nah, kemudian juga ya ada yang masih merasa belum merdeka, belum terasa adil. Ya. Yang oleh karena itu apabila kita semua insan ya, semua pribadi ya melakukan sesuatu apapun yang sifatnya harus berlaku adil. Jadi begini maksud saya, kalau seorang pribadi yang menjalankan amanah itu sudah berlaku adil, insya Allah masyarakatnya juga akan terasa adil. Begini, kita masih ada melihat diantaranya dalam apa yang disampaikan tadi itu pembagian bantuan umpamanya. Nah tentu ini kan perilaku oknumnya. Kenapa? Setiap orang yang mendatang seperti itu ada regulasi yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tetapi karena oknum ini melihat, wah ini keluarga saya, ini. Maka pernah saya tanyakan, apa standar minimal atau standar maksimal yang mendapat bantuan itu apa? Jadi mungkin dalam pelaku oknum ini tadi ya sudah melihat, ini kena kenalan dekat nih yang bawa atau titipan ini segala macam, atau juga ini kenalan saya. Nah itu yang kadang-kadang yang kita lihat oleh perilaku oknum yang ada. Tetapi kalau memang sudah berpegang pada regulasi yang sudah dibentuk, ditetapkan itu,
0: iya.
1: Insya Allah ya, akan bisa untuk berlaku adil.
0: Amin.
1: Saya rasa begitu ya. Jadi perilaku oknumnya. Maka dalam kitab hadis Bukhari dikatakan, dulu pernah juga saya sampaikan, orang yang mampu tetapi mengaku dirinya miskin untuk mengharapkan sesuatu, mengharapkan bantuan itu, sementara dia mampu, yang lain masih ada di bawah dia, maka dia datang di hari akhirat nanti menghadap Allah dengan muka yang tidak berdaging. Artinya apa? Ini juga memberikan sebuah gambaran ancaman Allah terhadap orang yang tidak berlaku adil, termasuk apa yang Bapak tanyakan tadi itu dalam memberikan bantuan.
0: Oke, baik.
1: Kadang-kadang ada juga kena unsur lain. Oh, ini nanti kalau dapat ada enak saya, kan begitu.
0: Iya.
1: Padahal regulasinya sudah ada, regulasi yang jelas. Terasa begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Dan sekali lagi mungkin ada yang ingin Pak Ustadz tekankan pada pembahasan kita sekitar 1 menit Pak Ustadz, sekaligus menutup dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Silakan.
1: Baik, saudara pendengar RRI Jambi di mana saja berada, dari dan tadi sore kita melakukan euforia untuk melakukan berbagai macam kegiatan perlombaan di RT, di kelurahan, di kecamatan. Tapi jangan lupa untuk para pejuang semua bangsa, apa yang dapat kita sumbangkan selain dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti saat ini. Mungkin untuk ke depan, di samping ada kegiatan perlombaan dan segala macam, coba kita diberikan masukan di mana tempat kita tinggal, membacakan minimal doa bersama untuk para pejuang, para pahlawan. Bukan hanya cukup untuk melakukan menghening cipta pada tanggal 17 itu saja, tapi kan lakukan apa yang terbaik yang dapat kita sumbangkan. Sebab dia berkorban, tidak mengharap imbalan dan tidak mengharap balasan apa-apa dari kita semua yang ditinggalkan ini. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian ustikum anati bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Selasa 18 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: 3.000 lebih warga binaan di Jambi terima remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. 82 orang langsung bebas. Pemerintah Provinsi Jambi ajak masyarakat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, sebanyak 3.580 warga binaan di Provinsi Jambi mendapatkan remisi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 82 di antaranya langsung bebas. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Sebanyak 3.580 warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Jambi mendapatkan remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar kemarin mengatakan, dari ribuan warga binaan yang menerima remisi tersebut, sebanyak 82 orang mendapatkan remisi umum 2 atau RU2, sehingga langsung bebas. Selain itu, dari penerima remisi juga terdapat 9 anak binaan yang mendapatkan pengurangan masa pidana. Menurut Kakanwil, jumlah penerima remisi tersebut merupakan hasil dari proses usulan yang sebelumnya diajukan. Namun dalam proses verifikasi, terdapat sejumlah penyesuaian karena tidak seluruh usulan memenuhi persyaratan administratif.
2: Ada 3.580 yang mendapatkan remisi dan 82 diantaranya itu RU2, itu langsung bebas. Dan 9 orang diantaranya itu adalah anak-anak.
1: Sementara itu dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor gubernur kemarin, 3 warga binaan penerima remisi juga mendapatkan bantuan modal usaha masing-masing sebesar 3 juta rupiah dari Gubernur Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan melalui bantuan yang diberikan, diharapkan setelah bebas dan kembali ke masyarakat, warga binaan tersebut bisa memulai kehidupan yang baru dengan menjalankan usaha dan menjadi bagian dari masyarakat yang membangun Indonesia.
3: Kami juga memberikan apresiasi bantuan modal kerja bagi mereka, agar mereka kelak terbebas nanti kembali ke masyarakat bisa mulai suatu kehidupan yang baru, yaitu dengan berusaha. Kita bantu mereka dengan modal usaha, kemudian mereka bisa bekerja kembali ke masyarakat dengan baik.
1: Kepala Kanwil Dijen Pemasyarakatan Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur atas bantuan yang diberikan. Bantuan modal usaha tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi penerima untuk membangun kehidupan baru setelah kembali ke masyarakat. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat kemerdekaan dan melanjutkan perjuangan para pendahulu dengan bekerja sungguh-sungguh demi kemajuan Indonesia. Hal ini disampaikannya pada upacara pengibaran bendera dalam rangka HUT RI ke-81 kemarin. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
4: Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang berlangsung lancar dan hikmat. Hal ini disampaikannya usai menjadi inspektur upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI di lapangan Garuda kantor Gubernur Jambi kemarin. Ia mengapresiasi seluruh pasukan pengibar bendera yang telah menjalankan tugas dengan baik. Kondisi cuaca yang mendukung turut membuat rangkaian upacara berjalan lancar. Gubernur mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat kemerdekaan dan melanjutkan perjuangan para pendahulu dengan bekerja sungguh-sungguh demi kemajuan Indonesia.
3: Alhamdulillah berlangsung dengan lancar. Pasukan paskibraka kita juga lancar dengan tugas-tugasnya. Didukung oleh cuaca juga cukup baik, ya, dan semua penuh dengan kehusukan. Mudah-mudahan ini cerminan tentang cinta kita kepada negara dan KRI yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semangat proklamasi ini terus di hati kita semuanya untuk berjuang, melanjutkan perjuangan daripada

0: pendahulu kita mengisi kemerdekaan, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Indonesia Maju 2045.
1: Usai upacara pengibaran, turut pula dilakukan pelepasan balon merah putih ke udara sebagai tanda dimulainya program pemutihan kendaraan bermotor mulai hari ini sampai dengan 30 September mendatang. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Saudara, Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci akan menggelar perlombaan gerak jalan dan drum band bagi peserta didik jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Kegiatan tersebut digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan perlombaan berlangsung selama 2 hari yakni 18 hingga 19 Agustus 2026. Perlombaan dipusatkan di Kompleks Kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah Siula, Kabupaten Kerinci. Dian menjelaskan peserta yang tampil merupakan para pemenang lomba dari masing-masing kecamatan. Mereka selanjutnya akan kembali berkompetisi untuk memperebutkan juara di tingkat Kabupaten Kerinci.
4: Mungkin kami adakan pertama ini hari Selasa ya, hari Selasa. Mungkin campur nih, ada Barisan Indah, ada 45 dan juga drum band. Untuk lokasinya di kantor bupati, pusatnya di kantor bupati, lapangan kantor bupati, dan setelahnya nanti dari Dinas Pendidikan sampai ke kantor bupati untuk penghormatannya, panggung penghormatannya. 2 hari, Mas Em.
5: 2 hari ya.
4: Karena banyak nih yang ikut nih, 2 hari.
3: Di samping itu, perlombaan ini diharapkan tidak hanya menambah semarak peringatan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi ajang bagi pelajar untuk menunjukkan kreativitas, kekompakan, disiplin, serta semangat nasionalisme. Selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Jambi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberikan dalam memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Rizky Amalia kembali melaporkan.
1: Gubernur Jambi Al Haris mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang mulai diberlakukan pada hari ini hingga 30 September mendatang. Al Haris mengatakan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sekaligus membantu pemerintah memperoleh pendapatan asli daerah atau PAD untuk pembangunan. Menurutnya, pembayaran pajak kendaraan akan kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan daerah. Al Haris menjelaskan, dari sekitar 2,5 juta kendaraan yang tercatat di Jambi, sekitar 1,2 juta diantaranya belum membayar pajak. Kondisi tersebut juga membuat pemerintah membutuhkan pembaruan data terkait keberadaan kendaraan.
0: Yang selama ini masih nunggak-nunggak itu, kita harapkan mereka juga sungguh-sungguh dan mau jujur untuk bayar pajak kita. Karena dari 2,5 juta kendaraan kita itu, 1,2-nya itu masih belum bayar pajak, alias tidak ada kabar beritanya. Apakah masih ada kendaraannya atau tidak ada lagi? Nah, kita butuh data itu sebetulnya. Kita berharap mereka melapor bayar pajak, ini data kita ke depan. Itu kita harapkan.
1: Karena itu pihaknya berharap program tersebut tidak hanya mendorong masyarakat membayar pajak, tetapi juga membantu pemerintah melakukan pendataan kendaraan secara lebih akurat. Dirinya menghimbau masyarakat agar segera memanfaatkan program tersebut dan tidak menunda pembayaran pajak. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Hujan yang mengguyur sebagian wilayah Jambi sejak hari Minggu turut berdampak terhadap penanganan karhutla di Jambi. Tati Wijaya kembali melaporkan.
6: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Jambi sejak hari Minggu hingga dini hari kemarin membantu upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah, mengatakan hujan yang turun memang tidak dalam kategori lebat. Namun kondisi tersebut cukup membantu membasahi wilayah yang rawan terbakar, terutama kawasan gambut. Menurutnya, kondisi karhutla di Jambi saat ini relatif terkendali setelah adanya hujan tersebut. Meski demikian, tim di lapangan masih melakukan pemadaman dan pendinginan pada lokasi yang sebelumnya terbakar. Bayuni berharap hujan yang turun dapat membantu menekan potensi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Jambi. Ia menyebut hujan yang turun tersebut merupakan hujan alami dan bukan hasil operasi modifikasi cuaca atau OMC.
7: Ya, memang dari kemarin sampai tadi subuh di Jambi memang lagi ada hujan, walaupun hujannya dalam intensitas yang sedang, tidak lebat, tapi minimal bisa mengguyur daerah-daerah yang kita harapkan ada daerah gambut. Harapan ke depan ya semoga kebakaran hutan dan lahannya bisa terkendali.
6: Bayuni menambahkan tim BPBD bersama unsur terkait masih bersiaga untuk mengantisipasi kembali munculnya titik api. Menurut Bayuni, masih terdapat satu titik yang menjadi fokus pemadaman dan pendinginan, yakni di kawasan Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Saudara, libur hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan warga untuk berwisata. Depati Tujuh Kopi menjadi salah satu destinasi pilihan dengan suasana alam yang asri, sajian kopi lokal, kuliner tradisional, dan hiburan bernuansa kemerdekaan. Laporan disampaikan Desi Hermila.
5: Kawasan wisata Depati Tujuh Kopi menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan, yakni menikmati secangkir kopi langsung di tengah kebun, sembari merasakan suasana alam yang masih asri. Destinasi wisata ini sudah tidak asing bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Lokasinya berjarak sekitar 15 km dari Kota Sungai Penuh dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS, tepatnya di Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kabupaten Kerinci. Dijelaskan Jamin, owner Depati Tujuh Kopi, konsep wisata yang ditawarkan cukup unik. Depati Tujuh Kopi tidak hanya mengedepankan kopi, tetapi juga mengangkat adat dan budaya Kerinci sebagai bagian daya tarik wisata. Pengunjung dapat menemukan berbagai fasilitas dan ornamen yang menggambarkan kehidupan masyarakat setempat, mulai dari miniatur alat-alat pertanian, rumah adat, fasilitas berkemah, hingga lesung tumbuk kopi yang masih menggunakan tenaga tangan. Bagi pecinta kopi, Depati Tujuh Kopi juga menyediakan seduhan kopi unggulan yang berasal dari kawasan tersebut, di antaranya kopi Arabica dan Robusta dengan karakter cita rasa yang berbeda.
8: Ya, kalau untuk penjagaan pengunjung ada karena bertepatan dengan libur nasional juga, dan kemudian untuk kegiatan pertama ada kegiatan tim dalam rangka kita ikut memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Kemudian juga ada hiburan untuk pengunjung-pengunjung kita di hari tanggal 17 itu ada penampilan event Depati Kopi.
5: Keberadaan kebun kopi, panorama alam, serta konsep wisata yang memadukan kopi dan budaya lokal menjadikan Depati Tujuh Kopi tidak sekedar tempat menikmati minuman, tetapi juga ruang bagi wisatawan untuk mengenal lebih dekat kekayaan alam dan budaya Kerinci. Terlebih pada momentum libur HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kawasan wisata ini menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabat. Desi Hermila, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

3.000 lebih warga binaan di Jambi terima remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. 82 orang langsung bebas. Pemerintah Provinsi Jambi ajak masyarakat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Sri Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan
1: selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Din, kamu pernah lihat nggak? Bocah-bocah naik motor boncengan tiga. Nggak pakai helm lagi, ngebut pula.
1: Waduh, sering Pak RT. Udah boncengan banyak, kadang masih main HP juga sambil nyetir. Emangnya jalanan punya nenek moyangnya?
0: Belum lagi yang bawa motor, masih bocil lagi, belum cukup umur. Kadang lawan arus pula, kayak ninja.
1: Parah ya, yang lebih ngeri tuh nyetir sambil mabuk. Nggak cuma bahaya buat diri sendiri, tapi juga orang lain.
0: Makanya aturan lalu lintas itu bukan untuk ditakuti, tapi buat melindungi. Seperti helm, sabuk pengaman, itu bukan aksesoris gaya doang.
2: Hindari pelanggaran seperti pakai HP saat berkendara, ngebut, boncengan lebih dari dua, belum cukup umur, mabuk saat nyetir, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, dan melawan arus. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Edisi hari ini di hari Selasa 18 Agustus 2026 ya. Kembali kita bersama di sajian musik dan informasi jelang ke tepat jam 7 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi terkini di melalui daripada siaran kami Pro 3 RRI ya. Dan tentunya pendengar di pagi hari ini memulai aktivitas Anda yang mungkin mengikuti pawai pembangunan ya. Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 tahun ini pendengar, yang digelar pemerintah Provinsi Jambi, yang tentunya tengah bersiap-siap untuk pagi ini ya. Nah, yang pasti untuk Anda semuanya, jangan lupakan untuk sarapan pagi dulu ya, sebelum berangkat dan memulai semua aktivitas-aktivitas Anda. Ya, kemudian juga update untuk perkiraan cuaca hari ini seperti apa. Saya akan informasikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 18 Agustus hari ini di seputaran Kepulauan Sumatera ya. Hari ini ada Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung. Itu akan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk Sumatera Barat di Padang hari ini hujan dengan intensitas sedang. Kemudian Jambi hari ini berawan tebal, Bengkulu dan Palembang udara kabur, kemudian Pangkal Pinang berawan.

Dan tentunya pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang mana Menko PMK perkuat Satgas tangani gempa NTT. Dan KBRI Tokyo gelar upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung hikmat. Ya, serta KAI Komuter meluncurkan kartu multitrip tematik HUT RI ke-81.

Puter meluncurkan kartu multi trip edisi khusus tematik HUT ke-81 Republik Indonesia di stasiun BNI City. Dan KAI Komuter menerapkan tarif promo kemerdekaan senilai Rp8 untuk seluruh perjalanan moda kereta komuter lain. Masyarakat menyambut positif peningkatan layanan operasional perkereta apian nasional yang semakin berkembang dengan pesat.

Dan selanjutnya pendengar, pada informasi ini terkait PLN sukses amankan kelistrikan pada upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. PT Perusahaan Listrik Negara berhasil mengawal keadaan keandalan sistem kelistrikan selama pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai daerah. Dan PLN menerapkan sistem pengamanan kelistrikan 5 lapis serta menyiagakan ratusan personil siaga di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ribuan personil dan peralatan pendukung dikerahkan secara nasional untuk mengamankan kelancaran rangkaian acara peringatan kemerdekaan Indonesia.

Bahas makna merdeka dalam keberagaman di era digital. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini menjadi momentum untuk kembali memaknai kemerdekaan dan kebebasan di tengah pesatnya disrupsi teknologi. Masyarakat, tantangan terhadap kedaulatan masyarakat pada era digital itu disebut tidak lagi hanya berupa ancaman fisik ya. Algoritma media sosial yang menciptakan ruang gema atau echo chamber juga berpotensi memperkuat polarisasi sosial.

Pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan Anda yang menjadi bagian dari pawai pembangunan dalam rangka HUT RI ke-81 tahun 2026 ini, yang pasti untuk Anda semuanya, panitia, peserta, kelompok pawai, kemudian juga kostum dan atribut ya, atau juga ada kendaraan hias ya, yel-yel dan juga rutin serta waktu pelaksanaan ya, yang pasti menyiapkan juga keamanan dengan kesehatannya, menjaga kebersihan, kemudian menanamkan nilai kemerdekaan. Semangat untuk Anda semuanya yang mengikuti pawai pembangunan hari ini, dimulai dari depan Masjid Agung Al-Falah Jambi ya, rutenya ya. Nah, pastikan untuk Anda semuanya yang mungkin ada keperluan di seputaran daripada wilayah pasar Jambi, hari ini bisa mencari celah jalan atau alternatif ya pastinya. Menikmati nuansa pagi hari ini pendengar, bersama saya Astu Landari dengan lagu-lagu yang sudah dipersiapkan oleh MD melalui Air Cash Play hari ini untuk Anda semuanya di mana saja berada. Ini dia beberapa temang lagunya untuk Anda mengawali aktivitas Anda hari ini. Selamat pagi dan tentunya Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Bencana alam bisa datang tanpa peringatan, membawa kehancuran dalam sekejap. Namun, di tengah ancaman ini, teknologi modern menjadi cahaya harapan yang membantu kita dalam penanggulang bencana. Mari kita lihat bagaimana teknologi memainkan peran penting dalam mengurangi dampak bencana. Teknologi pemantauan dan prediksi. Alat-alat seperti seismograf, sensor cuaca, dan satelit pemantau membantu kita memprediksi bencana seperti gempa, badai, dan banjir dengan lebih akurat. Dengan informasi ini, kita bisa memberikan peringatan dini kepada masyarakat, memberikan waktu berharga untuk evakuasi dan persiapan. Sistem peringatan dini berbasis teknologi seperti aplikasi pada handphone dan SMS peringatan memungkinkan informasi penting sampai ke masyarakat dengan cepat. Ini sangat penting untuk mengurangi risiko korban jiwa dengan memberi masyarakat waktu untuk bersiap dan bertindak. Drone dan teknologi pemetaan juga berperan besar dalam penanggulang bencana. Drone dapat digunakan untuk survei area terdampak, mengirimkan gambar yang membantu tim penyelamat dalam menentukan lokasi yang paling membutuhkan bantuan. Teknologi komunikasi. Komunikasi adalah kunci dalam situasi darurat. Teknologi seperti radio komunikasi dan jaringan satelit memastikan bahwa tim penyelamat bisa tetap terhubung, bahkan di area yang terpencil dan sulit dijangkau. Ini memastikan koordinasi yang lebih baik dan respon yang lebih cepat. Teknologi cetak 3D. Teknologi cetak 3D kini digunakan untuk memproduksi peralatan medis dan suhu cadang darurat dengan cepat di lokasi bencana. Ini sangat membantu dalam situasi di mana pasokan logistik terganggu, memungkinkan bantuan yang lebih cepat dan efektif. Teknologi juga memainkan peran dalam rekonstruksi pasca bencana. Alat berat otomatis dan robotika membantu dalam membersihkan puing-puing. Sementara teknologi bangunan tahan bencana digunakan untuk membangun kembali dengan lebih aman dan juga kokoh. Ini memastikan bahwa kita tidak hanya membangun kembali, tapi juga membangun lebih baik. Di balik semua teknologi ini, kolaborasi antar negara dan organisasi global menjadi lebih mudah dan efektif. Data dan informasi bisa dibagikan secara real-time, memastikan bantuan internasional datang tepat waktu dan tepat sasaran. Ini adalah bukti bahwa kita lebih kuat ketika kita bekerja sama. Dengan bantuan teknologi, kita hanya bisa merespon bencana dengan lebih baik, tapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Tetap waspada, gunakan teknologi dengan bijak, dan bersama-sama kita bisa mengarungi dampak bencana. Teknologi adalah alat kita untuk bertahan dan bangkit.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada di pagi hari ini menemani Anda semuanya yang sedang menyeduh kopi mungkin atau juga yang tengah menikmati sarapan paginya. Semangat pagi untuk Anda semuanya. Kami temani dengan siaran-siaran Pro 1 RRI Jambi untuk sepanjang hari ini ya. Tentunya dengan beragam informasi yang kami hadirkan melalui portal berita rri.co.id. Ya, saya hadirkan satu tulisan melalui features di rri.co.id. Pendengar, ini adalah suara guru di pedalaman Sawa Erma Asmat. Merdeka itu tidak pernah berhenti belajar, katanya. Guru di SMP Negeri 1 Sawa Erma, Kabupaten Asmat menghadapi tantangan mengajarkan teknologi komputer kepada siswa yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan ruang kelas di wilayah pedalaman Asmat masih menunggu akses listrik yang stabil sebelum dapat menggunakan perangkat pembelajaran berbasis teknologi. Laurentius Reginaldus, seorang guru di Asmat, memahami dengan mendalam kesulitan-kesulitan pendidikan yang dihadapi di daerah terpencil. Ya, pendengar, pastinya di tengah hamparan wilayah pedalaman Asmat, pendidikan berjalan dengan cerita yang tidak selalu sederhana.

Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, di pagi ini jelang ke tepat jam 7 kita akan mengikuti warta berita Pro 3 RRI ya. Namun saya berikan satu tembang lagu berikut untuk Anda semuanya. Setelah itu kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.